0: ini turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone, iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
0: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

Perumat RRI Ngluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. So, Tresna Budaya melepet pasar Dinten Meniko, kita akan update harga komoditas pasar di Pasar Prawiro Taman. Kita mulai dari harga minyak kita terlebih dahulu, di harga 15.700. Kemudian untuk harga minyak goreng curah di harga 18.500. Untuk beras SPHP Bulog per kilo di 12.500. Kacang panjang 13.000, gula pasir curah 17.500. Kemudian tomat 12.000. Ada beras, kemudian beras medium 14.000, cabai merah besar per kilo 45.000, cabai merah keriting 50.000, cabai rawit merah per kilo 75.000, tempe bungkus 15.000, bawang merah per kilo 28.000, bawang bombay per kilo 40.000, tahu putih 11.000 per kilo, ayam kampung utuh 125.000 per kilo. Kemudian garam halus per kilo 12.000, bawang putih kating 38.000 per kilonya, dan telur ayam ras di harga 26.000 per kilo. Cukup semanten melebet pasar Dinten Meniko, kita ketemu lagi melebet pasar Candai pun sugeng ijang matur nuwun. Yeah.

0: Siapa ini? Anak siapa ini? Faro ya. Terima kasih buat semuanya. Wanada.
1: Bu ibu, ini makan pakai apa? Ada nasi eh.
2: Loh mas, itu loh ada nasi dari jagung.
1: Tapi bu, ini kan bukan nasi putih yang dari beras. Piye rasane?
2: Tole, konsumsi karbohidrat tidak selalu nasi putih dari beras. Bisa dari jagung, dari ubi. Supaya gizi merata dan ikut ambil bagian untuk ketahanan pangan lokal eh.
1: Bu, jebul enak eh nasi dari jagung ini. Tambah bu, pakai ikan bakar juga ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, wes ngerti dorong berita nih. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
1: Aku kuwi bab info, mesti cek lawang aku kok. Arep berita politik, hukum, pendidikan sosial, apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
3: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
4: Halo, Dok. Kapan nih mulai?
5: Wonten apa toh, Pak? Kulau niku wangsul tase sebulan male, Pak.
4: Iya, toh. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sebulan. Iya, toh.
5: Pak, nanggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
4: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

0: Tahukah Anda, belajar tari sejak kecil bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
1: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
2: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
1: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
0: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak mengenal dan mencintai seni tari sejak dini.
3: Pro Materi Inglo Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budoyo terpantau pagi hari ini masih mendung ataupun redup begitu nggih, cuacanya sangat istilahnya gini nyaman begitu nggih, boten yang panis sekali. Nah, pagi hari ini terus pun diperkirakan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta di hari Senin 5 Oktober 2026 akan disampaikan oleh prakirawan BMKG Hendy.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta. Untuk hari ini, hari Senin 5 Oktober 2026, berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07 waktu Indonesia Barat. Untuk keadaan cuaca wilayah DIY pada pagi hari ini diprediksi cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari nanti diprediksi cerah berawan. Untuk malam hari nanti diprediksi berawan dan untuk dini hari kembali diprediksi cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Untuk perakiran gelombang laut di perairan selatan Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter masuk dalam kategori sedang. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami, terima kasih. Saya Hendy Andrianto, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
3: Kalau tadi kita mengetahui bagaimanakah perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta, kali ini menuju ke area Bandara YIA bersama dengan perakiran BMKG Yudit.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta di mana pun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam kondisi sehat serta aktivitas Anda hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perkiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Dengar yang kami hormati, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk area Bandara YIA yang berlaku hari ini, Senin 5 Oktober 2026, untuk 24 jam ke depan. Berdasarkan hasil pantauan dinamika kondisi atmosfer terkini, pola angin timuran mendominasi pola cuaca di sebagian besar wilayah Jawa hingga Bali hingga Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi cuaca dominan cerah berawan di sebagian besar selatan Jawa, khususnya di wilayah DIY termasuk di Bandara YIA. Untuk itu kami sampaikan perakiraan cuaca untuk di Bandara YIA untuk hari ini dominan cerah berawan dengan jarak pandang berkisar antara 7 hingga 10 km dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius serta kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 90%. Untuk kondisi angin masih dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Demikian informasi untuk perakiraan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini. Semoga hari ini dapat membantu para pendengar dalam merencanakan aktivitas untuk di pagi hari ini. Terima kasih, saya Yudi Adiatma, perakirawan BMKG 1 Meteorologi YIA, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nama.
1: Tuh lagi nengen dia mau. Kok malah hilang ya. Duh nengen diki. Wah kayak kayak ketemu kayak. Kayak kita tole kayak sekomuri. Tole. Waduh. Lah kok tok gambari tole. Ada ditulis barang iki piye.
0: Iki nggak tanda ya. Nek aku wis tau teko ning tempat wisata iki. Apa tabu?
1: Walah tole. Nyoret utawa gambar ngene iki termasuk perusakan wisata. Iki diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang melarang perusahaan sebagian atau seluruh fisik daya tarik iso kena sanksi pidana karo denda iki tole.
0: Wah, piye iki, Bu? Maaf yo.
1: Ya wis, ojo dibaleni meneh yo. Saiki lapor sik yo nang petugas.
2: Mas, kalau libur ada ayah ibu piknik yuk. Bosan di rumah terus.
3: Kalau gitu kita ke museum yuk.
2: Museum? Emang seru?
4: Seru dong. Ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
2: Permainan anak? Kita itu main.
4: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
2: Wah, aku mau.
3: Kalau gitu, ayo kita ke museum. Ajak ayah dan ibu.
2: Adik, ayo.
5: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi tempat belajar dan bermain.

kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, kesibukan bekerja membuat seseorang mengabaikan kondisi kesehatan tubuh. Berbagai tanda yang muncul dapat menjadi sinyal awal adanya gangguan kesehatan. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X mengingatkan para pekerja agar lebih peka membaca tanda-tanda tersebut dan tidak menunda pemeriksaan kesehatan. Menurut Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, kesadaran menjaga kesehatan merupakan bagian dari laku eling lan waspodo, yakni senantiasa mengingat, memahami, dan menjaga kondisi tubuh yang digunakan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Beralih ke informasi lain, persoalan HIV di Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat perhatian dari DPRD Kabupaten Bantul sebab jumlah penyintas virus imunodefisiensi manusia sudah mencapai 9.000 orang. Sekretaris Komisi D DPRD Bantul, Heri Fahamsyah, mengatakan tingginya kasus HIV di Daerah Istimewa Yogyakarta dipengaruhi oleh perubahan pola penularan dari waktu ke waktu. Menurutnya, pada periode sebelumnya, penularan HIV banyak dikaitkan dengan penggunaan jarum suntik secara bersama termasuk penggunaan narkoba. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Sutus Nobudaya, segera kami akan berada kembali dengan Sekari Nonce dari pukul 8 hingga pukul 9.
1: Sekar Rinonce, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Dewe ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wonge ki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek lah wong aku kok. Arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Tole, arep nang ndi? Kok wis toto, arep piknik po?
4: Ora, iki lho lagi nyiapke tas siaga bencana.
3: Waduh, arep ono bencana apa iki? Aku durung siap-siap kepiye iki?
4: Sik to, tenang. Awake dhewe kuwi kudu siap-siap nyepakke tas siaga bencana. Tas iki isine perlengkapan dasar. Mbok menawa sak wanci-wanci ana kedadeyan bebendu utawa bencana.
3: Wah, kuwi isine apa wae le tase?
4: Nah, miturut informasi, isi saka tas siaga bencana kuwi surat lan dokumen berharga, makanan dan air minum, uga makanan siap saji utawa makanan tahan lama. Ana uga obat-obatan lan P3K, pakaian lan selimut, uga ana peralatan darurat kayata senter, pisau lipat, lan ugi uang tunai sak cukupe. Wes, gek disiapke tas siaga bencana.
5: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

74 tahun Indonesia merdeka. Setelah sekian lama berada di dalam belenggu penjajahan, maka pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia menyatakan dirinya sebagai bangsa yang merdeka. Kali ini kita dengarkan bersama Jejak Sejarah. Jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Naskah dan sutradara Titi Renggani. Teknik dan montase Halistia Putri. Bersama Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

0: Setiap daerah dengan bahu-membahu memperjuangkan untuk meraih kemerdekaan. Begitu juga Daerah Istimewa Yogyakarta, terkenal dengan kota perjuangan dan kota revolusi, yang mempunyai sejarah dalam memperebutkan kemerdekaan ini. Yogyakarta juga pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Kanjeng Raden Tumenggung Jatiningrat SH. Beliau adalah sebagai pengageng Tepas Doropuro Kraton Yogyakarta.
1: Menjelang kemerdekaan, ya, pada waktu itu kepala daerah sebagai Sultan Hamengkubuwono yang bertakhta. Beliau adalah si Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Toh itu maksud dalam sampeyan dalam Kang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Ngalogong Abdurrahman Saidin Panatogomo Kaliwatullah. Itu gelar lengkapnya. Nah, beliau itu sebetulnya menjadi kepala negara. Tapi kepala negara Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi kerajaan yang masih eksis pada waktu itu. Nampaknya Sri Sultan juga melihat, ya, pada waktu itu juga bersama-sama dengan Sri Pakualam. Melihat, ya, Sri Pakualam ke-8. Melihat sesuatu gejala yang ada semangat untuk merdeka. Nah, ini beliau sudah tahu. Sedang beliau merasa, terutama kedua beliau ini, bahwa beliau-beliau ini bayangannya, andai kata nanti suatu saat ini bangsa ini merdeka, terus gimana ya kita ini? Nah, kan gitu. Kira-kira rembuk nganunya, batinnya akan begitu. Nah, sehingga betul pada waktu terjadi kemerdekaan, yaitu 17 Agustus 1945. Kemudian beliau berdua ini berembuk. Bagaimana kita? Pertama, ucapan selamat. Ucapan selamat ini sangat penting. Karena apa? Ucapan selamat itu menunjukkan dukungan kepada Republik. Maka kedua beliau ini mengirimkan telegram. Sultan sendiri, Sri Pakualam sendiri. Itu yang dibawa oleh telegram. Kan itu adalah KRT Honggowongso yang merupakan sekretaris pribadi Sultan. KRT Honggowongso mengirimkan itu. Jadi mengenai masalah kemerdekaan Republik Indonesia itu, harinya Jumat. Jumat lagi, hari Jumat ini merupakan sesuatu kegiatan dari umat Islam. Masjid gede Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat sesudah mendengarkan adanya proklamasi kemerdekaan itu, langsung mereka itu kepada para jemaah Jumatan di masjid gede Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu diumumkan langsung adanya kemerdekaan itu. Sultan beserta para umat Islam yang waktu itu melaksanakan ibadah sholat di masjid secara otomatis mendukung, mengumumkan. Kemudian ya, mereka sesudah keluar dari masjid meneriakkan merdeka, merdeka. Jadi keraton, sultan, masjid, umat Islam dan lain-lainnya serta orang-orang yang bersama-sama pada waktu itu keliling kota naik sepeda dengan Ki Hadjar Dewantara, sudah wajarlah bahwa Ngayogyakarta Hadiningrat ini adalah pendukung utama daripada Republik ini. Jadi sebetulnya cerita-cerita sejarah seperti ini sasaran kita yang utama adalah para generasi muda. Kami sangat mengharapkan bahwa mereka itu mengetahui sejarah bangsanya. Apalagi yang berada di Yogyakarta, bahwa peranan Ngayogyakarta Hadiningrat itu bukan hal yang kecil. Nampaknya nanti sampai pada mempertahankan kemerdekaan, maka Ngayogyakarta Hadiningrat ini merupakan benteng dari mempertahankan kemerdekaan 17 Agustus 45 itu, ya, yang menyelamatkan Republik ini. Ternyata Yogyakarta yang pada waktu itu meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta agar memindahkan ibu kotanya karena sudah merasa tidak aman ke Yogyakarta.
0: Sejarah kemerdekaan Republik Indonesia perlu sekali disosialisasikan kepada generasi muda, karena mereka adalah penerus kemerdekaan ini. Bagaimanakah generasi muda saat ini dalam mengisi kemerdekaan? Dan bagaimanakah pandangan mereka tentang kemerdekaan? Kita dengarkan pendapat berikut ini.
2: Saya Ayu, mahasiswa ISI Yogyakarta. Kalau sejarah, mungkin berawal dari saya mengetahui sejarah itu dari sekolah. Tuntutan buat saya untuk mengerti sejarah itu berawal dari akademik, yaitu sekolah, sama dari SD sama dengan SMA. Mengetahui sejarah dari buku sejarah, dan juga lebih dekat sama film sih sebenarnya tahu sejarah itu. Harapan sih ada bahwa kemerdekaan sendiri tidak kita dapat sendiri, tapi perjuangan dari para pejuang, para pahlawan, dan saya yang harusnya berkarya untuk itu. Memang bukan zamannya untuk berperang lagi, tapi di zaman saya, di zaman kami yang para pemuda ini, kami akan berkarya untuk Indonesia.
3: Saya Daris, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terkadang kita sering mengabaikan jasa pahlawan kita yang sudah rela gugur di medan perang. Kita malah lebih memilih mengisi kemerdekaan ini dengan menikmati dunia barat, mulai dari budaya, teknologi, dan lain sebagainya. Menurut saya, tidaklah mudah membuat suatu negara merdeka. Perlu banyak pengorbanan, bahkan kehilangan nyawa. Tapi di atas itu semua, yang paling sulit adalah mempertahankan agar negara itu sendiri tetap merdeka.

0: cita-cita yang sama untuk Indonesia disampaikan juga oleh Dea, pelajar Kota Yogyakarta.
1: Bersatulah Indonesia. Indonesia akan menjadi lebih baik dan Indonesia akan lebih baik di mata dunia. Ingat, kita tak akan pernah lupakan sejarah. Merdeka!

sahabat lamanya itu, kita dihadapkan pada kekuatan senjata para kaum penjajah. Namun, yang kita hadapi sekarang bukanlah senjata, melainkan pikiran-pikiran yang membuat kita tidak dapat bergerak secara merdeka. Sudahkah kita lakukan tindakan nyata untuk mengisi kemerdekaan dalam era globalisasi ini? Marilah kita bergandengan tangan, sing-singkan lengan untuk memajukan bangsa ini, sehingga kita dapat membangun bersama menuju Indonesia yang damai dan sejahtera. Jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Merdeka!

0: aku punya cita-cita. Untuk mencapainya, aku harus terus berjalan dan berlari, melewati semua tantangan. Aku akan melompat dan menari, melewati hari demi hari, tanpa menyerah, menyambut apapun, kemanapun. Dengan semangat tak terbendung, aku ingin berbagi senyuman dan kebaikan untuk semua. Karena aku ingin menjadi energi yang bisa menggerakkan segala cita-cita buat kini.
1: Bo, kalau di dapur masak tuh jangan nyambi-nyambi toh, Bu. Fokus hingga selesai. Jangan main-main loh dengan api.
2: Biar cepat selesai kerjaan rumah loh, Pak. Pak, tolong ini, diaduk-aduk sayurnya. Aku mau mandiin si kecil.
1: Lulu, aku juga lagi menata sayur ini.
2: Lulu, kok ada api dari dapur? Pak, Bapak, Pak.
3: Api kecil bersahabat dan manfaat. Api besar menjadi bumerang. Cermat dengan si jago merah.

0: Kalau libur ada ayah, ibu, Matthew, bosan di rumah terus.
1: Kalau gitu kita ke museum yuk.
0: Museum? Emang tuh?
2: Seru dong. Ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
0: Permainan anak? Kita itu main.
1: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
0: Wah, aku mau.
1: Kalau gitu, ayo kita ke museum.
3: Ajak ayah dan ibu.
0: Adik, ayo.
4: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi tempat belajar.
5: Ayo, waktu ini jajan sore.
6: Yuk. Ayo cepat, saat turunnya entek. Nis, dulu antu iki, saya kira kok emas ki munggah terus, rung medun-medun.
5: Iya ya mbak, kelingan ora. Tahun ini ki emas kita regane cik 1 jutaan nih, per grame kui. Ngerti ngono ya mbak, tuku emas wiket bian ya.
7: Mbak Yu, kok rame banget, lagi rembukan apa?
5: Iki lho, moco berita neng rri.co.id. Jari ini analis, rego emas tahun iki bakal iso munggah meneh.
7: Nah, mulane menawa investasi kuwi aja ditunda-tunda. Yen bisa mulai saka saiki.
5: Bener yo.

0: Indonesia adalah negara yang tangguh, yang merdeka dari renggutan penjajah selama ratusan tahun. Sehingga makna kemerdekaan selalu melekat di hati setiap masyarakatnya. Kita bisa belajar soal kegigihan dalam mengejar hidup yang lebih baik. Tantangan yang kita hadapi kini bukan lagi perkara penjajahan maupun medan perang, melainkan musuh tidak kasat mata, seperti ancaman kesehatan, tekanan dalam bekerja, rasa malas yang menghantui, dan juga kebiasaan boros. Tetapi, apa makna kemerdekaan bagimu?
1: Nama saya Anissa Kiriani. Menurut saya, kemerdekaan adalah kemenangan bagi suatu negara karena telah terbebasnya dari penjajahan. Saya bercita-cita menjadi orang yang bisa berguna bagi orang lain dan negara. Saya berharap Indonesia bisa menjadi negara yang berkembang dan lebih maju dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
2: Begitu.
0: Kemerdekaan bisa menjadi inspirasi bagi kaum muda untuk bisa menerapkan nilai-nilai yang bisa diambil atau dicontoh. Sebagai generasi muda, untuk bisa mencintai dengan rasa nasionalisme dan juga patriotisme.
3: Kiparila Naila Shafa, kemerdekaan adalah bebasnya salah satu negara dari belenggu penjajahan negara lain. Saya ingin menjadi orang sukses dan berguna bagi Indonesia dan bangsa. Saya harap orang-orang Indonesia bisa menjaga nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan kemajuan bangsa.

Kabar Berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemen bersama Otoritas Jasa Keuangan OJK memperkuat program literasi keuangan, yaitu melalui penyediaan bahan ajar yang diakses gratis melalui rumah pendidikan. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU pada puncak acara Indonesia Syariah Financial Olympiad atau ISFO 2026. Bahan ajar tersebut mengintegrasikan literasi keuangan ke dalam berbagai konteks pembelajaran. Mendikdasmen Abdul Mukti menyampaikan apresiasi atas kepercayaan OJK kepada Kemendikdasmen sebagai mitra dalam pengembangan ekonomi syariah dan penguatan literasi keuangan melalui jalur pendidikan. Beralih ke informasi lain, jajaran kantor urusan agama KUA Pakualaman menggelar kegiatan monitoring pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Aksi ini dilakukan untuk menekan risiko penyebaran penyakit demam berdarah denggi atau DBD di lingkungan permukiman warga. Kegiatan bertema KUA Pakualaman peduli lingkungan sehat masyarakatnya kuat sinerginya tersebut menjadi bentuk komitmen KUA Pakualaman dalam mendukung terciptanya lingkungan yang bersih dan bebas dari tempat perindukan nyamuk Aedes aegypti. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Majasuli nomor 4, RRI Perempat Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutasno Budaya Sugeng Injang. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali sesarengan kulo Andita Rizkia wonten ing kawruh. Nah, sutasno budaya, kalau kita berbicara mengenai kesenian, kebudayaan di daerah istimewa Yogyakarta menika memiliki 4 kabupaten dan 1 kota Yogyakarta. Setiap daerahnya memiliki potensinya masing-masing yang tentunya membuka ruang bagi masyarakat untuk berkreasi dan juga mengembangkan seni serta budaya di lingkungannya. Inilah yang bisa terus dieksplor antara seni dan juga budaya, terutama di Bantul, menjadikan ruang kreatif warga. Pagi hari ini kita akan bersama-sama berbincang di Kawruh mengenai eksplor seni dan budaya Bantul, ruang kreatif warga, bersama dengan Ketua Dewan Kebudayaan Bantul dan juga anggota Dewan Kebudayaan Bantul. Ketua Dewan Kebudayaan Bantul sudah hadir di studio RRI Perempat Yogyakarta, Dr. Andes Haji Gatot Mujiono MM. Sugeng Injang, selamat pagi Pak Gatot.
1: Selamat pagi.
0: Kabar baik nggih?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini dengan semangat kebudayaan kesenian di Bantul begitu ya. Kemudian hadir bersama dengan anggota Dewan Kebudayaan Bantul, Dr. Akhir Lusono SSN MM. Sugeng Injang, selamat pagi.
2: Jadi, selamat
0: Pak

0: Kabupaten Bantul itu sangat berkembang remboko seperti jamur tumbuh di musim hujan. Jadi hampir setiap RT, kemudian pedukuhan, kelurahan sampai ke tingkat kabupaten itu banyak sanggar-sanggar yang berdiri dan semuanya masih aktif. Di Bantul itu yang terdaftar di Kundo Kabudayan ada 229 sanggar yang sudah mendapatkan NIK, nomor induk kesenian, yang berarti ada 229 sanggar yang masih aktif termonitor dengan segala kegiatannya, Pak.
1: Baik, jadi ada 200 sekian, kemudian masih aktif begitu ya?
0: Iya.
1: Baik, Pak, akhir ada yang ditambahkan mengenai bagaimana kemudian saat ini perkembangan seni budaya masyarakat Bantul?
2: Iya, seperti yang disampaikan Pak Gatot Mujiono selaku Ketua Dewan Kebudayaan Bantul, saya kira yang disampaikan Pak Gatot hanya akan saya tambahi saja ya. Benar yang disampaikan beliau, bahkan saking banyaknya sehingga kemandirian dari masyarakat untuk kemudian mengadakan kegiatan-kegiatan kesenian kebudayaan itu memang tidak bisa bertumpu ke Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul atau Kundo Kabudayaan Bantul yang di sana terfasilitasi oleh dana keistimewaan. Nah, oleh karena itu memang banyaknya ini harus menjadi menjadi penantang tantangan kepada sanggar, komunitas, kelompok seni dan lain sebagainya itu untuk tidak hanya berfokus pada dana keistimewaan. Nanti kalau hanya berfokus pada dana keistimewaan, memang kemudian menjadi tidak bisa berekspresi gitu. Oleh karenanya, dan saya yakin dan alhamdulillah secara faktual juga memang tentu di bawah koordinasi Pak Gatot Mujiono, kami ber-14 di Dewan Kebudayaan Bantul ini selalu saja melihat, menyaksikan baik secara formal kami didawuhi atau ditugasi untuk visiting atau untuk kemudian tengok ke sanggar, komunitas dan sebagainya itu. Banyak sekali pentas-pentas yang dilakukan secara mandiri oleh kelompok dan komunitas itu. Sehingga kemandiriannya menurut hemat kami memang luar biasa, Mbak.
1: Gitu. Baik, gitu. Jadi memang banyak ada potensinya, kemudian juga bisa langsung diberikan istilahnya belajar, kemudian bisa tampil begitu ya, dengan ruang kreativitasnya masing-masing. Nah, Pak Gatot, kalau melihat tadi Bapak menyampaikan ada banyak meniko untuk sanggar-sanggar, tari dan sebagainya, tapi kalau di Bantul ini apakah sudah ada kemudian tarian atau guguban dan lain sebagainya sehingga itu menjadi wadah atau wajah bagi Bantul begitu, tarian-tarian yang memang bisa ditarikan atau menggambarkan Bantul begitu, Pak Gatot?
0: Ada ya, Mbak ya. Jadi di Bantul itu ada namanya Sanggar Seni Bantul yang diketuai oleh Ibu Ani. Itu memang dia mengorganisasi semua sanggar-sanggar yang ada di Kabupaten Bantul. Sehingga dia terdaftar di sana. Kemudian ketika nanti ada pementasnya yang sifatnya kolosal, kita melibatkan seluruh sanggar itu. Kemudian kita mengundang pimpinan-pimpinan sanggar, desainernya, kemudian yang ahli tata gending, ahli tata geraknya, kita kumpulkan, membuat satu tarian kreasi kolosal yang lebih menunjukkan bahwa iki lho Bantul. Seperti itu. Jadi kita punya tarian-tarian khas di Bantul cukup banyak.
1: Baik-baik, jadi memang banyak. Nah, kemudian selain tarian ini, Pak, untuk kebudayaan seni, adakah yang masih terus dilestarikan begitu, seperti alat musik dan lain sebagainya mungkin?
0: Ada ya, Mbak ya. Selain tari, di Bantul itu satu organisasi yang menjadikan iri dengan kabupaten lain, yaitu Ketoprak, yang kami wadah dalam Forum Komunikasi Ketoprak Kabupaten Bantul, FKKP. Di mana FKKB ini kepengurusannya sangat solid dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat kecamatan.

0: Jadi setiap ada pergantian didahului dulu dengan musda tingkat kecamatan, kemudian diakhiri dengan musda tingkat kabupaten untuk memilih ketua. Kemudian ADART-nya juga hampir sama, hanya lingkup besar kecilnya menyesuaikan. Kemudian pembinaannya ada di masing-masing kecamatan oleh Kemas Kecamatan, kemudian juga oleh tokoh-tokoh masyarakat di sana, sehingga ketoprak di Bantul ini kaderisasinya sangat luar biasa. Bahkan seingat saya, satu-satunya kabupaten yang mampu menyelenggarakan festival ketoprak antar pelajar baru di Kabupaten Bantul. Sehingga gemanya itu sampai ke Belanda sana. Bahkan kita pernah difasilitasi untuk pentas ketoprak di negeri Belanda sana ke leluhur-leluhur yang sangat senang dengan ketoprak, yaitu orang-orang di Suriname. Itu sampai pernah terjadi seperti itu.
1: Jadi sudah tampil begitu Pak, adik-adik kita yang pelajar-pelajar itu untuk di Suriname sudah tampil ketoprak begitu?
0: Sebetulnya maunya sampai ke sana karena fasilitas, hanya kita terkendala ketika sekolah-sekolah itu yang melibatkan aktor-aktor terbaiknya itu kita kumpulkan, kita mintakan izin ke sekolah. Sekolah mengizinkan, tapi harus didampingi oleh guru keseniannya yang waktu itu terlibat dalam festival. Nah, kita terbatas anggaran untuk membuat visanya, Mbak.
1: Jadi karena pemain ketoprak itu udah berapa Pak biasanya?
0: Ketoprak itu dari pemain, kru, kemudian sama stakeholder-nya itu satu pementasan kita buat ringkes itu sekarang 29 sampai 30 sudah pentas bagus, Mbak.
1: 29-30 ya, tapi itu belum dengan guru pendamping masing-masing siswa ya, Pak.
0: Belum.
1: Sehingga mungkin bisa jadi dua kali lipat juga ini ya, Pak ya.
0: Itu yang dananya membengkak untuk itu, untuk visanya, untuk buat pasposnya itu. Jadi karena waktu itu kita hanya dibatasi hanya 40 ya. Untuk akomodasi disiapkan 40 dari Suriname, tapi dari sekolahan itu ada yang gurunya harus dua, harus sehingga kita terkendala di situ.
1: Baik. Sehingga tadi disampaikan bahwa kalau selain tarian, Bantul memiliki keunggulan di bidang ketoprak, begitu ya Pak?
0: Iya.
1: Berarti kalau untuk pemain ketoprak tadi Bapak menyampaikan baru satu-satunya pelajar begitu yang bermain ketoprak ini dari usia berapa Pak?
0: Kalau ketopraknya itu tidak hanya di Bantul Bu yang pelajar itu,
1: Mbak. Begitu.
0: Tapi yang baru mampu menyelenggarakan festival ketopraknya.
1: Festivalnya
0: ya, itu di Bantul. Kalau itu waktu itu kita sudah melibatkan anak-anak dari tingkat SD sampai ke SMA terlibat sebagai aktornya.
1: Baik, dan itu ada proses seleksi dan lain sebagainya nggih?
0: Iya.
1: Baik. Nah, kemudian ini mungkin dari Pak Akhir juga melihat bagaimana pelajar-pelajar ternyata di Bantul itu juga punya semangat untuk nuri budayanya. Ada tari, ada ketoprak. Adakah kebudayaan atau cabang seni yang lain ini yang terus diasah oleh adik-adik kita, teman-teman kita, warga dari Bantul ini?
2: Iya. Kalau cabang seni itu kan umpamanya seni rupa ya. Seni rupa atau seni kriya gitu, kriya kulit, kriya kayu, kriya tekstil. Kemudian kalau ada patung, pematung, itu di Bantul cukup marak dan cukup banyak. Bahkan nama-nama terkenal yang terakhir yang nembe kemawon tinimbalan Gusti ingkang karya jagat itu kan Pak Nasirun, itu juga Bantul itu saya kira. Ada nama-nama yang Pesohor juga, ada Joko Pekik gitu. Dan lain sebagainya itu di Bantul. Kemudian Pak Dunadi nggih.
0: Pak Dunadi.
2: Dunadi nggih Pak nggih.
0: Pematung.
2: Pematung nggih Pak nggih. Dan
0: kemudian Pak Yusman.
2: Pak Yusman itu piye-piye Bantul yang luar biasa. Kemudian untuk seni sastra saya kira ada umpamanya Butet itu dianggap sebagai sastrawan juga banyak. Ada kelompok juga Paguyuban Sastrawan Jawa Bantul ya Pak ya. Itu juga ada di Bantul. Dan di PSJB atau Paguyuban Sastrawan Jawa Bantul itu juga melibatkan pelajar Mbak Nji. Jadi memang justru kami sebenarnya sesuai dengan tugas pokok fungsi Dewan Kebudayaan Bantul itu kan sebagai lembaga non-struktural yang bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Bupati Bantul ya, bagaimana tentang kebijakan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan di daerah Bantul. Sehingga memang kami di Bantul itu Justru bagaimana fungsi regenerasi, Mbak. Jadi fungsi regenerasi artinya kita tidak hanya memperhatikan yang sudah mapan, yang sudah jadi, yang itu. Bahkan regenerasi seperti tadi disinggung dan disampaikan oleh Pak Gadot, bahkan festival ketoprak pelajar itu yang mampu melaksanakan itu baru Bantul. Kalau ketoprak pelajarnya mungkin di DIY ada, sudah ada. Tapi yang betul-betul apa kami ingin ada regenerasi itu ya Bantul dengan mengadakan festival ketoprak pelajar Bantul itu, Mbak. Jadi memang Dewan Kebudayaan Bantul mencoba selain sebagai fasilitasi nggih Pak ya. Ketua nggih, fasilitasi di berbagai lini kegiatan, ada fasilitasi terhadap Panoto Coro, fasilitasi pada kelompok komunitas Jemparingan, fasilitasi kepada kelompok Bergodo, fasilitasi kepada kelompok Jadilan, itu dilakukan dan itu sudah kita lakukan gitu Pak. Yeah. Walaupun memang kedepannya tentu tiada gading yang tak retak, artinya fungsi Dewan Kebudayaan Bantul memang butuh di tekankan lagi, butuh digelorakan lagi gitu agar kontribusinya tidak stuck pada yang tadi sudah disampaikan. Ini sudah luar biasa, kami sebagai anak buahnya Pak Gadot, Dewan Kebudayaan Bantul sudah melakukan banyak, tapi tentunya kedepannya itu harus semakin kuat lagi. Baik. Posisi dan eksistensi Dewan Kebudayaan Bantul.
1: Jadi selain hanya merekomendasikan begitu nge, bagaimana kemudian nanti dari Dewan Kebudayaan Bantul ini? Sudah yang bergabung melalui telepon di WhatsApp maksud saya. 0895014 1066. Halo Kak Bro, ini Theo dari Magelang. Mau tanya, bagaimana ruang kreatif ini beradaptasi dengan perkembangan teknologi modern tanpa menghilangkan esensi budaya asli Bantul? Terima kasih. Monggo.
2: Jadi adaptasi terhadap teknologi ya, betul. Saya kira saat ini kita tidak bisa lari, walaupun umpamanya saya atau Pak Gadot ini usianya sudah 60-an tahun begitu ya, tapi kan tidak bisa lari nih dengan teknologi yang namanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini ya. Mau tidak mau justru kami akan memfasilitasi, termasuk kemudian bagaimana pementasan-pementasan itu kita tayangkan melalui YouTube juga dipanggil. Itu kan kami mencoba untuk mencoba untuk menyelaraskan dengan perkembangan teknologi. Kemudian pembuatan-pembuatan film dan lain sebagainya itu kita munculkan juga teknologi terbarunya untuk dubbing dan lain sebagainya. Nah, tadi yang disampaikan oleh penanya melalui WhatsApp, saya kira banyak kegiatan tradisi yang kemudian kita sinergikan gitu Pak ya. Dengan teknologi itu Pak.
3: Betul, ya.
2: Ya, jadi biar saya kira gini, teknologi itu kan alat sih Pak ya. Ketua sih, teknologi itu alat. Nah, alat ini bagaimana jangan sampai kemudian mendegradasi atau menenggelamkan posisi kesenian tradisi gitu. Kalau contoh konkret umpamanya tari yang tadi disebutkan oleh Pak Ketua, tari di Bantul ya, tadi ada tari spesial mungkin tari Bantul lah gitu. Ini kemudian bagaimana bisa beradaptasi dengan teknologi? Ya tadi kita siarkan melalui YouTube, kemudian pola-pola umpamanya ada lomba tari itu juga bagaimana penilaiannya tidak hanya sekadar di atas pentas itu, tapi kemudian juga diseleksi terlebih dahulu sebelum dipentaskan melalui video. Itu nggih Mbak, mungkin yang bisa saya sampaikan, mungkin Pak
1: tambah
2: Ketua.
1: Ya.
2: Monggo Pak Ketua.
0: Jadi begini, akhir-akhir ini kita memberikan keleluasaan terhadap penata artistik Mbak di festival. Itu untuk artistik ini kita sudah memadukan dengan festival yang manual dengan yang IT.
2: IT.
0: Sebagai contoh, menceritakan tentang gunung yang meletus. Yeah. Bagaimana seorang aktor dengan mengebu-ngebu menceritakan gunung itu meletus berakibat seperti ini, seperti ini. Kemudian banyak orang yang lari-lari mencari keselamatan. Di audio itu kita munculkan gunung yang sedang meletus. Dengan visual itu betul-betul sebuah gunung yang meletus. Kemudian ada pemain-pemain kita yang memang pada waktu kita ambil gambarnya, di sana sebagai dobleng di kegiatan ini. Jadi seakan-akan ini sebuah kenyataan yang luar biasa. Dan ini perpaduan antara IT dengan kenyataan yang ada sekarang, Mbak.
1: Baik, jadi memang perpaduan seiring berjalan dan juga beradaptasi begitu, yang namanya kebudayaan tadi bisa terus dikembangkan begitu ya Pak ya. Jadi barangkali nih Mas Teo nanti ada pertanyaan lain lagi, silahkan. Berikutnya dari Bu Widya, apakah ruang kreatif di Bantul benar-benar milik warga atau warga hanya dijadikan mereka untuk hal-hal yang menarik saja seperti pariwisata dan juga ada beberapa proyek kah? Monggo silahkan.
0: Jadi Bantul itu termasuk kota kreatif, kabupaten kreatif, baik dari segala bidang. Hari ini kita bicara tentang kebudayaan yang lebih cenderung bahwa budaya tidak hanya tari, tidak hanya ketoprak, tidak hanya pertunjukan teater dan gamelan. Kita bicaranya luas. Tetapi untuk di Bantul, kalau yang namanya kegiatan-kegiatan khusus seperti pertunjukan, ibaratnya kami dari Dewan Kebudayaan Kabupaten Bantul dan Kundo Kabupaten Bantul seperti orang yang hanya memegang pecut aja, cemeti aja, Mbak. Jadi tinggal di sebelah ke, teman-teman sudah lari. Kemudian diberikan apa-apa, mereka sudah bisa berjalan sesuai dengan keinginan mereka. Jadi memang di Bantul kesadarannya untuk berkreatif dalam segala bidang itu sangat luar biasa, sehingga mereka betul-betul merasa memiliki kegiatan-kegiatan seni dan budaya itu milik mereka sendiri. Kuliner milik mereka sendiri, sehingga untuk kegiatan kuliner di Bantul itu juga masuk di dalamnya. Di sini adalah budaya-budaya kuliner yang sangat luar biasa, dan kreativitas itu dimiliki oleh mereka, Mbak. Jadi mereka tidak merasa seperti hanya kita instruksi gitu ya, tapi mereka memang punya daya kreativitas yang tinggi untuk berbuat sesuatu yang selalu mencapai yang belum ada, harus ada. Ke depan harus berbuat ini, ke depan harus pengadaan ini dan sebagainya. Itu sangat dimiliki oleh teman-teman dari di Bantul.
1: Begitu? Jadi sehingga memang di Bantul ini karena banyak sekali dan antusiasnya itu dari yang senior sampai junior itu semua ikut ambil bagian, Pak.
0: Iya.
1: Baik, mungkin Pak akhir mau menambahkan sedikit.
2: Jadi menambahkan sedikit tentang ini. Jadi dalam konteks kebudayaan itu kan melalui perdais ya, undang-undang keistimewaan itu kan ada namanya desa budaya. Tapi sebelumnya ada rintisan desa budaya.
0: Ya, rintisan desa budaya.
2: Nah, untuk memperoleh rintisan desa budaya sebelum ke desa budaya atau kelurahan budaya, kemudian nanti puncaknya itu di Mandiri, ya, Pak.
0: Mandiri budaya.
2: Ya. Untuk rintisan budaya ini kan ternyata kan banyak, mungkin mohon maaf ini kalau keliru mungkin bisa dikoreksi Pak Ketua, ya, Pak Ketua Dewan Kebudayaan Bantul, ya. Banyak sekali pemangku pemerintahan barangkali atau kami sendiri gitu, saya sendiri merasa kaget. Oh ternyata potensi umpamanya contoh nih di sebuah kelurahan umpamanya. Kita sebut umpamanya Kelurahan Ngesti Harjo begitu. Ternyata setelah mereka maju ke apa rintisan desa budaya itu, ternyata punya potensi yang luar biasa. Bahkan kami kaget, oh ternyata Ngesti Harjo itu luar biasa atau potensinya. Ada sanggar inilah, ada sanggar itunya lah, ada kemudian pengobatan herbalnya, ada kemudian kulinernya, ada komunitas sastranya, oh ada komunitas karawitan dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, untuk maju ke rintisan desa budaya itu kan memang kemudian syaratnya kelurahan itu ya betul-betul punya potensi seni budaya. Sehingga mohon maaf mungkin berkait dengan pertanyaan dari Ibu tadi, apakah masyarakat seniman budayawan itu hanya menjadi penonton? Saya kira tidak. Justru mereka anu ya Pak, ya, dari mereka bahkan gitu nggih Pak Ketua ya. Jadi tidak hanya sekadar menjadi penonton, bahkan Pak Ketua tadi menyebut istilahnya di Kundo Kabudayaan atau Dewan Kebudayaan itu hanya memegang pecut tadi, baru mungkin baru mau di sebelahnya pun mereka udah breng gitu. Itulah mengapa Kabupaten Bantul saya kira bukan hanya punya potensi, tapi sudah menunjukkan bukti bahwasanya potensi seni budayanya itu luar biasa. Nah ini tinggal jangan sampai kedepannya tergerus nih itu kebudayaan-kebudayaan, kesenian-kesenian yang ada di Kabupaten Bantul, tapi seyogianya justru akan semakin ngeremboko gitu. Bahkan saya kira ada slogan anu nggih Pak Ketua nggih, Bantul Bumi Satria, Satria juga itu ya, ya Pak ya. Itu saya kira sedikit banyak ada peran dari Dewan Kebudayaan Kabupaten Bantul. Gitu Mbak.
1: Baik, terima kasih. Kita jeda terlebih dahulu, nanti kita buka lagi untuk line telepon dan juga WhatsApp-nya. Kagem panjenengan sedaya sedaya budaya mboten saten pundi-pundi, tetap nyawiji wonten ing kawruh ngantos mangke. Dan nanti kita masih buka di 0274552219.

0: Belajar tari sejak kecil bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
1: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
2: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
1: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
0: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak mengenal dan

0: Promo Terer Ing Leri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Butoyo Tasya sesarengan kalian Gulandita Rizkia. Kemudian juga masih bersama dengan kedua narasumber kita. Sudah ada yang telpon, baru dibuka katanya. Wonten Pak Gatot lan Pak Akhir menika masih membahas mengenai ekspor seni dan budaya Bantu Ruang Kreatif Warga. Sugeng Enjang Kawruh.
1: Sugeng Enjang Jendit.
0: Nggih, menika.
1: Kula Yanu Asih saking Semanun.
0: Monggo tetepangan Bu Yanu Semanun.
1: Kula nuwun narasumber menika nembe tekli kalau wau namung kok mireng Bantul-Bantul Mekaten.
0: Nggih.
1: Niki kula ngalihke Amulien, Gromo, napa niku Gromo, kula nembe gambar serunding.
0: Wah, nggih.
1: Nggih,
2: mantep, mantep.
1: Menika kula raos napa nggih Bombong Panas kula mireng Bantul. Karena kula asli Bantul, Romo.
0: Oh, ten.
1: Kasian.
2: Oh, kasian, nggih.
1: Nggih, menika namung kula wonten mapan wonten Semanung Gunung Kidul. Mboten kesupen kula tansah nderek nguri-uri kabudayan Jawi. Ingkang wonten gayutanipun kalian nggih untuk menggenerasi mekaten. Rumiyin nggih nate mengenal ketoprak rikala zamanipun wonten gedungipun Pak Brojo Kweni menika. Lajeng tari wonten Padepokan Bagong. Namung kula mboten bayar namung nginden. Waduh mungkin griya mangke pun praktekan kalian ngerintang-rintang.
0: Nggih.
1: Salah sengipun wonten Semanu nggih sekedhik-sekedhik menika putu menika Rama menika wonten sekolah menika rikala ulang tahun SMP menika nderek ketoprak alhamdulillah kula mrembeng lajeng dereng dangu menika dereng wonten seminggu menika napa menika wonten dadakan reyok menika nggih alhamdulillah saged dadak sekedhik-sekedhik among kula menika gandeng sampun sepuh pun 67 nggih menika namung derek memuji mugi-mugi kabudayan dalem. Kuti agak telponan aku.
0: Nggih.
1: Wonten tamu nggih. Ingkang kula sewu ada yang lewat mugi-mugi sedaya kabudayan ingkang adiluhung menika tansah lestari Rama.
2: Amin.
1: Dukunganipun, motivasinipun dateng lare-lare mugi-mugi samangke wonten Gunung Kidul pun wonteni festival ketoprak menopo saindo mboten punah ketoprak menika.
2: Nggih.
1: Nami menika naung nggih dari anu nggih Rama.
2: Nggih nggih.
1: Dari Bombong nggih mawon mboten mboten wonten babat ingkang napa nggih ngeger-ger ki manah kula mekaten. Matur nuwun nyuwun pangapunten menika wonten tamu kula sami nggih Rama.
0: Nggih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan monggo ditanggapi langsung.
3: Jih, matur suwun ibu, ingkang asli kasihan sekarang lenggah di Semanu. Dari remenan, dari Bingah, pilih kalau semanten, ibu juga nguri-uri kabudayan, ngantos solo cerita. Nek none Pak Bagongnya mek nginjen terus neng omah di prakteknya itu yang sangat luar biasa, betul-betul dijiwai.
2: Iya.
3: Nekolan matur suwun, awit sepotipun kagak kabudayan ngantos yang sak menika langkung-langkung ibu mau nderek Bombong pilih Bantul menika kuncoro babakan kabudayan matur suwun nggih.
2: Ya
0: monggo silakan Pak
2: nggih. Matur nuwun nggih Bu. Kalau wau ibu ingkang lenggah wonten Semanu menawi kula aslinipun Karangmojo
0: nggih
2: menika namung berdampingan nggih Semanu menika iring kilen kula iring wetan ngaten. Dados menapa menawi ibu saking kasihan cumondo wetan lenggah wonten Semanu kula saking Karangmojo malah wonten
0: kasihan.
2: Kasihan sak menika nggih wonten staketipun Pak Gatot menika. Memang kesenian atau seni budaya tradisi itu butuh di apa lestarikan, butuh diuri-uri, dan untuk melestarikan dan nguri-uri itu tentu memang menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder yang ada, tidak hanya Dewan Kebudayaan Bantul, tidak hanya Kundo Kebudayaan Bantul, tapi bagaimana kemudian pilar-pilar yang ada di masyarakat, baik itu keluarga, baik itu lingkungan masyarakat, kemudian dunia pendidikan kayak di satuan-satuan pendidikan itu harus bersama-sama. bahkan mungkin seluruh SKPD atau OPD itu pun juga memiliki tanggung jawab untuk bagaimana seni dan budaya ini butuh kita lestarikan, butuh kita kembangkan juga, apalagi ketika mengingat Daerah Istimewa Yogyakarta itu juga disebut sebagai daerah kebudayaan atau nama kota budaya, kota budaya nih Pak. Dan faktanya memang banyak sekali. Hanya mungkin contoh bahasa Jawa gitu. Itu juga butuh diuri-uri. Pramila kulolan panjenengan menika sejatosipun sak kamat-kamat, sak saged-saged sinaoso pating gradul nggih tetep ginaken basa Jawa. Ananging mbok bilih keranten napa nggih bahasa Indonesia sudah lama kita bisa sehingga kadangkala larut kita selalu saja menggunakan bahasa Indonesia. Mudah-mudahan walaupun nanti bahasanya ngoko maupun kromo halus, kromo inggil, panjenengan, para bapak, para ibu, para pandemen pamiyarsa RRI menika tasih kersa ginaken basa Jawi. Mekaten. Dan itu menapa menjadi tanggung jawab tanggel jawabipun kula lan panjenengan samio mboten namung bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawogan, ingkang nyepeng pamerintahan, mboten saged kawujud mangke utawi mawujud lestantunipun sendirian budaya. Ngaten, Mbak Ani.
0: Baik, terima kasih. Kemudian berikutnya ada voice note menikah yang sudah bergabung juga dari yeah. Pak Wening Gunung Kidul.
4: Selamat pagi, sugeng njenjang kawula. Bapak-bapak narasumber, Mbak Cingdit, saya Pak Wening saking Wonosari. Nggih, Bapak matur nuwun. Ini amun badhe nyuwun pirsa iki Pak kalih. Ngaten, Pak, kalau kita berbicara budaya secara luas nggih, artinya banyak apa tinggalan-tinggalan leluhur kita itu cuma permainan-permainan anak, Pak, seperti gobak sodor, jamuran, dakon, egrang, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya sangat bisa memberikan hiburan dan mengedukasi anak di mana ada mau kerjasama, gotong royong, ngejar target, konsekuensi melaksanakan hukum, aturan permainan, banyak positifnya, Pak. Nah, karena sekarang sudah hampir punah, Pak, apalagi anak-anak sekarang pikiran dan utangan sering dikuasai oleh gadget, oleh TikTok, oleh HP ya Pak. Bagaimana mungkin dari Dewan Kebudayaan Bantul ini memberikan rekomendasi, mungkinkah supaya ya ini di samping sanggar-sanggar mungkin sekolah-sekolah itu melalui kebijaksanaan lokal ya Pak, supaya itu dibangkitkan karena banyak unsur edukasinya, di samping anak bisa gotong royong sama teman mengakrabkan gitu loh Pak. Monggo Pak, mudah-mudahan yang hampir punah ini melalui formal dan informal pun bisa dipertahankan. Syukur anak-anak banyak yang bermanfaat dengan cara bermain tradisional itu tadi. Matur nuwun Bapak.
0: Sami-sami, terima kasih. Semoga langsung ditangkapi mawon. Okay.
3: Matur suwun Bapak. Jadi permainan tradisional dolanan menika wonten ing Kabupaten Bantul ugi dipun lestantunaken. Wonten ing Bantul salah satu sanggar ingkang mligi babakan permainan tradisional wonten Pak, wonten sewon. Pilih dolanan patu sik bener, bentik, lajeng main egrang, lajeng gubak sodor. Menika masih ada dan menika saring dipun kagem lomba atau festival dolanan anak. Lah ini baru kita merencanakan nanti menghakikan beberapa permainan-permainan ini sehingga kalau nanti sudah dihakikan itu insya Allah pelestarian cara hukum dari pemerintah terutama Kunduka Budaya nanti bisa ikut cawe-cawe mengalokasikan dana untuk mempertahankan menika. Ugi kita berupaya nanti melalui dinas pendidikan nanti masing-masing kegiatan ekstra nanti juga ada permainan-permainan yang seperti ini menika perlu waktu untuk pendekatan. Tapi kalau kami di Bantul memang sudah ada salah satu sanggar yang khusus untuk memiliki permainan tradisional sehingga kalau nanti ada festival ada apa-apa dari narasumber, aturan dan sebagainya, pelaksanaannya kita serahkan ke sanggar yang ada di Sewon khusus untuk yang menangani kegiatan-kegiatan tradisional. Mbak Billy mengatakan, begitu? Mbak Anita Anji.
0: Baik, mau nggak ditambahkan?
2: Sampun, mungkin sudah.
0: Sampun, baik. Kalau gitu kita melihat hal yang tadi, tantangan terbesar ini Pak, untuk menciptakan ruang kreatif bagi masyarakat, seperti apa?
2: Ya, jadi tantangan yang terbesar ini untuk menciptakan ruang kreatif itu sebenarnya kita masuk di era kejagatan, kita masuk di era teknologi yang luar biasa derasnya ini. Bahkan kehidupan kita pun tidak luput dari jam per jam atau menit per menit, bahkan detik per detik itu selalu di tangan kita, di saku kita ada gadget. Nah ini yang menjadi problem. Yeah. Kalau kita sebagai orang sepuh mungkin ya daya guna gadget ini sudah bisa dipilah-pilah. Maksudnya sudah bisa membagi, oh iki aku tak kerja, oh ini saya sekarang tak wianan, ini saya tak melihat film untuk refreshing. Mungkin sudah bisa menahan emosi, yeah, ya, sudah bisa menata. Tapi yang menjadi problem adalah ketika masih anak-anak. Jadi anak-anak ini yang kemudian dia kalau orang tua, masyarakat abai terhadap penggunaan gadget yang dilakukan oleh anak-anak ini, jangan-jangan kemudian anak-anak ini lupa bahwasanya ada local wisdom, ada kesenian, ada permainan tradisi yang justru itu lebih menarik daripada judol gitu ya, judi online, kemudian permainan-permainan game-game yang menurut mereka membuat addicted atau kemudian membuat kecanduan. Nah ini peran orang tua, peran masyarakat sebenarnya untuk memberitahu, untuk netah nih masyarakat ini, yang anak-anak kita ini, yang generasi yang akan datang ini, agar tidak terperosok ke situ. Karena pemberitaan-pemberitaan di media massa, baik yang mainstream maupun medsos, banyak sekali kejadian-kejadian yang acap kali membuat kita bergidik ya, membuat kita terenyuh gitu. Waduh, ada yang terperosok ke permainan-permainan yang judol. Nah, ini harus disadari, dan insya Allah sih kami di Dewan Kebudayaan Bantul ya mencoba untuk sadar. Kemudian seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, bahwasanya di Bantul pun sampai ke permainan tradisional itu ada sanggar yang fokus untuk mengurusi itu. Dan saya kira nanti perlu kita dorong Pak Ketua nggih, mungkin kerjasama dengan Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan begitu ya, ada semacam entah olimpiade seni tradisional itu tadi, atau kemudian festival atau apapun namanya. Tapi kalau untuk sastra sih sudah ada namanya kompetisi bahasa dan sastra Jawa. Yang di sana ada baca gurit, tulis gurit, baca cerkak, kemudian tulis cerkak, ada pidato ya atau sesorah itu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu sudah ada. Tapi kalau yang sifatnya kayak egrang, bentre, gubak sodor, kasti, apa anca-anca alis dan sebagainya, mungkin ini bisa kita dorong nih nanti gitu Mbak Anin, saya kira.
0: Baik, terima kasih. Ini masih banyak sekali yang ingin kita bahas. Ada WhatsApp yang sudah masuk dari Pak Slamet Pilandek. Sugeng Enceng Kawro, Bapak Narasumber, kula saking sanggar pedalangan pengalasan ing Wiladek Karangmojo. Kulo Slamet Haryadi, pimpinan sanggar ugi nderek nyengkuyung pelestarian kebudayaan Jawi. Sanggar kulo sampun yuswa 27 tahun, ngantos wekdal punika tasih aktif. Pungkasanin atur mugi seni budaya Jawi ngrembaka ing salami-laminipun. Ngoten ini. Amin. Jadi salah satu informasi juga Pak Akhir dan juga Pak Gatot. Sebelumnya kita ingin berlama-lama, tapi memang waktu jualah yang memang terbatas.
2: Iya.
0: Untuk menutup perbincangan kita di Kawruh pagi hari ini, membahas mengenai seni budaya Bantul, ruang kreatif warga, sumonggo bisa diberikan kesimpulannya masing-masing narasumber.
3: Bapak, baik, terima kasih Mbak Andi. Jadi tugas dan pokok dari Dewan Kebudayaan Kabupaten Bantul itu adalah satu sebagai kuratorial dan yang kedua sebagai dewan pertimbangan. Jadi kalau hari ini kita banyak bicara tentang kebudayaan karena ketugasan kami, dan mohon maaf karena kami diundang di sini, kenapa yang bicara bukan Kundo Kebudayaan. Ini kebetulan pas giliran kami, nanti suatu saat nanti Mbak Andi tolong nanti dari Kundo Kebudayaan nanti yang diaturi. Kemudian hal yang baru kita persiapkan Mbak Andi, bahwa dari forum Sanggar Tari Bantul itu akan menyelenggarakan sebuah festival, yaitu tentang ke reok, Pak. Reok wayang. Ini reok. Jadi reok ini akan kita hakikan bahwa itu menjadi kebudayaan asli Bantul. Jadi nanti akan kita sosialisasi. Kemudian kalau nanti tidak ada surat masuk atau masukan-masukan dari kabupaten lain, maka itu akan kita hakikan dan itu akan kita festivalkan. Itu yang satu. Yang kedua, kemudian FRB, Forum Seni Rupa Bantul, yang diketuai oleh Pak Gunati, dia seorang maestro di bidang patung dan lukis, itu juga baru mempersiapkan dalam jangka dekat ini akan menyelenggarakan pameran, Pak. Ini yang baru kita siapkan. Ini adalah wujud seperti apa yang tadi ditanyakan, wong Bantul apa menjadi lakon atau penonton untuk kreativitas ini adalah kita berikan leluasa untuk mereka untuk berkreativitas. Saya kira itu, dan mudah-mudahan kebudayaan yang sangat luas, tidak hanya pertunjukan ini di Bantul, bisa kita lestarikan dengan ngeremboko.
0: Monggo Pak Akhir. Monggo Pak Akhir.
2: Kalau saya mungkin di closing statement ini, slogan atau apa ya, slogan bagi kita umpamanya salam budaya, lestari budayaku. Nah itu saya kira sudah bersyukur digaungkan di mana-mana, di setiap kesempatan, ketika ada pentas, ketika ada festival, ketika ada lomba-lomba gitu ya. Saya kira closing statement saya ya hanya itu. Mudah-mudahan dengan salam budaya itu betul-betul bisa lestari budayaku, khususnya mungkin di Kabupaten Bantul, bisa semakin hanjayeng bawono, gendero kumlepet sa indening bawono, satemah seni budaya saestu saged greget gumrenggeng dan gumrega. Ngaten Mbak.
0: Terima kasih sekali Pak Akhir. Terima kasih Pak Gatot, Pak Gatot, matur nuwun sangat untuk waktunya. Sutrisno Budoyo juga terima kasih sudah mendengarkan begitu nggih di kawruh. Nah, semoga apa yang kita perbincangkan ini juga bisa membuka pandangan kita untuk menjaga kebudayaan, bukan hanya tahu tetapi bagaimana bisa memahami, begitu ya. Tadi menyampaikan salam budaya, lestari budayaku, itu betul-betul melestarikan, bukan hanya sekedar mengucapkan saja. Dan akhirnya Sutrisno Budoyo, saya menutup terlebih dahulu untuk kawruh dinten menika. Ketemu lagi. Oh, ada yang mau ditambahkan?
2: Iya, ada yang mau ditambahkan. Apa Pak menika? Kita akan menutup dengan salam budaya, lestari budayaku.
0: Terima kasih Pak Gatot, terima kasih Pak Akhir. Sutrisno Budaya cekap semanten untuk kawruh dinten menika. Ketemu lagi di kawruh candaipun. Sugeng enjang, matur nuwun.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutarsna Butoyo, Pemda DIY menyerahkan sekitar 2.000 sertifikat tanah Kesultanan dan tanah Kadipaten kepada Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Sekda DIY Nimada Dwi Panti Indrayanti mengatakan, sertifikasi tersebut bertujuan memperkuat kepastian hukum dan mendukung penataan ruang serta perlindungan kawasan budaya. Kepala DPTR DIY Bayu Adi Kristanto menyebut, dari target 41.000 lebih bidang yang ditetapkan dalam RPJMD DIY 2022 hingga 2027, sebanyak 31.000 lebih bidang telah terdaftar atau mencapai 75%. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kota Jogja menguji coba skema baru jam belajar masyarakat atau JBM di 4 kelurahan. 4 wilayah percontohan tersebut adalah Tahunan, Serosutan, Bumijo, dan Tegalrejo. Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo mengatakan pengawasan JBM akan diperkuat dengan melibatkan perguruan tinggi melalui program One Village, One Sister University. Mahasiswa dan akademisi akan ikut memantau sekaligus menjadi tutor bagi siswa SD dan SMP. Program ini diarahkan untuk memperkuat kemampuan akademik siswa termasuk menghadapi tes kemampuan akademik. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Perumpat RRI Ngelodi Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresna Budaya saat menika sumangga kita pitengetaken sesarengan keroprak Panji Wanengpati seri 17 utawi 17 lan kula nitaris ya pamit rumin samangke dipun lajengaken malih sesarengan Gilang Sutowiyoso lan Mas Miskam Pambudi sugeng mitengetaken.

Nuwun Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wontening wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan Panji Waning Pati perangan 17. Cariyos menika dipun petik saking serat Ulam Putri seratanipun Dr. Purwati M. Hum tuwin Dr. Anda Munarsih M. Hum. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Iya. Tak tompo kudun warso sembah bektimu marang aku. Pengestuku wae itu merapo marang kowe kudun warso.
1: Nuriji, sangat angin kulo mundi. Minongko dados cecimat kulo. Saklam ini pun ingkang abdi hamarangkani jumeneng dalem wonten negarin jenggolo sang prabu.
0: Iya, kudono warso.
1: Iya, nuhun kulo sang prabu.
0: Ora bisa tak gambarake bekti setiamu marang aku kudono warso. Haturmu sak telimah ngonmu munjuk ora lirwa ing wajib kewajiban ora tok tinggalake. Kaya malah keporo trenyuh nggonku nampa marang aturmu. Ing atase upama tak gledah tenan hatimu kang sak nyatane mesti isih ana pletik ing rasa sedih jroning atimu. Mongko kang jalari sedih ing atimu iku aku. Kudono warso.
1: Punten dalem sewu sinuwun.
0: Kepi.
1: Kulo suwun sampeyan dalem mboten perlu menggali lelampan ingkang sampun.
0: Njoy.
1: Jalaran perkawis pejaipun anak kulo sekedik mboko sekedik kulo menopotini sedaya kulawarga kulo sampun sami nyupekaken sinuwun.
0: Iya, iya, kudono warso. Iya. Mung ya sepisan meneh kudono warso aku tak ngendika kanggo ngenteng-ngenteng sesangganing pikirku mergo kabotan boboting setiamu marang aku ya kudono warso.
1: Mekaten inggih sinuwun.
0: Menawa anakmu sak temeni tak tundut kanggo gawe tentreming praja ing Jenggala kene nganti ing besuke supaya ora ana derdah sing luwih gedhe antarane aku kelayan kadangku Yayi Prabu ing Kediri.
1: Punten dalem sewu sang Prabu Lembu Wangilu. Rening meniko tetilo kangki tentreming negari. Milo iji lo lajeng ngelila akan. Sampun malih kok namung anak ulo anggerain. Senadian pecah kesang kulo. Suwanci-wanci sampian dalem kersaken. Badih lo causaken tangan kali sini.
0: Aduh, ya, ya. Es aku meroh buktine setiamu marang aku. Muga-muga wae ya kudono warso aku lan kowe tansah bisa cecaketan nganti kukuting jagatku. Kowe aja nganti pisah karo aku melu ya mukti ning Jenggala kene ya.
1: Matur sembah nuwun.
0: Iki Prabu ya apa?
2: Inggih sinuwun.
0: Kowe wis krungu ature Ki Patih Kudono Warso marang aku. Semono nggone ngiklasake putrane jalaran kanggo nambel rengkaning praja aja nganti ana derda. Nanging keporo malah putraku dhewe si Waneng Pati sing mbok menora bisa meper nggone kelangan si Angren. Iki aku midanget utawa wis krungu wartane yen Waneng Pati saja kaya bingung atine linglung banjur tindak separan-paran iki genahe kepriye Prabu Prabu.
2: Iki para munjuk lepat nyuwun sih pangapunten dalem sih.
0: Iya iya.
2: Mila sak sedanipun Kesuma Dewi Anggreni nalika semanten. putra dalem. Iki Raden Panjiwaning Pati. Nalika semanten rawuh wonten ing dalem katamungan.
0: Iya.
2: Lajeng duka-duka dhateng abdi dalem kula. Mundhut prisa sinten ingkang nyedani menapa sebabipun? Werni-werni anggenipun mundhut prisa.
0: Iya, iya.
2: Abdi dalem kula iki.
0: Eh, matur piye kowe, Prabu?
2: Matur menawi mboten mangertos sinten ingkang nyedani lan menapa sebabipun. Kula tetep matur mboten mangertos.
0: Iya, iya.
2: Saklajengipun iya. Lajeng jengkar saking dalem

0: Inci, nuwun kula lorong.
1: Kene nyaket toh kene.
0: Inci, inci sendiko. Sungkem pabekti kula kunjuk Romo Prabu.
1: Iya, iya, tak tompo pengestuku tumrapo marang sliramu.
0: Iji, sangeting pamudi kula.
1: Kepeneran sliramu sowan. Romo rumangsa. Iya. Gampang tembung keronto-ronto nampa prastiyanisi kudono warso sing nilakake setia bektine. Lah banjur kabeh wis diikhlasake wis dipupus mbok menapa pancen ngono kudu lelakon kersaning Bathara sing gawe urip. Lah iki sing tak penggalihake kira malah adimu waning pati. Aku mundut pirsa prabeya. Apa ngerti banjur neng didunge adimu siwaning pati. Nah iki kepriye Brajanata kowe? Ngerti apa?
0: Iyih pareng muncuk, Rum.
1: Iya, iya.
0: Sambet kalian tindakipun Yayi Panji waning pati nalika semanten. Kula nganti sawetawis prajurit tutwuri tindakipun Yayi Panji waning pati. Ngantos dumugi kis ing samudra Kamal.
1: Oh, iya.
0: Milo nggih. Kula piyambak mboten mentolo. Nyumerepi Yayi Panji waning pati sajak wuru penggalipun. Jalaran kepedhotan katresnan kalian Diajeng Anggraini.
1: Iya.
0: Wonten ing kis ing samudra. Kayu watu dipun pondong. Dipun kinten menika Diajeng Anggraini.
1: Nggih.
0: Kula piyambak badhe ih badhe nyaketi ngantos pekewet manah kula. Mila sawetawis kula lajeng dawuh dumateng tumenggung Prabowo so Prasanta. Supados tutwuri netutaken wonten pundi kemawon tindakipun Yayi Panji waning pati.
1: Oh, iya.
0: Supados samangke saged ngeripih penggalipun Yayi Panji supados mboten wuru kados pekaten menika.
1: Ya. Nyora maidu spiro gempaling atine siwaning pati mergo dipedhot katresnane. Anggraini dipundhut sing kanthi dheweke sajak ora ngerti apa perkarane.
0: Iji.
1: Udana warsa gila aku dhewe ya ketaman kaya ngene.
0: Iji.
1: Sing pancen kabeh mau saka kersaku. Nyupet lelakon aja nganti akeh banten kang dumadi. Ya rembuk sing ora cocok antarane aku karo Yayi Prabu.
2: Isih lho. Sampun mangertos dateng Kanjeng Putra Dalem.
1: Iya.
2: Raden Waning Pati. Menawi piyambakipun menika lajeng kagungan lekas ngados ngaten menika sampun pas jalaran. Kula mangertos bilih Kanjeng Putra Dalem iki Raden Panji Waning Pati menika sangat tersenan pun dateng anak kulo Anggraini.
1: Iya, iki sing tak penggalih rak ngono. Kudono warso.
2: Isi kados pundi.
1: Waning pati kuwi calon gumantina ta sak mangsane aku slereh ke prabun utawa surut. Nganti mengko banjur gerah salah tonen kaya ngono. Turut gisi ing samudra kedawa-dawa. Lamun mengko bisa inget lamun ora aku dhewe uga melu nandhang wirah.
2: Iji. Leres menika sinuwun.
1: Brajanata,
0: iji kula rum.
1: Lereking pangandikane Rama sliramu mesti wae wis. Nampa yen adimu iku calon ratu ing Jenggala nglintir kalenggane Rama.
0: Iji.
1: Yen saiki sliramu go ninga, go ngerti yen adimu gerah kaya ngono. Aja tok tegakake ya. Brajanata, pupung durung adoh utawa kedelarung-delarung. Prajurit sebaren nuruting gisi ing samudra, ya. Yen pancen mengko ana baita sing kira-kira ditumpaki dening adimu waning pati,

0: utawa kepriye wae yen bisa nyedhak ya didhawuhi para prajurit caos pemot lan diaturi kondur oneng jenggala kene ya
1: iki sendika dawuh
0: Kudono Warsa
2: ih nuwun kula Sang Prabu
0: aku tak minta wenganing Bathara supaya antuk pepadang lakon iki wis padha tak parengake bodol pisowane ya
2: ngestu aken dawuh iki
0: sing tak ngandhani Brajanata aja tak tegake adine.

Doro Panji kok malah ra kerso gek ninggal seko candi abang iki gek ngopo. Malah mengenangi soring candi neng cedake terus iki gek kepiye. Tak caosane pitutur tembang iki ben emot.

Kakap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram kanthi carios Panji Waning Pati Wekdal Niko. Ing wusana keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan, sugeng pinanggih malih wonten ing carios candhakipun. Nuwun.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mengenal rumah adat di Indonesia.
3: Rumah adat Provinsi

0: Jambi adalah rumah panggung Kajang Leko yang merupakan konsep arsitektur dari Marga Batin. Hingga sekarang, orang Marga Batin tetap mempertahankan adat istiadat yang ditinggalkan oleh pendahulu mereka. Bahkan, peninggalan Kajang Leko pun masih dapat dinikmati keindahannya dan masih dipergunakan hingga kini. Salah satu perkampungan batin yang masih utuh hingga sekarang adalah Kampung Lamodi Rantau Panjang. Rumah panggung Kajang Leko memiliki bentuk persegi panjang. Keunikannya terletak pada konstruksi dan seni ukiran yang menghiasi bangunan. Ada tiga macam rumah Kajang Leko, yaitu pintu tegak, pintu masih dinding, dan pintu balik melintang. Rumah adat Kajang Leko memiliki ciri khas, yaitu berstruktur rumah panggung dengan memiliki dua buah tangga. Terdapat beragam motif ukiran pada dindingnya, provinsi seperti ukiran motif ikan yang melambangkan bahwa masyarakat Melayu adalah masyarakat nelayan. Sementara motif buah-buahan, bunga, dan daun melambangkan pentingnya peran hutan dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi.
1: Vili, kok lampu kamar mandi masih nyala sih? Kan sudah tidak digunakan.
2: Aduh, aku lupa matikan. Tolong ya, matiin.
1: Ih, ini namanya boros energi. Bukan cuma tagihan listrik yang naik. Ayo dong, hemat energi.
3: Selamatkan bumi. Bijak menggunakan energi. Bijak menjaga masa depan.
4: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
5: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo. Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar dan budaya dan menyimpan beragam ruang yang mendukung aktivitas literasi masyarakat. Bagi pecinta buku, menjelajahi tempat baca menjadi pilihan rekreasi untuk mengisi waktu luang. Pilihan tempat menikmati buku mulai dari perpustakaan publik, toko buku independen, dan ruang komunitas. Bagi banyak pengunjung, menjelajahi rak buku dan menemukan bacaan secara spontan memberikan keseruan. Pengalaman tersebut kerap membimbing pembaca pada karya-karya yang menarik yang belum pernah direncanakan sebelumnya. Beralih ke informasi lain. Memasuki lingkungan sekolah, tempat kerja, dan pertemanan mempertemukan seseorang dengan individu yang bersikap dominan. Meski kerap memicu ketidaknyamanan, karakter ini dapat disikapi melalui kontrol diri dan pola komunikasi yang berimbang. Dosen Psikologi Universitas Ahmad Dahlan, Hasna Usakiyah, mengatakan sikap dominan sering membuat orang lain merasa kurang dihargai atau tidak didengar. Oleh karena itu, mengenali kebutuhan lawan bicara menjadi langkah awal yang bijaksana. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Mantep tenan acara-acara RRI saiki iki. Kemajuannya pesat, wis nggunakake teknologi modern, RRI digital.
1: Iya ya, jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

Perompak tararing leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program Mampat Raring Yogyakarta ingkang kagiaraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta. Lan dhumateng panjenengan Sutresno budaya ingkang nembe kemawon nyawiji sumangga tansah midhangetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz. Lanugi AM 1107 kHz, lanugi seket pun pindahkan lumantar aplikasi RRI Digital, lanugi streaming wonten ing rri.go.id. Nggih Sutresno Budaya ngaturaken sugeng siang katur dumateng Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon mugi tansah pinaringan kawilujengan kabagas warasan. Tapi sewelas langkung sasa menit nggih Sutresno Budaya dumateng panjenengan sinambi menapa kemawon sumangga dan sampai dikatakan perompak teraringan Yogyakarta lan wonten ing wekdal menika saringan kalian kula Gilang Sutawiyoso lan ugi kateng kula Raka Mas Miskam Pambudi ingkang kepareng ngayahi jejibahan wonten ing siang menika tumugi sonten mangke nggih Sutresno Budaya. Lan wonten ing wekdal menika tumuli katuraken wonten ngarsa panjenengan giaran canting jali catatan penting aja nganti lali. Wonten ing siang menika katuraken nira-irahan dolanan layangan. Sutresno Budaya saking Jalan Ahmad Jajuli Kota Baru Ngayogyakarta. Katakan sugeng siang lan sugeng midhangetaken.

0: jali. Catatan penting, ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Endaing swasana siang, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM. Probat RRI Ngulih Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Enggani. Baik Sutresno Budaya, saat ini saya masih berjalan-jalan di daerah Panggang, Kabupaten Gunung Kidul. Saat ini saya menjumpai salah satu pelaku UMKM yang ada di Giri Karto, Panggang, Gunung Kidul. Saya menjumpai Ibu siapa ini?
4: Ibu Parianti dari Pedukuhan Pundung, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul.
3: Iya, Ibu, panggilannya Ibu siapa?
4: Parianti.
3: Ibu Parianti gitu yeah. Ya. Ibu Parianti ini membuat minuman tradisional, apa namanya ini?
4: Sirup Niramaya.
3: Sirup Niramaya.
4: Iya, atau wedang Niramaya.
3: Niramaya kenapa? Ada niranya ya?
4: Iya, nira itu air kelapa. Gitu.
3: Air kelapa. Ini membuat minuman tradisional atau berupa sirup ya. Berarti yeah. Ini botolan-botolan begini, terus kalau kita mau buat bisa pakai air anget atau
4: panas. Bisa, gitu. air dingin bisa, tambah es juga bisa.
3: Oh gitu, ini yeah. Seperti sirup yeah. Yang dikasih di botol, warnanya kecoklatan.
4: Ya, seperti ya. Madu.
3: Ya, seperti madu, yeah. Seperti itu ya.
4: Yeah.
3: Ini kecoklatannya, ini warna apa?
4: Itu
3: ada manis-manisnya gitu?
4: Gula batu. Sama ini apa, secang.
3: Oh, gula batu sama secang.
4: Iya, yang buat warnanya
3: coklat itu.
4: Coklatan.
3: Terus kalau yang ini kan ada kayak jahe. Memang ya, ada jahenya.
4: Iya, itu ada jahe, terus serai, terus kapulaga, ada cengkeh.
3: Iya.
4: Terus
3: apa lagi? Ada apa ini itu? Ya, kelapanya ya.
4: Air kelapa.
3: Air kelapa. Ya. Berarti yang diambil air kelapanya.
4: Airnya, iya.
3: Itu berarti kelapa yang tua atau kelapa yang muda?
4: Muda, Bu. Kelapa muda.
3: Kelapa muda.
4: Ya.
3: Berarti yang
4: kalau nyedu itu apa kelapanya itu bisa ditambahkan ke seduhan topping-nya. Itu.
3: Oh, gitu dijadikan topping ya, yeah. Tambahan begitu kalau kita buat kelapa muda apa beli kelapa muda gitu bisa dimasukkan yeah. Gitu yeah. Ya.
4: Jadi lebih enak seger ya.
3: Kalau Ibu buat ini berarti kelapa mudanya dibuang aja atau dibuat
4: enggak.
3: Produk lagi?
4: Itu di buat produk lagi, kalau enggak ya buat kita sendiri oh, airnya
3: sendiri,
4: dijual.
3: Airnya dibuat yeah, sirup ya, yeah. Terus kelapanya dimakan sendiri.
4: Yeah,
3: siapa tahu besok buat ini kelapanya dibuat produk lagi begitu
4: bisa,
3: ya.
4: Allah,
3: besok. Harus menciptakan begitu yeah. Biar semuanya bermanfaat yeah. Gitu nge. Makanya namanya wedang
4: Niramaya.
3: Oh gitu.
4: Nah. Itu dari Laras Karsa Giri Karto.
3: Oh namanya, gitu. Ya. Namanya apa?
4: Laras Karsa Giri Karto.
3: Oh, Laras Karsa
4: Giri Karto.
3: Gitu yeah. Ya, nama ininya ya, yang memprakarsai
4: yeah.
3: Produk yeah. Ini ya, membuat produk ini. Ini berkelompok begitu
4: berkelompok.
3: Atau berkelompok? Oh, ini berkelompok yeah. Ya, barengan gitu ya. Terus Ibu, ini kan di minuman di botolan seperti ini. Ini tahan sampai berapa lama, Ibu?
4: 6 bulanan, Ibu.
3: 6 bulanan gitu ya. Yeah. Pokoknya harus
4: bisa lebih. Mm-hmm. Kalau ditaruh kulkas lebih awet lagi.
3: Yeah, jadi harus ditaruh di kulkas, jangan di suhu ruang begitu ya.
4: Yeah.
3: Oke. Okay. Ibu, ini kalau untuk satu cangkir ini saya tadi minum satu cangkir sekian ini berapa sendok ini, Bu?
4: Dua sendok. Iya.
3: Oh, jadi takarannya pakai yeah. Sendok gitu ya.
4: Satu ini botol ini bisa buat beberapa gelas
3: ya, ya beberapa buat, gelas gitu yeah. Ya. Oke, Ibu berkaitan tentang wedang Niramaya karena ini menjadi produk yang baru. Apa yang dilakukan oleh kelompok Ibu ini untuk mengenalkan ke masyarakat?
4: Ini kan baru ya, Bu.
3: Uh-uh.
4: Kita teo iklannya
3: icip-icip gitu dulu
4: iya,
3: ya.
4: Icip-icip iya. Sama, tapi kita udah mulai gitu. Ini ke Jogja gitu.
3: Ke Jogja, itu sudah diperkenalkan iya, juga sudah. Gitu ya. Siapa tahu di sana nanti pangsa pasarnya ada yang tertarik untuk datang ke Girikarto begitu ya.
4: Terus ke pantai-pantai gitu.
3: Kalau produksi Bu, ini satu botol begini atau sekali produksi dapat buat berapa
4: sekali
3: botol?
4: Sekali produksi itu bisa 20-an botol.
3: 20-an botol sekian ini ya.
4: Itu
3: membutuhkan berapa kelapa?
4: Kelapa itu 9 kelapa.
3: 9 kelapa.
4: Bisa jadi 3 liter airnya itu.
3: 9 kelapa itu airnya bisa jadi 3 liter. Ya,
4: terus
3: tapi kalau sudah jadi botolan begini jadi
4: 200 pirang liter.
3: 200
4: pirang mili
3: per botol itu
4: 250
3: mili.
4: Iya,
3: berarti sekurang lebihnya 9 botol gitu ya. Oke. Terus Ibu karena itu berkaitan tentang pakai kelapa muda. Nah, kalau kelapanya itu kelapa dari mana? Kelapa
4: dari sini? Daerah sini, Bu.
3: Oh, gitu ya.
4: Di sini kan banyak ini pohon kelapa.
3: Gitu.
4: Pada dijual ke
3: luar
4: daripada dijual keluar kan kita produksi
3: sendiri sekelompok begitu untuk dibuat menciptakan inovasi buat Wedang Niramaya itu gitu. Terus Ibu berkaitan ini apakah ini produksi terus ataukah nanti kalau ada pesanan baru kita produksi bareng-bareng atau satu minggu sekali produksi atau bagaimana?
4: Ini terus Bu kita produksi soalnya
3: terus.
4: Kan ini awet. Jadi kalau ada setiap ada apa pesanan apa gitu kita udah ready siap.
3: Jadi tidak perlu dibuatnya dulu kayak gitu, tidak perlu ya.
4: Soalnya kan ini awet gitu.
3: Terus Ibu kaitan dengan pesaing nih. Sekarang kan banyak sekali pesaing yang menciptakan produk-produk yang hampir sejenis, misalnya entah itu bentuk sirup, entah itu jamu dan lain sebagainya. Ibu dan teman-teman untuk menghadapi itu bagaimana? Apa punya keyakinan sendiri bahwa ya udah kita punya produk, kita kembangkan sendiri atau bagaimana?
4: Kita yakin Bu, enggak ini ya kalau ada pesaing gitu kita enggak minder apa enggak gitu, enggak. Pokoknya kita bikin pasti laku. Alhamdulillah selama ini juga setiap produksi habis laku gitu.
3: Oke, baik. Harapannya ke depan bagaimana untuk Wedang Niramaya ini?
4: Ya, harapannya semoga semakin
3: dikenal ya.
4: Iya, semakin dikenal, semakin berkembang, terus besok kita bisa jaya.
3: Ya, gitu. Paling tidak bisa jaya bareng-bareng gitu. Terima kasih Bu, matur nuwun. Ya, baik, Sutresno Budoyo, ternyata kreativitas itu diperlukan. Perlu dilestarikan juga berkaitan tentang bagaimana inovasi-inovasi kita untuk membuat produk-produk yang bisa dikenal oleh masyarakat, tentunya dengan satu tujuan yaitu meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Apakah Anda sudah berinovasi untuk hari ini untuk memajukan usaha Anda? Ayo, dengan dengerin Teras UMKM tentunya akan menambah informasi dan juga nambah kawruh seserepan ngaten nggih kagem para pelaku UMKM. M. Wontening pun di kemawon ingkeng tansa setyo midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta. Kula Titik Renggani pamit undur diri. Mugi-mugi kita saged pinanggih malih wonten ing giaran Teras UMKM candhakipun. Matur nuwun sugeng siang sugeng makaryo.
5: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Berobat dari leluhur budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya kalau sampun katuraken nggih wonten ing giaran Canting Jari lan ugi kalajengaken ing giaran Teras UMKM. Salah tinggal yang informasi kait kalian UMKM untuk daerah istimewa Yogyakarta Wedang Mira Maya. Lanjut lagi pun Sutresno Budoyo kagem penjaringan Sutresno Budoyo Muslimin Muslimat sedang malih badai katurakan kumandang adan juhur kagem bobongkon ngayu Jakarta lan sakiwo tongni pun awet wektal kagem sholat juhur wantening dinten menikah dumawah wanci jam 11 lagung 3:01 menit kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun.
2: Allahu akbar Allah.

Sutresno budaya muslimin muslimat sampun kapiar saku mandanging adan duhur kagem wewengkon ngayi Jakarta lan sakiwa tengenipun. Kandi menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat zuhur kandi pantungo. Mugi amal ibadah kula lan panjenengan sami tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat 44.

yang artinya langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

0: Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
1: Inti filsafat Pancasila menika gotong royong. Ingkang ing tataran global mboten sanes filsafat organisme utawi filsafat proses. Ingkang asung pratelan bilih sedaya ingkang wonten menika mawi struktur lahir batin soho kanthi proses awal akhir. Ing bab struktur wulang wuruk jawi mbabar kawruh pamoring kawula Gusti. Wontene ing babagan fungsi sangkan paraning dumadi.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
0: Yogyakarta, daerah penuh

Bukan hanya mendapat julukan sebagai kota wisata dan pendidikan, namun Yogyakarta juga syarat dengan makna. Kearifan lokal dan nilai-nilai sejarah serta budaya menjadikan tempat-tempat di Yogyakarta mempunyai banyak nilai filosofis. Sebut saja Keraton Yogyakarta yang berdiri di tengah-tengah bentangan dua sungai, melambangkan sifat normatif seorang manusia. Ditarik dari panggung Krapyak di sebelah selatan hingga Tugu di sebelah utara keraton, mempunyai makna yang menggambarkan perjalanan hidup manusia. Bermula dari ujung selatan, ada wilayah Krapyak yang merupakan gambaran tempat asal banyak roh. Di sebelah utaranya, terletak Kampung Mijen, berasal dari kata wiji atau dalam bahasa Indonesia berarti benih. Jalan lurus ke utara, sebelah kanan dan kiri dihiasi pohon asem dan tanjung. Ini menggambarkan kehidupan sang anak yang lurus, bebas dari rasa sedih dan cemas. Wajahnya menyenangkan, serta disanjung-sanjung selalu. Kalau kita berjalan lurus ke utara, kita akan menjumpai Plengkung Nirboyo atau Plengkung Gading. Plengkung ini menggambarkan periode sang anak menginjak dari masa kanak-kanak ke masa prapuber. Nah, kali ini kita sudah sampai di alun-alun selatan yang terkenal dengan permainan masangin, yaitu berjalan di antara dua pohon beringin yang ada di tengah alun-alun dengan mata yang tertutup. Kalaupun di sekitar alun-alun terdapat 5 buah jalan yang bersatu sama lain, ini menunjukkan panca indera. Tanah berpasir artinya belum teratur, lepas satu sama lain. Alun-alun ini melambangkan anak sudah wani atau berani karena sudah memasuki akhir balig atau puber. Di sebelah utara alun-alun terdapat bangunan yang disebut Siti Hinggil. Arti harfiahnya tanah yang ditinggikan. Komponen yang ada dalam bangunan ini menggambarkan rasa laki-laki dan perempuan yang sedang dirindu asmara. Menyusuri jalan di belakang Siti Hinggil, kita akan menjumpai halaman kemandungan yang menggambarkan benih dalam kandungan ibu. Selanjutnya ada Regol Gadung Melati sampai Kemagangan, merupakan jalan yang sempit kemudian melebar dan terang benderang. Suatu gambaran anatomis kelahiran sang bayi. Di sini, bayi kemudian magang menjadi calon manusia dalam arti sesungguhnya. Menyusuri bangunan yang ada dalam keraton, sampailah kita di Pagelaran. Bangunan yang ada di ujung utara keraton Yogyakarta dan berbatasan dengan alun-alun utara Yogyakarta. Tempat ini sering menjadi tempat pertunjukan seni dan budaya Keraton Yogyakarta. Pagelaran sendiri berasal dari kata pagel atau pagol yang berarti nama, di mana habislah perbedaan manusia, baik laki-laki atau perempuan, terutama di hadapan Tuhan. Sementara alun-alun utara menggambarkan suasana ngelangut atau sepi, suasana hati dalam semedi. Pohon beringin di tengah alun-alun menggambarkan suasana seakan-akan kita terpisah dari diri kita sendiri. Mikrokosmos bersatu dalam makrokosmos. Keluar dari kompleks Keraton Yogyakarta, di sebelah utara kita akan menjumpai Simpang 4 yang disebut sebagai titik 0 km. Tempat ini menunjukkan godaan dalam samadhi. Apakah kita memilih jalan lurus atau jalan menyimpang ke kanan dan kiri? Ini berkaitan dengan adanya Pasar Beringharjo yang menggambarkan pusat godaan berupa wanita cantik, makanan yang lezat, serta barang-barang mewah. Begitu juga dengan Kepatihan yang melambangkan godaan akan kedudukan atau kepangkatan.

Akhirnya sampailah kita pada bangunan Tugu Palputi, simbol dari bersatunya hamba dan Tuhan, dekat dengan Tuhan Sang Maha Pencipta. Yogyakarta, daerah yang penuh makna, kearifan lokal, sejarah dan budayanya tercermin dalam bangunan Keraton Yogyakarta dan yang melingkupinya.

sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.

Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Kabupaten Kepulauan Seribu sukses menggelar festival reggae di Pulau Untung Jawa guna menggeliatkan ekonomi masyarakat dan mempromosikan pariwisata daerah. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan menyampaikan bahwa gelaran musik inklusif pada Sabtu lalu menjadi sarana interaksi warga sekaligus ruang kreasi seni bagi generasi muda. Menghadirkan deretan musik seperti Souljah dan juga Diohao, ajang pendorong ekonomi kreatif pesisir ini diharapkan mampu memikat kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara.

Beralih ke berita yang lain, tim ekspedisi Patriot Universitas Diponegoro memberikan edukasi kesehatan lingkungan kepada 120 siswa di kawasan transmigrasi Tempirai Selatan, Sumatera Selatan. Ketua TEP Undip Yusniar Hanani menyampaikan bahwa program ini memanfaatkan media interaktif seperti modul bergambar dan flashcard untuk mempermudah pemahaman siswa. Didukung Kementerian Transmigrasi, langkah preventif ini ditujukan guna menekan resiko penyakit diare, stunting, hingga gangguan kulit di daerah setempat. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali siang hari ini saya, Yeskiel Noel, kembali menyapa dalam acara Suara Budaya Nusantara yang pada edisi hari ini, Senin 5 Oktober 2026, kita akan berjaringan dengan RRI Samarinda dan RRI Jakarta. Dengan tema pada siang hari ini, mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Bersama narasumber ada Bapak Elansyah Jamhari sebagai maestro Sandima. Nah, di Samarinda kita udah terhubung juga nih dengan rekan saya, ada Kak Nita yang ada di Samarinda. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kak Nita.
2: Assalamualaikum, selamat siang Kak Nita.
3: Halo, assalamualaikum Bang Noel. Iya. Suara saya terdengar jelas nggak Bang?
1: Terdengar jelas. Oke, tadi sempat ada feedback sedikit tapi udah hilang. Oke deh.
3: Oke. Oh, di sini kita masih belum mendengar suara Bang Noel nih.
1: Masih belum mendengar. Oke. Oke, sekarang sudah.
3: Oke, sekarang sudah
1: oke, agak lumayan siap.
3: Mending, alhamdulillah.
1: Udah ya, aman ya.
3: Iya, aman. Oke.
1: Gimana kabarnya Kak Nita?
3: Alhamdulillah baik, gimana juga kabarnya Jakarta ini Bang?
1: Alhamdulillah baik, Jakarta cuaca panas ini di sini. Di Samarinda sendiri, Kalimantan, gimana kondisinya sekarang?
3: Sama, ini cuma sekarang hari ini dari kemarin ya udah saya perhatiin kayak mendung gitu ya Bang. Tapi nggak ada hujan. Jadi mendung itu bukan berarti hujan gitu ya.
1: Mendung tak berarti hujan.
3: Betul, entah asap atau mendung ini masih kita belum tahu ini Bang. Okay, mudah aja asapnya udah berlalu ya Bang ya.
1: Amin, kita doakan bersama ya. Nah amin. Baik, sebelumnya nih di Samarinda untuk panggilan di sana apa nih kalau boleh tahu? Kanita.
3: Kalau di sini, kalau di Jakarta Abang Po ya.
1: Iya, betul.
3: Di Samarinda ini Busu Embo.
1: Busu Embo.
3: Iya.
1: Oke, busu ya.
3: Busunya buat laki-lakinya.
1: Oke.
3: Jadi Busu Noel sama Mbo Nita.
1: Oh, Mbo Nita. Oke deh, kita panggil Mbo Nita aja ya nanti ya. Oke, siap. Oke deh, boleh disampaikan kembali untuk tema dan narasumber kita pada siang hari ini, Mbo Nita.
3: Baik, tentunya tema kita pada siang hari ini ya, Bu Sunel dan juga pendengar Perompet RRI Samarinda dimanapun berada. Tema kita hari ini adalah mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Okay. Tentunya narasumber kita hari ini sudah hadir juga di studio ya, ada Bapak Elansyah Jamhari selaku Maestro Sandima.
1: Oke, siap. Mungkin kita sebelum diperkenalkan ke narasumbernya, mungkin sebagai informasi aja nanti untuk paruh waktu pertama kita akan pemaparan terlebih dahulu dari Bapak Elansyah. Nanti setelah itu kita break lagu, satu lagu ya. Baru kita akan buka untuk telepon interaksi nanti untuk para pendengar biar bisa bergabung atau bertanya mengenai tema kita di siang hari ini. Gitu ya, Mbak Nita ya.
3: Baik, siap.
1: Baik, oke deh. Kalau gitu langsung aja kita mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu nih bareng Bapak narasumber kita.
3: Siap. Oke, baik. Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Elansyah?
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Alhamdulillah. Ini setelah sekian lama tidak di RRI Pro4 Samarinda ya Pak ya.
4: Iya.
3: Oke, suara saya terdengar ya Bapak dengan jelas ya. Terdengar juga ya di Jakarta dan juga dimanapun siaran kami terdengar. Tentunya sahabat budaya, kita hari ini berjumpa lagi di sajian Suara Budaya Nusantara bersama dengan Senita. Tentunya nanti di sesi kedua bisa bergabung dan pemirsa pendengar juga bisa bergabung ya. Dan acara ini juga disaksikan di RRI Net, YouTube RRI Samarinda, dan juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Tadi udah saya bahas bahwa tema kita hari ini adalah seputar mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Baik, Bapak Elansyah, mungkin bisa langsung aja nih kita kenalan sama apa itu Sandima gitu ya Bapak ya. Karena memang Sandima ini mungkin bagi beberapa pendengar itu ada yang baru pertama kali mendengar tuh istilah dari Sandima. Sebenarnya apa sih itu Sandima dan juga seperti apa bentuk keseniannya Bapak? Silahkan.
4: Ya, terima kasih Mbak Anita. Selamat siang para pendengar baik di Jakarta, Samarinda, dan seluruh Nusantara. Sandima adalah merupakan salah satu seni tradisional yang asli Samarinda, yang merupakan seni teater tradisional. Nah tentunya seni ini sudah hidup dan berkembang puluhan tahun yang lalu, sehingga salah satu daripada ciri khas Kota Samarinda.

0: cerita tentang istana sentris, mm-hmm. ya. Tapi dia mempunyai keciri khas masing-masing. Walaupun asal mulanya memang dari Banjar yang disebut dengan Mamanda itu. Ya, jadi mengalami alkulturasi, penyatuan dengan beberapa kultur, suku yang ada di seni, budaya yang ada di kota Samarinda, sehingga dia melahirkan suatu wujud seni baru. Ya, seni baru sehingga disebut dengan Sandima itu.
1: Oke, okay. Tapi sebenarnya sejarah dan juga awal mulanya Sandima ini berkembang di Samarinda tuh gimana tuh Pak? Terus apa yang akhirnya membikin atau membuat Sandima ini akhirnya dikenal sebagai salah satu kesenian yang menjadi identitas Samarinda? Dari tahun berapa sih Pak kira-kira Sandima ini terbentuk?
0: Sandima ini melalui proses yang panjang. Mm-mm. Ketika para budaya dari Banjar itu datang ke Samarinda, kemudian mengembangkan Mamanda. Mamanda itu berproses puluhan tahun, mungkin sejak tahun sekitar tahun 50-an, 60-an itu sudah ada di sini. Oh. Nah, jadi dulu hiburan masyarakat kita itu pada saat itu tidak ada yang namanya televisi, ya tidak ada bioskop. Jadi hiburan rakyat kita pada saat itu yaitu satu-satunya pentas sandiwara Mamanda. Di kampung-kampung misalnya, biasanya itu pelaksanaannya ketika ada orang kawinan, ketika ada perayaan 17 Agustus, ya perayaan ada hiburannya, ya itulah saat-saat ditampilkan.
1: Oh, kalau Bapak sendiri sudah menggeluti Sandima ini berapa lama tuh Pak? Berapa tahun?
0: Saya ini menggeluti Sandima sejak kelas 2 SMP.
1: Wah, lama ya Pak ya?
0: Ya lumayan, umur saya sekarang sudah 63. Wah. Ya, artinya sudah cukup lama.
1: Tahun gitu. Berapa Pak? Ingat nggak Pak tahun pertama
0: 80-an.
1: Kali? 80-an.
0: 80 mungkin sekitar 78 lah. Oh. Ya, saat itu kelas 2 SMP.
1: Lama
0: sampai
1: ya Pak
0: saat
1: ya.
0: Ini ya.
1: Makanya enggak salah ini Pak Elansyah ini sebagai maestro dari Sandima gitu ya. Tentunya ya. Pak Elansyah, dalam pertunjukan Sandima ini sebenarnya apa aja unsur yang akhirnya menjadi ciri khas ya. Dan membedakannya juga dari seni tradisional lainnya yang ada di Kalimantan Timur.
0: Ya, kita mengenal bahwa kita mempunyai kearifan lokal yang memang ciri khas tertentu, terutama yang ada di kota Samarinda. Sandima itu dari segi kostum perbedaannya, kalau di Banjar itu mereka lebih cenderung menggunakan laung, ya laung itu ikat kepala yang model ada gunungnya, kalau di Sumatera itu tanjak, kayak topi tanjak gitu. Nah itu laung, jadi mulai rajanya kemudian tokoh-tokohnya itu beberapa menggunakan laung, misalnya prajuritnya, panglima perangnya dan sebagainya. Itu kostumnya. Kemudian beda dengan kita, kalau kita lebih cenderung ke kostum Kerajaan Kutai Kartanegara.
1: Oh.
0: Iya, dengan kotopongnya misalnya ya.
1: Tapi berarti kan kalau Mamanda kan dari Banjar, pakai bahasa Banjar tuh Pak. Ya. Nah, kalau Sandima ini Pak sebenarnya pakai bahasa apa tuh?
0: Sandima ini seperti kita tahu bahwa masyarakat kita ini heterogen.
1: Betul.
0: Sehingga di Sandima itu bisa bahasa Banjar, bisa bahasa Kutai, bisa bahasa Dayak. Sesungguhnya karakter tokoh yang ada dimainkan.
1: Oke.
0: Jadi dia tidak berpaku dengan bahasa Banjar. Kemudian ceritanya juga mengangkat masalah kekinian yang terjadi saat ini. Itu dari segi kostum ya. Jadi kita lebih cenderung ke Kerajaan Kutai dan Drau.
1: Oke.
0: Jadi dari kostumnya. Kemudian kalau dari musiknya, kalau di Banjar di mereka menggunakan musik panting, sementara kita di sini menggunakan musik tinggilan atau salating.
1: Oh,
0: itu.
1: Oke, itu yang akhirnya benar-benar membedakan ya Bapak ya.
0: Iya.
1: Nah, sebenarnya
0: Kemudian dari segi sastra, kan kita soal kostum sudah, musik sudah, seni sastranya kalau di Banjar itu mereka lebih cenderung menggunakan baladun. Sebagai kata pembukanya. Nah, sementara kita di sini menggunakan tarasul.
1: Tarasul. Ya. Bapak boleh dicontohin enggak sedikit aja?
0: Ya.
1: Kepo saya jadinya. Oh. Gimana itu bedanya?
0: Tarasul ya.
1: Iya, boleh.
0: Assalamualaikum kami ucapkan pada hadirin sekalian. Hati saya sangat senang.

0: gitu openingnya. Iya. Selalu seperti itu kah Pak atau?
1: Rata-rata kita seperti itu, tapi sesuai tema.
0: Oke,
1: sesuai tema. Kemudian kata pembukanya, tebulah salah sarai sarapun, mainan anak dalam istana. Kalau tak salah meminta ampun, ada karasmin dalam istana. Nah itu salah satu daripada bahwa apapun yang kita tampilkan itu tidak sempurna, pasti ada kesalahan-kesalahannya. Jadi dimohonkan maaf apabila ada kesalahan.
0: Baik, siap. Bapak Elansyah, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Sebenarnya seberapa erat juga hubungan Sandima ini dengan kehidupan masyarakat, tradisi atau budaya lokal Samarinda? Apakah ada nilai-nilai atau pesan-pesan tertentu yang biasanya disampaikan ini melalui Sandima?
1: Ya, Sandima merupakan salah satu media. Kalau dulu itu letak secara Sandima itu merupakan kesenian pesisir. Karena kita tahu bahwa kesenian di Kalimantan Timur itu ada tiga pilar ya, keraton, pedalaman, dan pesisir. Nah, Sandima itu adalah merupakan seni perkembangan pesisir. Nah, pesan yang ingin disampaikan, dulu Sandima ini adalah salah satu media untuk siar Islam. Ya. Jadi ketika para ulama-ulama dari Banjarmasin datang ke tempat kita, mereka membawa pertunjukan yang mensiarkan tentang Islam. Kita tahu bahwa penduduk kita di sini dulu rata-rata kan masih agama lain ya, ada kepercayaan dan sebagainya. Nah, dengan masuknya melewati media budaya itu tidak terasa dan tidak terlihat pertentangannya gitu. Siar Islam lewat media sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Nah, itu.
0: Oke, tapi Pak sebenarnya Sandima ini menurut kacamata Bapak ya, Sandima ini sendiri gimana sih Pak saat ini gitu ya, dari tahun 78 tadi Pak ya kalau nggak salah, atau 80-an itu Bapak dah mulai menggeluti Sandima gitu ya. Nah itu gimana tuh Pak dengan perkembangan Sandima sampai saat ini? Apakah generasi muda ini masih mengenalkah dan tertarik nih untuk mempelajari Sandima? Karena jujur Pak, mohon maaf Bapak ya, saya baru mendengar Sandima ini hari ini. Jadi ini benar-benar jadi sarana saya belajar juga ini tentang Sandima.
1: Ya tentunya tidak dapat dimungkiri lagi bahwa seni tradisi itu selalu tinggal oleh generasi berikutnya. Karena apa? Dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi saat ini. Oleh sebab itu kami di Sandima selalu, kenapa masih bisa bertahan sampai detik ini? Karena kami selalu mengangkat situasi dan kondisi kekinian. Kemudian kita mendekati para generasi itu dengan apa yang mereka senangi. Ya. Nah, Sandima ini kalau kita lihat di tahun 70-an, 80-an, itu saat itu rame-ramenya remaja pada saat itu dengan musik lagu-lagu Titik Sandora. Zaman itu ya. Mau kemana gadis yang manis, jalan sendiri tiada berteman. Nah, lagu itu kan sangat populer pada saat itu. Nah, pemain Sandima itu mengangkat ke atas panggung lagu itu, sehingga dia ada lagu-lagu yang viral pada saat itu. Dengan bahasa kita dulu, gak tahu kalau dulu sebutan viral itu apa ya. Tapi kalau itulah, sampai saat ini kita terus berproses bagaimana Sandima itu bisa menyentuh generasi, ya, generasi muda umumnya. Nah, tentunya hal ini merupakan satu tantangan yang luar biasa. Di antara budaya yang hampir punah, bahkan hampir pingsan, bahkan mati, kita masih berjuang untuk menghidupkannya kembali. Nah, ini juga tantangannya tidak semudah membalik telapak tangan kita. Ya, kita tahu bahwa sekarang di mana arus teknologi ya sudah begitu pesat, orang lebih senang pegang HP, melihat HP, drakor ya, drama Korea yang lebih enak. Kita masuk di sana. Nah, tentunya hal ini selama sampai saat ini ya, Sandima mendapat WTTB Indonesia. Jadi Sandima itu bukan milik kita Samarinda lagi, tapi sudah menjadi milik Indonesia sekarang ini. Karena tahun 2000 Agustus 2026 ini,
0: ya,
1: itu kita sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
0: Wah, alhamdulillah.
1: Nah, kami juga terima kasih, mm-hmm, ya, terima kasih kepada RRI, karena dulu itu sekitar tahun 93 sampai 2003 kita punya spasi di RRI untuk mengisi acara Sandiwara Mamanda itu.
0: Oh.
1: Ya, dulu zamannya Pak Saiful, okay, ya, zamannya Pak Ansori dan sebagainya. Nah, kita ada spasi di sini dan itu tiap minggu malam.
0: Live itu Pak atau gimana?
1: Ada yang live, uh-huh, ada yang siaran tunda, ada atau recording.
0: Iya, record.
1: Jadi RRI salah satu menurut saya media yang selama ini sudah memberikan panggung untuk seni masih nggak bisa bertahan sampai detik ini, ya. Karena walau bagaimanapun juga seni tradisi itu perlu panggung,
0: betul,
1: perlu tempat apresiasi. Kalau nggak ada tempat apresiasi mungkin kalau latihan terus orang juga bosan, ya, kan. Nah, sebab itu ya RRI salah satu lembaga yang selama ini ikut serta melestarikan Sanima sehingga sampai saat ini bisa bertahan, ya, untuk menjadi warisan budaya tak benda. Sama dengan juga dengan TVRI. Mm-hmm. Kalau TVRI dulu kita tiap minggu Rabu sore itu 1 jam kita main live.
0: Oh.
1: Nah, itu. Mm-hmm. Nah, karena ada efisiensi saat ini,
0: oh, iya,
1: TVRI enggak sementara istirahat dulu,
0: istirahat
1: gitu.
0: Dulu.
1: Sejak
0: agak
1: kendor tuh setelah COVID kita kita terjadi tahun 2020 ya.
0: Yeah.
1: 2019 kita dulu kita pernah pentas keliling itu di 276 kali pentas. Baik dari sekolah-sekolah kami pentas keliling sekolah namanya 2016 selama 3 tahun kita pentas keliling itu pentasnya 276 kali pentas dan hampir 1000 sekolah yang kita singgahi pada saat itu. Dari TK, ya, SD, SMP sampai perguruan tinggi.
0: Oh, sampai perguruan tinggi, ya, Pak, ya. Oh, iya, sekali. Nah, sekian panjang perjalanan, Pak. Sebenarnya apa saja yang jadi tantangan yang Bapak hadapi tentunya dalam menjaga keberlangsungan Sandima, apalagi sekarang perkembangan teknologi, perkembangan zaman itu semakin beragam gitu ya, Pak, ya. Apalagi mulai kalah tadi ya Pak bilang nonton drakor lah, apalagi jadinya akhirnya Sandima ini mulai tersingkir. Nah, sebenarnya tantangannya apa dan juga gimana caranya benar-benar supaya Bapak bisa bertahan di era teknologi?
1: Ya, tentunya itu tantangan yang luar biasa tentunya, terutama untuk generasi saat ini, generasi Gen Z ya,
0: mm-hmm,
1: yang tentunya kita mereka lebih cenderung kepada yang berbau barat atau Korea dan sebagainya. Nah, tantangan kita saat inilah salah satunya bagaimana kita memahami apa sih keinginan generasi ini. Maunya bagaimana? Nah, itu yang harus kita pahami secara psikologis. Kalau mereka senang main di media, ya kita main di media, kita main di YouTube, kita main di TikTok dan sebagainya. Ya, kita buat potongan-potongan adegan-adegan yang selama ini pernah kita mainkan di TVRI gitu. Itu salah satu cara kita kemudian mengadakan workshop, kemudian kerjasama dengan beberapa kelompok-kelompok Gen Z gitu ya. Kita sudah punya Sandima Gen Z.
0: Oke.
1: Nah, kita sudah punya Sanima Gen Z yang tahun lalu sudah kita pentaskan 2 kali pentas di rumah adat. Nah, kemudian ada lagi yang baru ini kita bentuk namanya regenerasi Sanima. Nah, itu itu salah satu langkah-langkah kita mengadakan workshop. Kita akan memberikan ini adalah identitas kita. Kalau kita tidak pelihara, tentunya hal ini akan menjadi musnah. Karena selain Sandima, tempat kita ini ada beberapa kesenian yang sudah hilang.
0: Iya.
1: Nah, tuh.
0: Terus sebenarnya Pak, kalau ini anak-anak muda kan biasanya pakainya akhirnya sosmed gitu ya Pak,
1: iya,
0: ya. Nah, Sandima ini apakah sudah juga bertransformasi menggunakan sosial media?
1: Iya.
0: Sudah. Jadi kalau misalnya kita pengen misalnya join nih sama Sandima, itu kita bisa lewat mana Pak?
1: Buka aja Sandima.
0: Ada, nah, Pak,
1: ada
0: ya,
1: di YouTube, ada,
0: okay,
1: di beberapa media ada,
0: mm-hmm,
1: bahkan di di Facebook saya aja saya bercerita tentang Sandima.
0: Sandima ya.
1: Ada beberapa rekaman juga dari kawan-kawan RRI kemarin ke rumah nanya tentang Sandima, kita jelaskan di sana.
0: Okay. Nah, tuh. Jadi menurut Bapak transformasi digital ini tidak menghalangi Sandima untuk tetap bertahan ya?
1: Justru dengan adanya media ya digital saat ini, di situ kesempatan kita ikut serta dalam pelestarian seni tradisi itu.
0: Tapi Pak, sebenarnya anak-anak muda sudah seberapa banyak sih yang melek sama Sandima ini menurut Bapak?
1: Memang sulit ya. Kita menarikkan perhatian mereka dari satu sisi yang fokus kemudian lari ke seni tradisi itu sulit sekali. Tapi juga kalau menurut saya kita melihat dari segi bagaimana Sandima itu merupakan salah satu pembentukan karakter pribadi generasi ya, karena dari belajar Sandima mereka tahu baik dan buruk, jahat, kasih sayang, kemudian ini baik dan itu buruk dari beberapa naskah yang kita ambil ceritanya. Nah dari sana juga Sandima menawarkan bahwa di Sandima itu tidak hanya melulu bicara masalah masa lalu ya, tapi juga masa depan juga bisa bicara di Sandima itu. Nah jadi kita berharapkan bahwa bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang sehingga generasi Gen Z saat ini senang dengan Sandima. Nah terutama dengan mengajak mereka main bersama, karena kita melihat setiap generasi itu mempunyai keahlian masing-masing ya, ada yang senang musik ya silahkan main musik, ada yang senang baca puisi silahkan ya Anda berpantun, bersair. Karena apa? Sandima ini adalah suatu seni yang universal. Di sana ada musik, di sana ada naskah, di sana ada sastra, di sana ada seni rupa, ya. Di sana ada apa namanya musik-musik tradisi yang unik.
0: Baik, siap.
2: Oke, baik. Mungkin karena ini sudah pukul 13.31 waktu Indonesia Barat, mohon maaf ini Pak Elansyah, mungkin kita jeda sebentar gitu ya.
1: Oke,
2: nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan untuk para pendengar boleh banget buat bergabung ya di Jakarta untuk nomor WhatsAppnya di 0812-1124-928. Untuk line studionya ada di 0213504510. Untuk di Samarinda sendiri, Bu Anita, berapa?
0: Siap, Bu Sunoe, kalau di Samarinda bisa di telepon 0541-7272-656. Di WhatsApp juga bisa di 0811-5819-984.
2: Baik, terima kasih Bu Anita. Dan sebentar lagi kita akan kembali bergabung dan kembali menggali lagi mengenai Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Jangan kemana-mana, tetap di Probat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Kita kembali membahas mengenai Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Halo Bo Nita, masih terhubung ya?
2: Iya, masih Bu Senua.
1: Oke, siap. Kita panggil kembali untuk pendengar kita untuk bergabung ya di Jakarta 0812-1124928 atau di WhatsApp di line telepon maksud kami di 0213504510. Mungkin boleh disebutkan juga di Samarinda?
2: Di telepon di Samarinda 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-589-9984.
1: Baik, oke. Di Samarinda apakah sudah ada yang bergabung?
2: Sudah ada ini Bu Senoel, boleh disapa dulu ya?
1: Boleh, silahkan.
2: Oke, halo, salam budaya.
3: Halo, Assalamualaikum Mbak Nita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Farida ya?
3: Iya. Salam SBN.
2: Gimana nih? Gimana kabarnya Mbak Farida, sehat?
3: Alhamdulillah kabarnya sehat, baik Mbak Nita.
2: Alhamdulillah. Mau nanya apa nih ke narasumber kita, ada Pak Elansyah?
3: Oh, Pak Elan, Assalamualaikum Pak Elansyah.
4: Waalaikumsalam.
3: Salam dari Ibu Farida dari Palu.
4: Waduh, jauhnya Palu.
3: Iya.
4: Alhamdulillah.
3: Nah, nanti kalau ke Samarinda Ibu Farida boleh ya, mau jalan-jalan ke situ, mau lihat ini ya, apa tadi Sandima.
4: Iya, boleh.
3: Iya. Ini Pak pertanyaannya, ini tadi kan paparannya sudah ya, Alhamdulillah ya, sudah lengkap. Ya, yang Ibu Farida tanyakan itu, apa ada perbedaan Sandima ini, Sandima yang sekarang dengan yang sebelumnya? Dan yang kedua itu, pernahkah Sandima ini mengalami pasang surutnya atau suka dukanya? Ini saja dari Ibu Farida, salam sehat. Oh, yang di Jakarta, Bang Noel ya?
2: Iya, Bang Noel.
1: Iya, halo Ibu Farida. Siang Ibu.
3: Iya. Oke, di sana ada Mbak Nita sama Pak Erlangsa.
2: Iya.
3: Terima kasih, salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, di Jakarta ada kah Bu Senoel?
1: Di Jakarta masih belum ada ini. Mungkin boleh langsung dijawab dulu pertanyaan dari Ibu Farida tadi, silahkan.
2: Baik, siap, silahkan.
4: Ya, terima kasih Bu Farida sudah bergabung di Pro4 RRI Samarinda. Salam kenal Bu dari Samarinda. Seperti pertanyaan Ibu tadi, apakah mengalami pasang surut? Ya, itu pasti Bu. Namanya seni tradisi, apalagi kita masih sampai saat ini masih berjuang untuk bisa menghidupkan terus seni tradisi ini, karena bagaimanapun juga inilah salah satu identitas atau kekayaan Nusantara yang harus kita pertahankan. Memang dalam mempertahankan seni tradisi ini, ya kita memang harus berjuang, ya, berkorban, kemudian dan harus tulus dan ikhlas. Ya, kadang-kadang di lapangan itu ada orang yang tidak mengerti seni, ada orang yang mengerti seni, ada orang yang bisa menghargai seni, ada juga orang yang tidak sama sekali mengerti tentang kesenian. Saat-saat mereka perlu, mereka panggil kita, ya, kemudian dengan insentif seadanya. Tapi kita harus ikhlas itu. Orang memakai kita juga kita bersyukur, artinya ada respon. Karena walau bagaimanapun juga seni tidak akan hidup tanpa dukungan daripada masyarakat di sekitarnya. Dan tentunya ya suka dukanya banyak sekali. Kalau saya paparkan mungkin satu minggu tidak selesai di pertemuan kita pada hari ini Bu Farida. Demikian Bu.
2: Siap. Satu lagi itu Pak, ada dua pertanyaan tadi ya Bapak ya. Yang satunya tadi, apa ada perbedaan antara Sandima yang sekarang sama yang dulu?
4: Jelas, saya katakan kenapa Sandima itu bisa bertahan sampai sekarang. Karena apa? Berbeda, memang berbeda dengan situasi dan kondisi. Karena walau bagaimanapun juga, seni yang bisa berhidup dan bertahan adalah seni yang bisa mengikuti situasi dan kondisi masyarakat saat ini. sehingga dia bisa bertahan. Kalau dia tidak bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian, maka siap-siaplah seni itu akan ditinggalkan oleh penontonnya atau masyarakatnya.
2: Baik, siap. Bu Sunoel, ada yang bergabung di Jakarta?
1: Di Jakarta kebetulan belum ada ini yang bergabung. Okay. Mungkin di Samarinda juga belum ada nih.
2: Belum ada juga nih Bu Sunoel.
1: Oh, oke, okay. Mumpung belum ada nih, dari tadi penasaran juga nih saya mau bertanya sama Pak Elansyah. Menyambung mungkin penjelasan dari Pak Elansyah tadi ya, memang yang namanya kesenian, apalagi teater tradisional gitu ya yang ada di Indonesia, kalau nggak bisa menyesuaikan sama perkembangan zaman itu emang agak susah dan pasti lama-lama akan tertinggal gitu. Nah, yeah, apakah dari Sandi Mas sendiri dengan penyesuaian yang udah makin kesini mungkin banyak penyesuaian, fleksibel dan sebagainya, apakah masih tetap ada pakem-pakem yang harus dibawa? Atau mungkin seperti lenong gitu ya yang ada di Betawi, contohnya kan mereka memang lebih banyak membawa tentang bercandaan, tentang lawakan, pantun dan sebagainya. Tapi apakah dari Sandi Mak sendiri punya pakem-pakem yang wajib untuk tetap ada di tiap teater yang ditampilkan gitu Pak Elansyah?
4: Ya, terima kasih Mas Dwayne dan pemirsa Nusantara. Walau bagaimanapun juga, seni tradisi itu ada yang tidak boleh dirubah, yaitu pakem.
1: Iya.
4: Ya. Tapi dalam rangka menyesuaikan dengan situasi kekinian agar dia tidak tertinggal atau ditinggalkan oleh masyarakatnya, tentunya kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian. Memang ada beberapa pakem yang tidak boleh ditinggal, tapi situasi dan kondisi juga kita harus menyesuaikan dengan keadaan kekinian pada saat ini. Makanya kalau salah satu pakem yang tidak bisa ditinggal, sebenarnya seni ma ini hampir sama dengan lenong yang ada di Jakarta. Ya, di sana namanya seni tradisi itu pasti ada unsur tari di dalamnya, ada unsur musik yang mengiringi di setiap langkahnya, keluar masuknya dan sebagainya. Itu adalah salah satu pakem. Kemudian tentunya pakem ini akan terus dipelihara, ya. Jangan sampai nanti kehilangan identitas dengan karena ingin menyesuaikan diri dengan kekinian lalu mengubah identitas. Kita tidak mengubah identitas, misalnya seperti ada bertarsul sebagai pembuka, tapi isi tarsulnya akan kita akan kita sesuaikan dengan masyarakat kekinian, baik itu bahasanya, namun pakem tarsulnya masih tetap ada. Kemudian sama dengan musiknya, musik itu sampai saat ini musik Sandi Mak itu berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi. Tahun 50 beda, jauh, tahun 70 juga beda, dan sampai saat ini masih banyak perbedaan, tapi ada pakem-pakem lagu yang tidak kita tinggalkan, misalnya seperti lagu nasib, contohnya seperti ini. Ya Ilahi Tuhan kurbi, tidak disangka, tidak disangka begini jadinya. Nah, ini biasanya lagu ini dinyanyikan oleh putri dan permaisuri. Kemudian ada yang namanya lagu Terima Kasih. Nah, lagu ini dinyanyikan oleh tokoh yang namanya Sultan. Terima kasih, terima kasih.

0: badan. Nah ini adalah salah satu dari ada pakem-pakem yang ada di lagu Sandima. Kemudian musiknya sama juga seperti itu. Nah, tapi cerita boleh kekinian dengan situasi dan kondisi saat ini. Contohnya kalau dulu Sandima itu dimainkan satu malam suntuk. Dulu pakemnya memang seperti itu. Kalau ada orang hajatan kawinan, orang sunatan, dulu Sandima itu sama dengan wayang kulit. Nah, mereka main semalam suntuk gitu ya. Okay. Nah, dengan situasi dan kondisi tuntutan teknologi sekarang, misalnya kayak di RRI ya, TVRI itu paling banter kita palingan 1 jam 60 menit. Nah, tentu ini sudah merubah jam tayang daripada Sandima itu, tapi tidak merubah pakem. Kalau dulu kita misalnya menyanyikan lagunya itu sampai 12 lagu, mungkin dengan adanya pakem ini cukup 2 lagu saja. Karena nanti kalau kita gunakan semua pakem lagu-lagunya, waktunya akan habis hanya untuk menyanyi saja, tidak ada ceritanya begitu. Dan kemudian yang kedua, ada pengenalan tokoh-tokoh salah satu pakem, misalnya panglima perang, memperkenalkan dirinya siapa, pangkatnya bagaimana, kedudukannya apa, jabatannya ada itu. Setiap tokoh yang main misalnya Pamanda Hadam, Panglima Perang, Permaisuri, Sultan, Pamanda Wasir, dan sebagainya. Dia akan memperkenalkan. Kalau semua tokoh memperkenalkan karakter tokohnya, maka waktu itu akan habis 1 jam hanya memperkenalkan tokoh. Oleh sebab itu, nanti yang perkenalan mungkin beberapa tokoh saja, lagunya beberapa saja. Sehingga waktu yang 1 jam itu cukup. Karena tuntutan teknologi sekarang nggak perlu panjang-panjang gitu. Nah, tapi kita tetap bisa memainkan yang semalam suntuk, memang loh kalau ada hajatan seperti itu. Saya kira itu benar. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Pak Elansia ya. Oke deh, terima kasih untuk jawabannya. Dan mungkin di Samarinda apakah sudah ada yang bergabung lagi, Bu Nita?
2: Satu orang di WhatsApp, boleh saya bacakan ya?
1: Boleh, silakan.
2: Oke, salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Samarinda dan RRI Jakarta. Ya, ini ada saya Haris dari Kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema obrolan hari ini. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana saran penggunaan bahasa Banjar halus dan Kutai halus dalam Sandima? Dan bagaimana saran pelaksanaan Sandima pada tanggal khusus seperti misalnya bulan suci Ramadan? Demikian. Boleh langsung dijawab, Pak.
0: Iya, yang dipertanyakan bahasa halus.
2: Bahasanya,
0: Mbak. Di Sandima itu memang kita menggunakan beberapa ciri khas, bukan bahasa halus ya.
2: Okay.
0: Kalau di Jogja mungkin ada bahasa halus, tapi kalau di tempat kita ini tidak ada bahasa halus dan bahasa kasar kan gitu. Jadi segala sesuatunya cuma ada pakem, pakem halus misalnya ampun beribu ampun paduka sultan, di bawah kaus paduka sultan yang mulia, hamba menghambakan diri hamba kehadirat baginda sultan yang mulia. Ada bahasa di bawah kaus. Mungkin orang bertanya, kenapa di bawah kaus? Karena ketika raja duduk di singgasana dan kita rakyat jelata atau panglima perang atau yang lainnya akan tunduk di bawah kaus, kaus kaki maksudnya. Kaus di bawah artinya di bawah kekuasaan yang mulia, kalau disimbolkan dalam bahasa simbol ya gitu. Saking hormatnya kepada seorang sultan. Jadi di sini tidak ada bahasa halus. Memang kalau di Jawa beberapa kesenian ketoprak misalnya dan ada bahasa halus ya. Kalau di sini tidak ada bahasa halus, tapi pakem yang ada, pakem untuk menghadap dan sebagainya.
2: Oke. Nah, tadi yang satunya juga, gimana saran pelaksanaan Sandima pada tanggal-tanggal khusus? Itu adakah atau sama aja nih semuanya tentang Sandima itu?
0: Gimana?
2: Apakah ada saran pelaksanaan Sandima pada tanggal-tanggal khusus kayak misalnya bulan suci Ramadan atau memang sesuai tema aja ya, Pak ya?
0: Iya, kita terus mengalir sesuai pesanan.
1: Sesuai pesanan.
0: Oke. Sekarang yang musim misalnya kayak kita sering dipesan oleh Kesbangpol,
1: Kesbidikan
0: gitu kan dalam rangka 17 Agustus ya, kita menyesuaikan gitu. Itu aja, enggak ada tema-tema khusus, enggak ada. Sesuai pesanan pokoknya,
1: sesuai pesanan. Oke deh, baik. Bonita di Jakarta ini ada juga WhatsApp yang udah masuk nih. Kita bacain terlebih dahulu ya. Ada dari Kakak Linda Idris di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan nih Bang Noel untuk Pak Elansyah. Apa karakteristik dan perkembangan Sandima itu sendiri? Apakah anak muda sekarang di sana itu sangat menyukai tradisi Sandima? Salam sehat dari Ternate. Begitu Pak Elansyah.
0: Ya, terima kasih. Dari Pak siapa? Pak Ternate?
1: Kak Linda Idris.
0: Kak Linda Idris, salam kenal. Kak Linda dari Samarinda. Ya, memang sebenarnya tidak ada kekhususan sih. Karena sulit sekali kita melihat orang-orang yang memang dengan situasi dan kondisi kekinian, dengan media yang sudah maju pesat, yang mempengaruhi generasi kita juga, kita harus pesat juga pengetahuan kita tentang bagaimana mendekati generasi-generasi muda. Artinya kita jemput bola kadang-kadang ya, dengan situasi dan kondisi. Misalnya saya sudah pengalaman mengadakan workshop yang diminta beberapa instansi seperti Dinas Pendidikan Kebudayaan, mengadakan workshop misalnya 50 orang, yang bisa bertahan tuh paling 2 orang dari yang 50 itu yang benar-benar mau berkesenian.
1: Oke.
0: Jadi ya kita harus berjuang semaksimal mungkin.
1: Iya.
0: Bayangkan dari 50 orang hanya 2 orang yang nyangkut. Atau 5 orang gitu. Tapi kadang-kadang ya ada yang senang musik. Kamu senang apa? Musik. Coba kamu bisa enggak main gambus? Enggak bisa. Belajar main gambus. Karena kalau sudah punya dasar misalnya musik, dia bisa main gitar, pindah ke gambus, itu lebih mudah. Dengan sedikit kita memberikan arahan, dia sudah bisa memainkan itu. Nah, mereka yang senang musik mendapatkan sesuatu yang baru, itu tantangan bagi anak generasi. Jadi generasi sekarang kita itu perlu kita tantang, sehingga nyali mereka itu ikut tertantang untuk mempelajari yang tradisi-tradisi itu.
1: Baik. Itu dia Kakak Linda Idris ya, yang di Ternate. Semoga menjawab tadi penjelasan dari Pak Elansyah. Baik, Bu Nita, ini mungkin kita angkat satu telepon dulu yang ada di Jakarta ya, sebelum kita tutup. Oke deh, baik. Oh, sudah ditutup ternyata.
2: Tadi juga di Samarinda kering-kering aja nih, nggak jadi dia.
1: Oh, nggak jadi juga dia. Ya udah deh, karena ini waktunya juga udah sedikit mepet nih kita di Jakarta. Ini udah pukul 13.52 waktu Indonesia Barat. Langsung aja dari Pak Elansyah untuk closing statement mengenai tema di siang hari ini, sekaligus mungkin harapan kedepannya untuk mengenal yang Sandima ini kedepannya seperti apa harapannya. Begitu Pak Elansyah.
0: Ya, terima kasih Bung Nueng. Memang harapan kita memang bukan tanggung jawab kita lagi sudah. Ini merupakan tanggung jawab semuanya. Ya, tanpa peran serta daripada orang tua. Ya, kita tidak ingin generasi kita ini tercabut dari akar budayanya. Itu yang penting. Dan jadilah mereka generasi-generasi yang tidak berbudaya. Tentu naif sekali kalau generasi kita tidak mempunyai identitas dan tercabut dari akar budayanya. Karena budaya mengajarkan kepada kita tentang adat istiadat, sopan santun, hormat kepada orang tua. Nah, inilah yang perlu kita tetap lestarikan. Oleh sebab itu saya berharap semua lembaga, instansi, pemerintah, masyarakat, ayo mari sama-sama kita lestarikan ini, karena ini identitas kita yang harus sama-sama harus kita rawat dan kita jaga. Sekira itu.
1: Baik. Terima kasih banyak Pak Elansyah untuk waktunya di siang hari ini. Tentunya kita semua juga berharap ya, gak cuma untuk tradisi yang mungkin ada di satu daerah aja, tapi semua tradisi yang ada di Indonesia, semoga semuanya bisa lestari. Anak-anak muda, terutama Gen Z, Gen Alpha, dan semuanya yang akan melanjutkan ini bisa lebih tertarik lagi akan kesenian daerah gitu ya. Oke deh, sukses selalu untuk Pak Elansyah. Dan juga terima kasih banyak untuk Bu Anita. Semoga kita diberi kesehatan selalu, dan semoga di Kalimantan bisa semakin membaik lagi kondisinya.
2: Amin. Terima kasih kembali juga ya Bu Sonoel atas waktunya hari ini, dan juga seluruh pendengar yang sudah bergabung dan sudah monitor ya, dari kita mulai tadi pukul 14 waktu Indonesia Tengah di Samarinda.
1: Siap kalau gitu. Sekali lagi terima kasih buat Bu Anita dan juga Pak Elansyah. Sukses selalu dan sehat selalu untuk kita semua. Amin. Oke deh. Iya, baik Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara, itu dia tadi sajian dan juga acara Suara Budaya Nusantara edisi Senin 5 Oktober 2026 dengan tema Mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit undur diri, sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Pameran seni rupa kontemporer internasional Jakarta Biennale resmi dibuka di Kompleks Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat pada hari Minggu kemarin. Perwakilan Majelis Jakarta, Bagus Puroadi bersama pimpinan UPPKJ Tim Hari Sanjaya menyatakan gelaran bertema Kebal menampilkan karya 20 seniman lokal dan mancanegara untuk merepresentasikan ketahanan masyarakat urban. Berlangsung hingga 28 Oktober mendatang, pameran hasil kolaborasi lintas komunitas ini turut menghadirkan program diskusi, loka karya, hingga aktivitas seni di 13 titik kota Jakarta.

0: Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar merayakan hari ulang tahun ke-27 daerahnya dengan melenggarakan Festival Budaya Teluk Saumlaki dan Parade Laut di Ambon pada hari Minggu kemarin. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Juliana C.H. Ratuanak, menegaskan bahwa parade armada perahu adat dari 10 kecamatan ini dirancang untuk mengenalkan warisan leluhur sekaligus membentengi identitas budaya generasi muda. Berkolaborasi dengan sanggar seni lokal, gelaran ini diharapkan mampu mendongkrak daya tarik pariwisata serta ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.
1: FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, ngeluluri Butoyo Jawi. Suara Budaya Yogyakarta.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat, wis nggunakake teknologi modern, RRI digital.
1: Iya ya, jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio, semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa, cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

0: Perombatan ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya waktu dalam nika sampun nyawiji malih kalian program 4 RRI Ngayu Jakarta ingkang kakiraken saking jalan nama Jazuli nomor sekawan Kota Baru Ngayu Jakarta. Lan matur nuwun dhumateng panjenengan Sutresno budaya ingkang tansah midhangetaken kiaran-kiaran saking program 4 RRI Ngayu Jakarta ingkang kakiraken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1017 kHz lan ugi saged pun pidhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital lan ugi streaming wonten ing rri.co.id. Lan wonten ing siang menika sedherek budaya matur nuwun dhateng panjenengan ingkang tansah nyawiji wonten ing kiaran menika. Lan kula Gilang Suto biasa lan ugi kadang kula Raka Mas Miskam Pambuti badhe nyuwun pamit langkung rumiyin lan samangke pun lajengaken kalian sederek Raka Mas Semi Prabowo lan ugi Pak Peti Damayani. Lan wonten ing dalem menika katerangan wonten ngarsa panjenengan kiaran irama budaya Nusantara. Saking jalan nama Jazuli Kota Baru Ngayu Jakarta katerangan sugeng midhangetaken.
1: Irama budaya Nusantara. Irama budaya Nusantara. Irama budaya Nusantara. Sutresna Budaya, masih Anda dengarkan Pro 4 Yogyakarta, leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Bersama saya Cika Marsya dalam acara Irama Budaya Nusantara. Berbagai daerah di Indonesia menawarkan keindahan yang memanjakan mata. Kita mulai dari Pulau Sumatera, tepatnya di Jambi. Di Jambi terdapat Danau Kaldera yang tertinggi di Asia Tenggara. Sutresno Budoyo, Danau Kaldera adalah danau yang terbentuk akibat aktivitas vulkanik Gunung Berapi di masa lampau yang kemudian terisi oleh air hujan sehingga membentuk sebuah danau. Di Taman Nasional Kerinci, Jambi, Danau Kaldera bernama Danau Gunung Tujuh Gunung. Seperti namanya, danau ini dikelilingi oleh tujuh gunung yang menyediakan panorama yang begitu indah. Masyarakat Kerinci mengenal danau ini sebagai danau yang sakti, karena air danau yang selalu kelihatan bersih, tidak ada daun-daun yang ditemukan mengambang di area perairan danau, walaupun banyak terdapat pohon-pohon tumbang di area pinggiran danau. Kepercayaan lain masyarakat Kerinci mengenai danau ini yaitu adanya penghuni makhluk halus di Danau Gunung Tujuh yang wujudnya manusia bernama Lebei Sakti dan Saleh Sri Menanti dengan beberapa pengikutnya dengan wujud harimau. Baik, Sutresna Budoyo, kita dengarkan bersama dua buah lagu dari

0: Rumah Adat Jambi adalah rumah panggung Kajang Leko yang merupakan konsep arsitektur dari Marga Batin. Hingga sekarang, orang Marga Batin tetap mempertahankan adat istiadat yang ditinggalkan oleh pendahulu mereka. Bahkan, peninggalan Kajang Leko pun masih dapat dinikmati keindahannya dan masih dipergunakan hingga kini. Salah satu perkampungan batin yang masih utuh hingga sekarang adalah Kampung Lamodi Rantau Panjang. Rumah panggung Kajang Leko memiliki bentuk persegi panjang. Keunikannya terletak pada konstruksi dan seni ukiran yang menghiasi bangunan. Ada tiga macam rumah Kajang Leko, yaitu pintu tegak, pintu masih dinding, dan pintu balik melintang. Rumah adat Kajang Leko memiliki ciri khas yaitu berstruktur rumah panggung dengan memiliki dua buah tangga. Terdapat beragam motif ukiran pada setiap dindingnya, provinsi seperti ukiran motif ikan yang melambangkan bahwa masyarakat Melayu adalah masyarakat nelayan. Sementara motif buah-buahan, bunga, dan daun melambangkan pentingnya peran hutan dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi.
1: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
2: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
3: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
4: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

Masih Anda dengarkan siaran Irama Budaya Nusantara bersama saya Cika Marsha. Sutrisno Budoyo, ada sebuah suku yang menarik sekaligus misterius, yakni suku Linggon, yang mendiami pedalaman Halmahera Timur di Maluku Utara. Ciri fisiknya berbeda dengan orang Indonesia pada umumnya. Mereka rata-rata berpostur tinggi, putih dan berambut pirang dan bola matanya berwarna biru. Keberadaan suku Linggon memang misterius karena mereka hidup di hutan dan terkadang sulit diakses. Suku Linggon disebut-sebut masih primitif dan tertutup dengan modernitas. Populasi suku Linggon hingga kini masih belum diketahui keberadaannya, bahkan disebut-sebut nyaris punah. Belum diketahui pasti asal dan kapan hadirnya suku Linggon di wilayah Halmahera ini. Akan tetapi, jika dilihat dari fisiknya, mereka disinyalir datang dari daratan Eropa. Menurut cerita rakyat secara turun-temurun, sekitar 300 tahun silam, pernah ada sebuah kapal dari Eropa yang tenggelam di dekat perairan Halmahera. Namun, teori ini juga memiliki kelemahan. Pertama, tidak ada bukti sejarah yang menunjukkan adanya kontak antara orang Eropa dengan suku Linggon pada masa penjajahan. Kedua, ciri fisik suku Linggon juga bisa dijelaskan dengan faktor genetik atau lingkungan. Misalnya, warna biru bisa disebabkan oleh mutasi genetik yang langka, yang disebut sindrom Wedderburg, atau oleh adaptasi terhadap iklim dingin dan kurangnya sinar matahari. Baik Sutrisno Budoyo, mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Maluku.

Mengenal makanan khas Indonesia. Gohu ikan Maluku. Makanan khas ini berbahan dasar ikan tuna mentah. Biasanya, orang menyebutnya sebagai sashimi Ternate. Daging tuna segar dipotong kecil-kecil, dilumuri dengan garam dan perasan lemon cuyi, dan dicampur dengan rajangan kasar daun balakama atau kemangi. Ditambah dengan tumisan bawang merah dan cabai rawit. Menjadikan gohu ikan Maluku benar-benar menjadi sashimi Ternate.

0: tetapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Macik Bicek?
2: Japo kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyen rauge talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, napa karya bale?
7: Oras dongan, poha kabar muna?
8: Poha barakan rakan mandung.
9: Ma, dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong enarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

Rompat RRI melalui Putu Yocawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

Kembali lagi dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Mari kita menuju ke Jawa Timur. Jika Sutrisno Budoyo pernah menonton Ludruk, pasti akan ketagihan. Bagaimana tidak? Ludruk menampilkan kehidupan sehari-hari yang digambarkan secara jenaka. Berbeda dengan Ketoprak yang fokus pada kehidupan kerajaan, Ludruk justru mewakili kalangan rakyat jelata. Tidak heran bila Ludruk juga dibumbui oleh berbagai kritik sosial sebagai perlawanan rakyat. Dialog atau monolog dalam Ludruk bersifat menghibur dan membuat penontonnya tertawa. Dengan menggunakan bahasa khas Surabaya, meski kadang-kadang ada bintang tamu dari daerah lain seperti Jombang, Malang, Madura, Madiun, dengan logat yang berbeda. Bahasa lugas yang digunakan pada Ludruk membuatnya mudah dimengerti oleh semua orang. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Jawa Timur.

Baik, Sutrisno Budoyo masih bersama saya Cika Marsha. Dua buah lagu berturut-turut dari Sumba telah hadir di ruang dengar Anda. Salah satu hamparan Bukit Savana yang bisa kita temui saat kita berada di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, adalah Bukit Tanarara. Kata Tanarara sendiri memiliki arti tanah yang merah. Hal itu mungkin karena tanah yang ada di sekitar Bukit Savana tersebut berwarna merah atau berupa tanah liat. Dipenuhi dengan vegetasi hijau di bagian kanan dan kirinya, apabila dilihat dari bagian atas perbukitan, di kawasan ini memiliki bentuk liukan yang menakjubkan, dengan topografi batuan bukit yang unik. Bagi masyarakat sekitar Sumba Timur, kawasan ini menjadi salah satu destinasi tujuan wisata. Baik, Sutrisno Budoyo, tidak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda. Saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Sebagai penutup, mari kita dengarkan bersama lagu dari Maluku. Terima kasih dan sampai jumpa.

Sutresno budaya, kulo dali juangkring. Sampun kesupen lu, suko sami suko. Kulo suko, panjenengan suko, lan sedoyo sami suko. Sumangga berhuk yahuk yagur sama. Saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM. Utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga asil.

Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo Karang Taruna Patriot Gedong Kiwo terus mendorong peran pemuda dalam pembangunan masyarakat melalui berbagai kegiatan kepemudaan. Upaya tersebut dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang semakin berdaya dan memberikan manfaat bagi lingkungan. Kepala Kelurahan Gedong Kiwo, Sunu Sari Husada mengatakan, organisasi kepemudaan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan di tingkat kelurahan. Menurut Sunu, meskipun terdapat efisiensi anggaran, dukungan terhadap kegiatan kepemudaan tetap perlu dipertahankan. Beralih informasi lain, Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengapresiasi konsistensi dan kontribusi badan usaha milik desa bersama BUMDESMA Kalibawang Mandiri terhadap perekonomian masyarakat. Apresiasi tersebut disampaikan Ambar dalam kegiatan silaturahmi dan presiasi bertajuk BUMDESMA Kalibawang Mandiri Berbagi Kasih di kawasan wisata Embung Krapya. Selain memberikan apresiasi, Ambar mendorong masyarakat untuk terus menjaga kerukunan dan keharmonisan mulai dari tingkat kelurahan hingga kapanewon. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Kulon Progo terbuka menerima aspirasi masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan bersama. Demikian saya Adita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Intaing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Program 4 RRI Ngayogyakarta keparengaturaken suko sami suko.

suko, sami suko, panjenengan suko, kulo suko, sedaya sami suko. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sugeng sonten satresna budaya pinanggih malih wonten atur kiaran suka sami suka. Wonten sonten menika sareng kalian kula Semi Prabowo
1: kalian Betty Damayani
0: ingkang badhe nderekaken ngantos samangke jam gangsal sonten. Ngaturaken tembang-tembang dangdut ingkang samangke badhe nderek rawuh wonten ing gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo nggih 552219 lan ugi wonten ing 089 gangsal lalu setunggal sekawan-sekawan setunggal 066 ingkang bari kintun-kintun salam pilih-pilih tembang estu pantun kawan tereng suko sami suko perumpat RRI Ngayu Jakarta.

0: Sutra Sabudaya wonten ing santen menika suka sami suka badhe ngaturaken tembang-tembang ingkang saged ndadosaken adem ing ati panjenengan sedaya nggih. Amargi cuaca wonten ing Ngayogyakarta wonten ing siang ngantos santen menika waduh. Gitu benter sangat. Panas begitu nggih Sutra Sabudaya Mbak Punawi menika nggih. Napa? Puncak-puncak kemarau napa nggih? Padahal biasanya kalau September sudah mulai hujan ya Bet ya.
1: Iya.
0: Oktober ya, ini sudah Oktober biasanya udah.
1: Paling
0: hujan.
1: November.
0: November ya mungkin nanti akan udah mulai hujan. Ji, senoso bentar sersabudaya mugi sedaya tansah pinaringan sehat bagas waras mekaten nggih. Lan ugi kahanan mekaten menika kawontenan mekaten ingkang kedah pun beratusaken menika babagan kesehatan nggih napa malih menika ingkang pun wastani flu menika waduh. Jan.
1: Lu terus kebanyakan minum es.
0: Ya? Nah, wis panas-panas karepe ngombe es seger, malah iso flu. Nggih, pun monggo anggenipun sami njagi kasarasan kesehatan nggih tersebut ya. Misalnya awan-awan iki jane seger ngombe es ning ketoke kaya ora cocok ya bet ya. Nah, iya. Terus flu ya toh, mana iman awake.
1: Gimana kalau es buah saja?
0: Eh, padha wae toh ya. Lah ono es kok iki. Sersabudaya menika sinambi ngrantes panjenengan badhe nderek rawuh wonten ing santen menika badhe katurangan tembang minangka tembang pambuka. Kita siapkan lagunya Betty apa yang akan kita dengarkan?
1: Lancar.
0: Wih, lancar nggih mugi sedaya ingkang dinten menika nindakaken pakaryan ugi pinaringan lancar. Kados temangipun Sasha Arkhisna. Lancar.

0: lancar tersebut ya. Sampun kapiarsa minangka tembang pambuka wonten ing santer menika tembangipun Sasha Arkhisna. Lah sampeyan wektalipun badhepun bika wonten ing 552219 ingkang badhe nire rawuh sumangga wonten ing suka sami suka tembangipun yang sudah kita siapkan.
1: Widodari sama setyaning ati.
0: Nah, monggo widodari napa setyaning ati sugeng sonten.
2: Sugeng sonten, suka sami suka, panjenengan suka kekali, kula ugi suka, sedaya sami suka.
0: Terus pundi pawartos, Bu?
2: Paring donga pangestunipun, Nak, semanten kagem panjenengan kekali, lan dipun pinaringan kasarasan kawilujengan, katentreman.
0: Nggih, alhamdulillah pangestunipun sehat sedaya.
2: Amin, alhamdulillah. Lakunipun bidadari
0: widodari
2: widodari
0: kakintun monggo
2: widodari saking tayangan
0: waduh nggih
2: sowan Mak Semi
0: nggih
2: pasti kemawon
0: ngaten
2: kantor atur salam nggih
0: monggo Bu
2: Agung Rama Heri Sadono Bapak Kasiono yang kongkansi Bapak Tukar Rama Yuwono Marto Diardo, Rama Haji Ngadiono, Mbah Yono Wirosaben, Rama Roslan Bopo Sumangin, Mbah Giman Tebungan, Mas Ipul, Mak Lian, Mbah Giman wonten ing Kebumen. Kagem Yusirup, Adi Mas Dirjo Sumarto, Bopo Bandi wonten Delingo kalian warna-warnan ya Bapak Haji kalian yang Pungkansi Romo Rukun Werdo adik-adik Erdikit Pak Cipaimin Bapak Azari Dimas Dedo Sumato Romo KRT Projo Hadi Kusumo Lekono Dimas Ukabdo wonten ing Imogiri Ugi Dik Yanto Sayegan Mas Gila Klikwir Dudur tapi semboten gegono mungkin tanpa sehat Bapak Damakes, Mbah Noyo Nak Dianti, Dik Supriyati Bu Sriwi, Mami Satika Diat Jengwi Dianingse Dik Supriyati, Bu Tarmi Bu Karsiti, Mak Ijem, Mbak Pipit Bapak Sumar, Mbak Dio Bapak Sagio, Romonato Endro Uki Boten Supen Pak Pur, Kenteng Rejo Mas Bambang Sutarno Bapak Damaskes, Mbah Mus Tanjung Pinang Bapak Musiono Mbah Surotrise Yumudo, Putri Bonagung Putri Utami, Mbah Anggun Mbah Wati, Wonten Palian Nak Yeni, Lan
0: Prayok ini pun
2: Doyo Sutresno Budoyo wonten ing suka sami suka wonten menika.
0: Makaten nggih.
2: Makaten Nak Semi.
0: Nggih.
2: Sami sugeng ngantos paripurna mangke kula dherek saking Karang Mojo matur nuwun sugeng santen.
0: Sugeng santen. Matur nuwun jenenge kula saking Budi Wijono dari Karang Mojo Widodari. Sawingkingipun
1: sugeng santen suka sami suka.
3: Sugeng santan suko sama suko Mbak Peti suko Mas Semi suko Kulo suko Daya sami suko
0: Nji, terus berarti Pak Wartos menikah Pak Bambang Sutarno
3: ya, alhamdulillah bergenggeng
0: Nji, Purworejo apa nge Benter?
3: Nge, Kemedir sama suko
0: Kemedir Nji, monggo
3: Sami Budi Wijono kalau mau.
0: Nggih.
3: Widodari.
0: Nggih, Widodari.
3: Nggih. Assalamualaikum.
0: Monggo.
3: Jo matur nuwun. Terus Mbak Yeni, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Anggun, Mbak Pitut. Mbak Pipi, Bu Asyanti, Bu Sri Utami, Bu Sri Tonaku, Yusirup, Imudo, Bu Tarmi, Bu Ani Gajuri. Yang Tas, Mami Satrika, Bu Dianingsih, Bu Ayu Bueni, Bu Supriyati, Bu Ayu Jalan Paris. Kusalama, Kusalima, Mas Ipul, Mbak Noe, Pak Jumantus Tungan, Pak Damaskes, Ramo Tusus, Yagus Jalan, Ramo Yona, Maro Jadjo, Ramo Ngadio, Pak Mujo.

0: sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.
1: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6. Saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolu dalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

0: Sutur sabut ya panjenengan tasinya wicinji wonten ing suka sami suka wonten ing sonten menika lan wektalipun badhe pun pikamale wonten 552219 menika sampun pun cawisaken tembang yang saged dipun pilih. Kita ini siapkan apa Peti?
1: Tekan semene atau sak tenane.
0: Nah, tekan semene apa sak tenane? Semoga sugeng sonten.
2: Assalamualaikum Mas Almi Prabowo nggih.
0: Waalaikumsalam, ya sirup.
2: Nggih, kalian
0: Mbak Peti nggih. Mbak Peti.
1: Nggih.
0: Terus pundi Pak Wartos ya sirup?
2: Saya suka penjelasan. Kami sehat nggih.
0: Sehat-sehat nggih, pangestunipun kontur kiyo sirup nggih.
2: Nggih, pangestunipun. Mantel. Luan cek nomor setunggal wani, Mas.
0: Nomor setunggal tekan semene, nggih.
2: Nggih. Rezekinipun tekan semene.
0: Nggih. Kinten salam.
2: Nggih. Kagem Bunda Dwija, Mbak Noyo, Mbak Guprawati Masukun Group, Bu Mega, Bu Agianti, Bu Supriyati, Bu Sri Utami, Ibu Yanwase, kalian kagem niku. Aduh kok lali yo. Atak singgole kok ngeranu lali. Pak Sari, kalian Pak Narjimur Sari, Iresi Seta, Mas Yudi, Mas Ibu, Pak Tupar, Mas Adi Ponco, kalian Pak Sagio, wonten wetan riko. Kalian kagem Kang Jono, Pak Warti Nengan nggih. Kalian Pak Bambang Sutarno, kalian ten nggih malih pun supek Ibu Nani Bajuri, Yumudo, kali Pak Rimbang, kali Mbak Ijem, Prayo Bini pun kagum jo. Nih, tunggal malih, kagum Romo Tujo sekalian, Romo Haji Ngadiono sekalian. Prayo Bini kagum jo, yuk nih mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yusirum siya wantan yang puluhan, Bambang Lipura Maturnun. Sakwingkingi pun semua
1: sugeng santan, suka sami suka.
3: Sugeng santan, suka sami suka. Mbak Piti kali Mas SM.
0: Nji.
1: Mbak NY.
0: Mbak NY, wonten ing GDSR.
3: Sehat ya Mas.
0: Ayo stone pun. Kudur ke sehat nggih, Mbak.
3: Ya ya, kok panas yang santai ya. Jan. Ya tetep. Gendengku garing kabeh.
0: Lah gendenge stok yo kata sak dalan endi niku?
3: Lah kok iki aku suka Jogja iki panas ya.
0: Wah, ngeten ta. Nggih.
3: Kau kontrol ni kau mau.
0: Oh ngadain sih, sehat-sehat pokoknya.
3: Alhamdulillah lagu ni tak bunceng Yusi Group mawon.
0: Ngadain.
3: Tambahi Pak Kasio Nembulawen, Pak Toro, Mbak Ijem, Bu Sriwi, Kasio Mutan Mbak Mus, Mbak Yono, Mbak Kumbo Garnowi, terus Mutan Pak Roma Singatino, Roma Tuso, Roma Yono, Mutan Pak Sagio, Pak Sawoyo, Pak Sarjo, Mbak Suro. Pasang Bu Nanik Bajuri kali Bu Sutarmi kali Bu Sri Usami pun ngatain mawon Mas Nge
0: ngatain mawon
3: dari mawon Kang Jeremias monggo ditunggu Mas Emi
0: ngatain Nge
3: ngatain Mas Emi Mbak Peti segeng tugas
0: matur nuwun sami-sami Mbak Naya wonten ing GDSR WNSR
1: Nge
0: di belakangnya
1: sugeng santan suka sami suka.
4: Sugeng sonten, suka sami suka, kula suka, panjenengan kekalih suka, sedoyo sami suka.
0: Kang Gilas menika.
4: Boten klentu Mas Emi.
0: Boten klentu terus pundi Pak Warto sehat-sehat.
4: Nggih, alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat walafiat nggih.
4: Panjenengan keluarga ya sehat.
0: Ugi, pangestunipun sehat ugi. Monggo tadi. Ngersakaken ingkang pundi tembangipun.
4: Sing nomor tunggal niku wae.
0: Banyak sak tenan sak tekan semene nggih. Monggo kakinten.
4: Matur salam nggih. Kembarna yo niki wau sing wonten Pati Paimen Ki Kumbakarna Ki Joko Budo. Wonten niku lek kono. Pak Muladi, Bu Dwijo, Bu Agianti, Bu Supriyati, Pak Wene wonten Pak Supoyo nggih.
0: Nggih.
4: Pak Cing Adiono sekalian, Christine, dan Bu Pipit, Bu Tiwi, Bu Niko, Bu Sinten, Bu Pak Sartika, Bu Mudo, Mas Bul, Mas Rizan, Mas Yudi, Mbak Yeni, lan prayoginipun nggih wonten sedaya kemawon
0: sedaya
4: kemawon
0: Kang Gilas matur nuwun. Sehat-sehat selalu Kang Gilas wonten ing kalasan menika. Monggo 552219 kita buka lagi untuk kelas tersebut ingkang badhe nderek. Rawuh njenengan ngregengaken wonten ing suka sami suka santen menika temenipun ingkang sampun dipecahaken menika wonten tekan semene kalian sak tenane nggih. Sinambi ngrantos ingkang wonten ing telepon menika badhe mulih ingkang wonten ing WA. Dari siapa Betty yang udah masuk?
5: Dari Rom.
0: Oh, telepon dulu kalau gitu nggih. Okay. Sugeng santen.
2: Sampun suka.
0: Sampun menika. Jalan Pleret.
2: Jalan Pleret.
0: Busa 5.
2: Nggih. Nah,
0: terus pundi, Bu? Sehat-sehat, Bu?
2: Alhamdulillah, anak putu sehat.
0: Nggih, nderek pinggir.
2: Kula lagunipun bonceng kala wau Mbak Noya wau.
0: Oh, nggih.
2: Salamipun ya semeromong ngaji ono Mbak Yen sekalian Ibu.
0: Nggih.
2: Wonten Kang Gilas. Wonten Yumudo Mas Rian. Ibu Hendi Pajangan. Ibu Sri Kebonagung. Ki Joko Bodo, Kang Rungkut, Pak Erjana, Pak Rosran Sembako.
0: Mm-hmm.
2: Pak Sudar Dasilan.
0: Nggih.
2: Kagem saya kemawon Mas.
5: Nggih.
2: Matur nuwun, salipun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bu Salima wonten ing Jalan Pleret, setunggal malih semoga ingkang badhe nderek rawuh. 552219 tembangipun menika wonten tekan semene kalian sak tenane. Ingkang wonten ing Wiara Monarto Indra, ya monggo Peti di.
5: Suka sami suka saking Romo Narto Indra Bekasi Jabar atur salam kasugengan saha karahayon kagem Bapak Haji Ngadiono, Mbah Noyo, Bapak Tupar, Bapak Ruslan, Bapak Sunardi Mursari, Bapak Sarjio, Pak Pur Kenteng Rejo, Mas Yudi Kweni, Mas Ardi Poncosari, Ibu Betari Umo, Ibu Dwijo, Ibu Widyaningsih, Mbak Andin, Mbak Kristin, Romo Yuwono, Marto Diharjo, Mbah Yono, Bapak Wening, Ki Joko Bodo, Mbah Jadi, Eyang Sasmito Murti, Ibu Umi Serandaan, Ibu Nani Bajuri Gamping, Mbak Yeni Patuk, Mbak Kana yang bantul soh, kagem sedaya kemawon, kagem Mas Semi, sugeng Makaryo soh, sugeng santan mater nuwun.
0: Sami-sami, menika saking Romo Narto Indra, salajeng menika saking Mbak Anggun, menika mengirimkan voice note, jadi coba kita dengarkan Mbak Anggun, monggo.
6: Assalamualaikum, Mas Suri.
0: Waalaikumsalam, selamat sore.
6: Nggih. Absen suka sami suka lagunya yang nomor 2 atau ngikut aja deh mbak. Absennya dikit dulu karena waktu ada Bunda Dwija, Bunda Tarmi, Bunda Nani Bajuri, Bunda Yenuarsi, Bunda Mega, Bunda Karsyati, ada Mbak Ijem juga, ada Bunda Subrati, ada Bapak Damaskus, Pak Bambang Sutarno, ada Mbak Man, Pak Tupar, Pak Ahmad Jakarta, ada Mas Mbak Mada, Mas Hudi, ada Abi Rukun Wedok, ada Abi Sawiyo, ada Ibu Cerik semuanya, Bunda Layu juga semuanya, lagi Pembo Karno, Mbak Yono, Pak Klendi, ada Pak Muladi, Pak Ardi ya, ada Pak Supoyo dan Mas Sajadaya, salam sehat selalu untuk semuanya saja. Buat Kak Sene juga Mbak Betty, Mbak Duka sehat semangat, makasih waktunya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih saking Mbak Anggun. Kita lanjut lagi kang wonten ibu ya, menika saking Mbak Glendi wonten Jalan Samas nggih, celep Jalan Samas. Monggo Mbak Glendi.
7: Mbak Yolo, Mbak Noyo, Pak Neng Bang, Mbak Yolo, Mbak Noyo, Pak Neng Bang, Mbak Yolo, Mbak Noyo, Pak Neng Bang, Mbak Yolo, Mbak Noyo, Pak Neng Bang, Mbak Yolo, Mbak Noyo, Pak Neng Bang, Mbak Yolo, Mbak Noyo, Pak Neng Bang, Mbak Yolo, Mbak Noyo, Pak Neng Bang, Mbak Yolo, Mbak Noyo, Pak Neng Bang, Mbak Yolo, Mbak Noyo, Pak Neng Bang, Mbak Yolo, Mbak Noyo, Pak Neng Bang, Mbak Yolo, Mbak Noyo, Pak Neng Bang, Mbak Yolo, Mbak Noyo, Pak Neng Bang, Mbak Yolo, Mbak Noyo, Pak Neng Bang, Mbak Yolo, Mbak Sri. Mbak Susi, Mbak Ana, Mbak Sukriari, Pak Ibu, Pak Muhammad, Pak Mujono, Pak Sumar, Pak Supar, Mbak Tuo, Mbak Mari, Pak Joko Budu, terus Mari Pak Paimen, Pak Minna Jalan, Pak Sakyo, Pak Rian, itu di jalan semasa, masih kok telap.
0: Katur kamu sedaya kemauan sih, matur nuwun. Salah cimpen menika saking Pak Kasiono Mbolawen. Ugi kinten faizun nggih monggo.
8: Suka sami suka sugeng sonten Mas
0: sugeng
8: Prabowo sembah Beti Damayani. Kula Pak Kasiono Mbolawen kinten salam katur Ibu Dwi Jokaramojo, Ibu Wagian Tiwareng, Ibu Tuti Jogayudan, Ibu Sri Utami Wetan Kampus ISI, Ibu Mami Sartika Minggir, Ibu Tanmi Demangan Baru, Ibu Yani Pato, Ibu M Lestari Mirin Jogalan Jetis Bantul, Mbah Noyo Gadung Sari, Pak Tupar Senden Kulon Progo, Pak Sagio Palian Kretek, Pak Supoyo Kadilayar, Ki Resi Seto, Jalan Kimoho, Ki Rukun Werdo, Dari Romo Mariono, Wonten ing Mejing Wetan, Pak Sardio Jatimulyo, Pak Damaskus, Bapak Bambang Sutarno, Wonten ing Purworejo, Soho Katur Sedoyo Poro Sutresno, Sugeng Sonten, Sugeng Laras, lagunipun dari Mas Semi Prabowo, so Mbak Beti Damayani, mengatakan Mas Semi, so Mbak Beti Damayani, yang suantan matur pun.
0: Sami-sami, Pak Kasiono Mbolawen. Lanjut.
9: Bu Saginem nggih.
0: Bu Saginem.
9: Sugeng santen suka sami suka.
0: Sugeng santen.
9: Kula lagunipun derek, salamipun kagem Bu Yanu, Mbah Noyo, Bu Agianti, Mbak Yeni, Romo Ngadiono, Pak Rimbang, Pak Yanto Sedoyo Yanto, Romo Yuwono, Pak Jono, Mas Rian Peyek, Mas Mamat, Mas Ipul, Mbak Suro, Mbak Glendi, Mbak Mustanjung, Pinang Buru, Bini, Bu Sri Utami, Pak Tujo, Bu Tarmi, Yurati, Prayogini pun kagem sedoyo kemawon. Matur nuwun. Salam budaya.
0: Lestari budaya kubusah gini matur nuwun. WA sudah 5 ya Betty ya? Sudah 5 sih. Menengatkan dari katerangan tembang salah jengipun. Apa yang kita putarkan Betty?
9: Tekan semene.
0: Tekan semene dari katerangan menikah wantan yang suko sami suko. Wantan yang program 4 RRI Yogyakarta.

0: Tak ada Edin Anak mana jumpa. Duh, orang Melayu nih.
1: Jumpa kui, maksudnya ketemu mana? Iki lho, aku wong Bojonegoro wae ngerti apa karepe wonge.
0: Oh, kaeson jumpa kok cak namana orang.
1: Nah, iki wong bawean iki akhirnya paham jumpa to. Pokoknya kita berjumpa lagi.
2: Ternyata bahasa kita berbeza-beza ya.
1: Iya, arepe beda budaya, beda bahasa, ora berarti awak dhewe gak iso komunikasi.
0: Iya, malah bisa saling belajar dan berbudaya.
3: Beda budaya, beda bahasa, tetap satu Indonesia.
4: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Yogyakarta, Radio Ingkang Meleluri Budaya Jawa.
5: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Supersam Budoyo, Pemda DIY masih mematangkan rencana penerapan full pedestrian di kawasan Malioboro yang ditargetkan mulai berjalan bulan depan. Sekda DIY, Nima Dewi Panti Indrayanti mengatakan, pemerintah masih mengkaji arus lalu lintas, akses hotel, kebutuhan wisatawan, penyandang disabilitas, serta aktivitas bongkar muat. Pemda juga perlu menentukan durasi penerapan full pedestrian, apakah 24, 20, atau 16 jam setiap hari. Sementara itu, Asita DIY mendukung penataan Malioboro sebagai kawasan ramah pejalan kaki dengan catatan akses wisatawan, lansia, anak-anak, dan penyandang kebutuhan khusus tetap diperhatikan. Beralih ke informasi lainnya, sebanyak 100 penyandang disabilitas dari 5 kabupaten dan kota di DIY mengikuti pelatihan membatik di Kompleks Kepatihan. Kegiatan yang digelar bersama Difabel Zone, Mandiri Utama Finance, dan Pemda DIY tersebut akan dilanjutkan dengan pendampingan selama 1 bulan. Founder Difabel Zone, Litwina Uri mengatakan, program ini diarahkan untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Nang omahe Bu Maria ngeterke sumbangan.
2: Yu, Bu Maria kuwi beda agama lho yu karo awak dhewe.
1: Wah, piye to? Jeneng agama kuwi miturut keyakinane dhewe-dhewe. Nanging ora njur kanggo alesan awake dhewe ora long tinulung karo tangga.
2: Oh, ngono ya yu.
1: Lah iya, ya wis

0: Terus nama budaya panjenengan tak senyawa biji wonten ing suku sami suku perempat RRI Ngayogyakarta. Semoga yang pada dereng regengaken sih wonten ing 55219 ibu menawi. Kalau wau nggih swantene pun kok kurang jernih keporo malah ical bakaten sih insyaallah menika sampun sae malih. Tembangipun menika wonten Kusuma Wijaya kalian Ojo Sembrono ingkang pundi? 55219 sugeng sonten.
1: Sugeng sonten, suko sami suko, mas semi suko, mbak Betty Damayani, jih suko, sedoyo sami suko.
0: Terus pun di Pak Di, sehat-sehat.
1: Alhamdulillah, kulong jih sehat, penjenengan kekalih jih sehat.
0: Mas Tuni pun jih.
1: Mbak Ojo Sembrono, mas.
0: Ojo Sembrono, nun saya Pak Di, meniko sewanten nonton radio, pun saya dereng jih.
1: Niki pun cemengkli.
0: Pun cemengkli.
1: Blebu niki kok radone mesuk tak setel sange serone kok suarane dobel-dobel.
0: Oh ngaten nggih.
1: Nggih kula ngengake lawang kok pun cetha.
0: Pun cetha nggih. Aja
1: golek menir ki ya adoh ele mulih ya wengi radone dipanjer sedina.
0: Oh ngaten nggih.
1: Nggih, le mateni nek bengi Mas.
0: Oh ngaten.
1: Amangke yo buyang guyu dhewe dadi perlu angel le. Akhirnya non op ngoten tak pun bablas.
0: Nggih, kinten salam.
1: Nggih, wonten Mbak Wati, Eyang Tuwijo, Mbah Noyo, Mbak Pipit, Ibu Sri Utami, Ibu Sri Bonagung, Pak Sakirman, Pak Yono, Pak Sumar Sedayu. Kembaran kula Mas, teng kidul ningko teng jujuran kulon.
0: Nggih.
1: Jenenge persis kula.
0: Oh ngeten nggih.
1: Ya Pak Dipai menen niku mboten Pak Di tukang tambal ban e.
0: Oh ngeten nggih.
1: Mbah Paimen, Bu Yayu, Pak Sagio, Mas Rian Yumudo, Mas Ipul, Ibu Wagianti, Mbah Blendi, Mbah Man, Mbah Min, Mbah Hidim, Pak Bambang Sutarno.
2: Nggih.
1: Wonten Pak Tupar Kang Gilas. Wonten Bu Salama, Mbak Yeni, Mbah Mus Tanjung Pinang, Romo Tujo Subagio, Romo Ngadiono, Yusiru, Pak Yanto, Yulegi, Pak Sakir Masing Tengguwo, wonten Kiru pun Werdo, Prayogine, Kagem Sedoyo Kemawon.
0: Nah,
1: kepenjenengan kekalih Wilujeng Sonten, Wilujeng Makaryo.
0: Ngeten, Ji.
1: Nek Mbak Betty niku kula diundang Pak Sagio, kula nggih semaur kok.
0: Oh, ngeten nggih.
1: Nggih, kula wis biasa mawon men mantep ngoten ya. Delo nggih Mbak Betty.
0: Nggih.
1: Matur.
0: Sami-sami, Pak De Paimen Ji, wonten ing guwa. Pajangan sugeng sonten.
3: Sugeng sonten, suka sami suka.
0: Nggih.
3: Kula suka Mas Ani Prabowo, suka Mbak Betty suka. Mbak Paimen nggih suka-suka.
0: Nggih, yo mudho suka terus pundi pawartos?
3: Pawartos sehat.
0: Sehat.
3: Nembe kontrol.
0: Oh, ngaten nembe kondur. Oh pun sak jam sih, sakit anggung leren.
3: Leren
0: ini pun mulai meneng. Weh, obah obah meneng. Wangga, ngersakan yang kampung di tembangi pun. Konten Kusuma Wijaya nopo Ojo Sembrono.
3: Ojo Sembrono Mas Amin.
0: Ojo Sembrono nggih.
3: Mboten sembrono
2: lho. Mboten.
3: Eko salame kagem. Pokoke diringet mawon iki mengke sik mburi meneleki sopir pun meleh kagem Sedoyo.
0: Nggih.
3: Mawon ingkang nyawiji sampean menika pokoke kula pintuni kabeh.
0: Ngaten nggih.
3: Mboten pilih mboten pilih Sedoyo.
0: Nggih,
3: ngaten kemawon kagem Mas Emi Mbak Betty sedang makarya, salam sehat kagem keluarga.
2: Nggih, salam sehat.
0: Nggih. Waalaikumsalam. Ya mudha wonten ing Brajan Minggir, matur nuwun.
2: Berikutnya. Sugeng santen suka sami suka.
4: Halo.
0: Halo.
4: Sugeng santen suka sami suka Mbak Betty.
0: Sugeng santen nggih.
4: Sik oman lagu napa?
0: Menika wonten Kusuma Wijaya kalian aja Sembrono.
4: Aja Sembrono nek kalih Mas Emi.
0: Oh nggih.
4: Kula tiring kesmawon nggih. Salamen derek Mbak Yumudo wau. Nggih, sale pun cumpen to niki sale.
0: Nggih.
4: Nggih, kagem panjenengan berdua sugeng ayah karya ngantos entas mangke. Matur nuwun sugeng sonten.
0: Sugeng sonten. Saking Bu Yayu wonten ing Jalan Paris matur nuwun. Monggo.
2: Sugeng sonten suka sami suka.
5: Sugeng sonten suka sami suka Mbak Bet.
0: Nggih.
2: Nggih.
0: Nggih, Mbah Mus.
5: Ademi. Sedaya sami suka.
0: Nggih.
5: Kulong suka.
0: Ngaten.
5: Kekalih nggih suka.
0: Mbah Mus sehat-sehat nggih.
5: Alhamdulillah nggih.
0: Sampun Jawa dereng mriku.
5: Dos pundi?
0: Sampun Jawa dereng menika wonten Tanjung Pinang.
5: Panas mungkin kan Mbah
0: Mus. Wes, panas. Nggih.
5: Nopo Jogja pun hujan.
0: Dereng.
5: Dereng.
2: Nggih, panas banget nggih.
0: Nggih, monggo.
5: Napa sekare napa niku nggih?
2: Kusuma Wijaya atau Ojo Sembrono?
0: Ingkang pundi?
5: Sing nangge Jaya-jaya niku
0: Kusuma Wijaya nggih. Enggak kinten salam.
5: Salame. Kula niki beto rincang anu Pak Subadi.
0: Pak Subadi.
5: Pak Subadi wonten sebelah kula niki.
0: Oh, Pak Subadi, terus mundi Pak Subadi sehat-sehat?
6: Halo, kabaripun Gus Budi, sae.
0: Sae, sih Pak Subadi, Pak Subadi menika lenggah wonten pundi? Tinggal di mana Pak Subadi?
6: Sebelahan kali Pak Haji.
0: Oh, sebelah dengan Pak Haji, nggih. Wah, nggih. Wah, ini bisa mendengarkan Perempat Jogja gitu.
6: Oke.
0: Adakah yang mau disampaikan untuk pendengar Perempat?
6: Nggih, penyampaian semoga sukses terus, maju terus.
0: Nggih. Terima kasih. Pak Subadi.
6: Monggo dilanjut kali Pak Haji.
0: Nggih. Wah, menika
6: sih. Salam kan di Romo Yuwono Marto Diarjo, wonten Bu Wijo, wonten Pak Rimbang, wonten Kiret Suseto, wonten kembaran kula nggih.
0: Nggih.
6: Pak Mus Mujiono.
0: Brosot
6: nggih. Sehat selalu nggih mawon wonten brosot
0: nggih.
6: Nggih. Mbok menawi ini jangan taken sonten nika. Langkung saya kan nggih sedaya kemawon kemawon Mas Emi.
0: Ngaten nggih.
6: Matur nuwun nggih.
0: Sami-sami.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Saking Mbak Mus Tanjung Pinang dan juga Pak Subadi yang ada di Tanjung Pinang nggih. Sudah atau lagi nih Betty?
2: Setunggal malih.
0: Satu lagi ya, kita buka telepon ya. Nanti kemudian kita ke lagu. Monggo 552219 tersebut ya. Ingkang badhe nderek kintun salam pilih tembang.
2: Sugeng santen suka sami suka.
6: Sugeng santen satu lagi.
0: Satu lagi Rama Cingatiana. Das pundi.
6: Wajan.
0: Pripun.
6: Kalau mau macet ya.
0: Nggih.
6: Wah, lagu mulai ngatin.
0: Tadi ada sedikit kendala teknis, saya sampaikan ke teman-teman teknik langsung ditangani lancar lagi nggih.
6: Alhamdulillah.
0: Monggo Rama.
6: Ya niki mau Pak Mus nggih.
0: Pak Mus Tanjung Pinang
6: nggih. Kancane Pak Subadi.
0: Pak Subadi nggih.
6: Mangke lajeng mawon wonten RRI Perempat. Nggih lajeng ingkang Aja sembrono niku wau nggih.
0: Aja sembrono nggih.
6: Medho ati-ati.
0: Ngaten.
6: Pun wedale wonten gedhe cakem sedherek kemawon.
0: Ngaten nggih.
6: Pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Rama cingatiana matur nuwun nggih pun. Kalau begitu, oh ada masuk lagi, kita sapa nggih.
2: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Oh, lah kok terputus nggih pun. Kalau begitu nanti dulu nggih, sesudahnya kita jeda dulu. Kita ke lagu dulu saja. Tadi banyak yang minta
2: Aja Sembrono.
0: Aja Sembrono menika badhe kapiarsa samangke badhe pun bekamale wonten ing telepon lan ugi kita bacaan yang bergabung di WA nggih tansah nyawiji wonten ing suka sami suka Perempat RRI Jakarta.

0: lihat, ada yang jatuh.
1: Lah, itu kan si Siska. Ayo kita bantuin.
0: Gak mau.
1: Lah, kenapa? Dia kan teman kita.
0: Dia aja sering jelek-jelekin aku.
1: Tapi dia harus kita tolongin. Kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Kalau begitu, apa bedanya kamu sama dia? Udah, ayo kita bantuin.
2: Kebaikan sejati tidak pernah memilih siapa yang layak ditolong. Merawat persatuan, membangun peradaban bangsa, dimulai dari hati yang tulus.

0: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Sumangga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: FM 106,6 MHz Program 4 RRI Ngayogyakarta Radio Engkang Meleluri Budaya Jawi.

0: tersebut ya, tasih pemberika wonten ing gasal gangsal kali-kali setengah sengo gitu 552219 wonten ing santun menika tasih wonten kali teman yang sakit pun pilih menika wonten dolanan hati kalian Kidung Wahyu Kolosebo 552219.
1: Kita buka. Sugeng santen, suka sami suka.
0: Monggo kedukun merdo ingkang tansah bergenggeng.
2: Tegas jam bergenggeng.
0: Nggih, monggo.
2: Katentun kasung budwijo, Bu Nani Bajuri, Bu Sri Utami, Majeng Bu Nami ingkang buah-buah, Yu Budoy Robo, Robo Ngadiyodo, Robo Sisodo, Robo Yodo. Lagu ini pun, kenapa
1: diawak? Dolanan Ati atau Kidung Wahyu Kolosebo.
0: Kolosebo ingkang pundi?
2: Kidung Wahyu mawon.
0: Kidung Wahyu Kolosebo monggo kakintun. Sami-sami saking Kirukun Werdon sih. 552219 semoga ingkang badhe nderek rawuh menika badhe nderek pilih-pilih tembang kinten-kinten salam. Ingkang wonten ing WA menika saking sedaya menika saking
1: Pak Minarso.
0: Pak Minarso.
1: Sugeng sonten Mas Emi Mbak Betty. Dari Pak Minarso Kopek Kundong. Kirim salam lagunya nderek salam kangge Pak Sagio Jalan Samas, Pak Suwardi Nengahan, Pak Tejo Bambang Lipuro, Bu Yayu Jalan Paris, Bu Dwi Jo Karangmojo, Mbak dari Kopek Kundong, Pak Tupar Kulon Progo, Pak Yono Wirosaben, Bumi Jenem Kopek. Cukup semanten, matur nuwun.
0: Sami-sami, saking Pak Minarso. Salah cingi pun menikah saking kejuaroyon sih. Oh, ngiap senawan, matur nuwun. Buwati suka nge. Santun, assalamualaikum, suka sami suka. Suka santun, Mas Semi, kalian Mbak Betty. Badin, derek kintun-kintun salam. Menikah kagem Mbah Ijem, ingkang sampun nyenggol kulo, matur nuwun. Lajeng Bunda Wagianti. Mbah Noyo, Mbah Mus, Tanjung Pinang, Ki Joko Budoki, Rukun Werdo, Pak Sagio, Pak Tupar, Pak Dipaimin, Mas Rian, Bunda Dwijo, Mami Sartika, lan kagem sedayanipun, matur nuwun wekdalipun kagem Mas Milan Duki Mbak Betty sugeng tugas salam sehat saking Palian Gunung Kidul menika matur nuwun
1: dari Pak Sudarmo nggih
0: Pak Sudarmo nggih
1: sugeng sonten suka sami suka
0: kula suka
1: panjenengan suka sedaya sami suka kula Pak Darmono saking Panembahan badhe nderek ngregengaken suka sami suka lagunipun nderek ingkang sampun cumawis kirim dumateng ingkang sami midhangetaken suka sami suka matur nuwun Mas Emi
0: sami-sami Pak Sudarmono Panembahan saking Bu Tarmi wonten ing Demangan Baru menika kinten voice note sih monggo Bu.
3: Dan Mbak Betty Suko sedaya sami suko. Ini Bu Tarmi
0: dari monggo Bu.
3: Lagu-lagune panjenengan Mas Emi kan Mbak Betty mawon
0: menggal
3: kagem Bunda Tijo. Bakulu juru kentong. Bu Wagianti, Mami Sartika, Pak Indang, Bu Sri Utami, Kira Siseto, Pak Satino, Mbak Noyo, Pak Yono, Mbak Jio, Mbak Lendi, Mas Tipul, Pak Tupar, Ki Bandung Bondowoso, Pak Supoyo, Kang Gilas, Romo Yono, Marto Diajo, Bu Yano Asin, Mbak Ijem, Mbak Anggun, Pak Nyanto Buledi, Bu Yayu Kale-Kaleipun, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Budo, Pak Bono, Pak Yanto Sayegan, Ki Andri Sendowo, Bu Kasih, Bapak Kasiono Mbolawen, Pak Sadio, Bu Salama, Bu Salima, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Tujo sekalian Ibu, Pak Sukiran, Pak Ardi, Bu Karsiti, Bu Mudo, Bapak Sutar Dasilan, Bu Sabine, Mbak Suro, Pak Paimin, Lewer Jujur, Pak Nati Mursari, Mbak Nusan Pinang, Tiang Sasmito Murti, Mbah Nawi, Ibu Jina Rianti yang ledok ngowok catur tunggal. Monggo Bu Jina dari kintun-kintun suko sami suko wonten ini ada RRI Pro Sekawan jam 3 ampun Mas Emi kalian Mbak Betty nuwun sugeng sonten sugeng makaryo nuwun
0: sami-sami Cibreko saking Bu Tarmi Demangan Baru.
1: Berikutnya Pak Pujianto Cilegon.
0: Cilegon nggih.
1: Suka sami suka menika kula Pak Pujianto saking Cilegon badhe kinten-kinten kagem anak kula Alisa Kusumawardani wonten Condong Catur. Mas Witono kalih Mbak Teklo wonten Sleman, Mbah Prapto ugi sederek sedoyo pendengar setia RRI Pro 4 Yogyakarta. Lagunipun Kidung Wahyu Kolosebo mawon. Matur nuwun
0: sih Pak Pujianto wonten Cilegon nggih pun. Badhe katurang temah salah sing menawi tersebut ya. Dari Dolan Natilan Kidung Wahyu Kolosebo yang dipilih yang mana Betty? Yang kedua?
1: Kidung Wahyu.
0: Kidung Wahyu Kolosebo pada katuragan menika tembang ingkang kathah pun kersakaken sih. Tansah nyawiji wonten ing suko sami suko.

0: belajar tari sejak kecil bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
1: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
2: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
1: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
0: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak mengenal dan

kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Indonesia mengambil langkah strategis dalam mempersiapkan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir untuk memperkuat ketahanan energi dan mencapai target net zero emission 2060. Langkah ini dibahas dalam Simposium Nasional Pembangunan PLTN yang digelar di Universitas Gadjah Mada. Wakil Rektor UGM Arief Setiawan Budi Nugroho mengatakan pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir membutuhkan kesiapan yang tidak hanya bertumpu pada aspek teknis tetapi juga dimensi sosial dan lintas disiplin ilmu. Beralih ke informasi lain, Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan pajak bertutur 2026 di Sekolah Dasar Negeri Tegal Rejo 2 Kota Yogyakarta. Pajak bertutur merupakan bagian dari program inklusi kesadaran pajak yang digelar secara rutin dan serentak oleh seluruh unit kerja Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia sejak 2017. Program ini menjadi sarana untuk mengenalkan pentingnya pajak kepada generasi muda dan menanamkan kesadaran mengenai peran pajak dalam pembangunan. Kepala KPP Pratama Yogyakarta, Bayi Nur Hidayat mengatakan, pajak bertutur 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan semangat bela negara sejalan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Menurutnya, pemahaman tentang pajak perlu ditanamkan sejak bangku sekolah agar generasi penerus memiliki karakter dan kepedulian terhadap pembangunan nasional. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah itu yo. Pinang gimana wonten ing atur kiaran sedang merahmi selama wonten ing sonten menika lan mugi panjenengan tansah penaringan kabagas warasan kawilujengan. Wonten ing sonten menika siraman rohani Islam badhe dipunaturaken dening panjenenganipun Ustaz Haji Solahuddin SAG ingkang sonten menika badhe ngaturaken ira-irahan nindakan siam sunnah lan menika sampun sambat lumantar sambungan telepon Ustaz Solahuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Si terus pun di pawartos sonter menikah Ustaz.
1: Alhamdulillah dinaringan kabagas warasan soho tansah sinongsongan karayon kawilujengan rahmat agung saking Allah subhanahu wa ta'ala. Mantu niki mugi Mas Semi soho saya pamidanget ing pundi kemawon papan panggenan mugi tansah sinongsongan mugi rahmat agungipun Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin amin jih matur nuwun. Menika wektalipun sampun katerakan monggo Ustaz.
1: Nggih, nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa khlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du ayyuhal khudur mustami'in al-Quran wontennya sanipun sedaya para pamidanget siaran siraman rohani ing RRI program 4 ingkang saestu tansah sinongsongan karahayon kawilujengan tansah sinongsongan rahmat agung saking Allah Subhanahu wa taala. Miwiti atur sesarengan langkung rumiin kita dhirikaken ngaturaken syukur kanthi ngatah-ngatahaken kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Mugi kanthi mekaten Allah ngeparengaken paringipun nikmat lan rahmat kanthi mati ketikan mawantu-wantu. Amin Allahumma amin. Salawat lan salam mugi tansah kunjuk wonten yasanipun junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ingkang salajengipun monggo ing kalau dengan sonten menika kita sareng-sareng angresepi menapa ingkang nate dipun dawuhaken dening junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wonten ing hadis kutsi ngendikaken yaqulullahu ta'ala ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimisli adai maftaradtu alaihim wa la yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbahu ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna boten wonten tiyang ingkang badhe marek nyedak dhateng Allah Subhanahu wa taala saini pun kados tiang ingkang ngelampai studio ibadah ingkang wajib ingkang dipun wajibaken. Ing salajengipun wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta ahibbahu. Salajengipun lajeng tiang kala wau sakbadanipun ngelampai ibadah wajib dipun sambet dipun terasaken kanthi saestu kanthi tenanan anggenipun sami nglampahi ibadah-ibadah sunnah. Kanthi mekaten wong niku nomor siji ibadah wajib aja nganti lali aja nganti dipun lirwakaken kagesta dene salat. Gangsal wekdal. Sak kesel-kesele awak Ya ampun nganti wong kok terus ora sholat. Sak repot-repote pedamelan upamanipun. Ya ampun nganti terus lali sholat. Turunggi anggenipun nindai sholat menika namung sekejap dipun banding kalian anggenipun nyambut damel menopo ngayai cecibahan sanesipun. Milo ampun nganti wong ninggali sholat. Kados to anggenipun kadawa nindai ibadah poso siam Ramadan ingkang sangat ageng manfaatipun. Nanging sedaya pangibadahan pangibadahan menika boten namung cekap dhateng ibadah ingkang wajib. Tasih dipun paringi kalau jangan malis supados tiyang menika langkung cinaket dhateng Allah Subhanahu wa taala kanthi rajin lan ngatang-ngatangkan pangibadahan ingkang sifatipun sunnah. Ingkang cacahipun kathah sanget. Menawi wonten kalimah ingkang wajib dipun ungelaken kados syahadat. Hukumipun wajib. Nanging kalimat sanes ingkang sifatipun sunnah kathah sanget wonten kalimat thayyibah, wonten subhanallah, wonten alhamdulillah, wonten la ilaha illallah, wonten malih Allahu akbar, wonten istighfar, wonten sholawat nabi, terus dipun kathah-kathahaken. Ugi menawi tiyang menika sampun nglampahi ibadah sholat fardu dasal wekdal dipun paringi malih supados anggenipun nyaket dhateng Allah menika langkung caket malih dipun paringi panggenan anggenipun badhe nyaket kanthi ibadah sholat sunnah wonten sholat rawatib, wonten sholat duha, wonten sholat tahajud, wonten sholat napa rawatipipun qobliyah ba'diyah. Ugi ibadah siam ibadah poso ini yang wajib Ramadan. Saben bulan Ramadan dipun wajibaken sedaya tiyang muslim ingkang mukallaf ingkang kuawi nindai wajib saum Ramadan setunggal wulan muput. Nanging ugi dipun dawuh supados tiyang menika boten namung poso Ramadan kemawon. Dipun dawuh dening Kanjeng Nabi supados ugi summa yazaluna bin nawafili nggih rajin nindai poso sunnah. Mila dipun ngendikaken la yambaghi an taqtasira ala saumi syahri ramadhan fatatruka at-tijarata bin nawafili wa kasbid darajati al-aliyati fil faradisi. Wong niku ojo nganti namung nindai poso Ramadan tok lajeng ninggalake poso-poso ingkang sifatipun sunnah. Nah napa ginanipun poso sunnah-sunnah menika? Ini antara ini ibadah wajib kali ibadah poso niku menika upami dipun ngibaratakan niku kaya dene tiang menawi ibadah wajib niku kados dahar sekul sayur nggih sampun arek sampun eco nggih tapi mangke menawi anggenipun dahar dipun tambahi lauk pau arupi lele goreng langkung sekeco langkung eco amene ibadah sunahipun lauk pau ipun Upamane wong bakulan niku nglakoni ibadah wajib niku kaya dene modal daganganipun. Nah, ditambah ibadah sunnah tiyang menika kaya dene oleh batinipun. Angsal pikantuk tambahan keuntunganipun menika. Mila lajeng

kan ya bulan nalikan pun padang bulan menika telulas 14 komariah niku ganjaranipun ageng sapa wonge gelem poso ing tanggal 14 bulan purnama niku kaya dene poso setahun. Kaya dene wong poso ning ming telung dina ning ganjarane kaya dene wong poso setahun. Sebab ing pundi niku? Sebab napa kok dadi poso telung kok setahun? Sebab ganjarane wong poso sedina sunah teng yaumil bid niku dipun tikelaken tikel ping 10. Poso telung dina eta saben wulane tanggal 13 14 niku ganjarane padha karo ditikelake ping 10 berarti poso sedina padha karo poso 10 dina. Nek poso telung dina padha karo poso 30 dina berarti saben telung dina niku ganjarane sesasi saben sedina ini 10 dina telung dina sesasi malih terus saben wulan poso telung dina kasaumidar kaya dini wong kang pikantuk ganjaran poso setahun nutup ini Masya Allah mila dipun papanaken nanggenipun paring Gusti Allah wonten fi a'la iliyin nika mila trep kalian nanggenipun sami dipun etang ganjaranipun semanten agengipun menika nanging wonten malih ingkang sifatipun poso menika mboten taunan mboten wulanan nanging mingguan nah menika ingkang ingkang pilih kita sampun mangertos sedaya kastina wa fa yaumul isnaini wal khamisi wal wa yaumul isnaini wal khamisi kaya dene wong poso Senin Kemis nah poso Senin Kemis niku Masya Allah nih. Poso ingkang cacah itu ngani meniko buten kraos tapi kata nah uang poso Senin Kemis kok sakit di sikomah niku saben minggu oleh rong dino saben wulan oleh wolong dino wolong dino sesasi nek setahun oleh 96 dino pasane Masya Allah nah, sapa wong iso ngelakoni niku fatakaffara dzunubul asbu'i bisaumi isnaini wal khamisi wal sapa wonge kok purun ngelampai ibadah poso sunnah fatakaffaru dzunubahu fatakaffaru fatu kaffaru dzunubul asbu'i arti wong niku bakal diparingi gede-gedene pangapura saking Allah kanthi saben-saben isnen khamisipun dipun resi itu sami dening Allah Subhanahu wa taala. Terus ati niku dadi ati sing resik dipun resiki kalian Allah sebab nindai poso Senin Kemis diparingi bening manahipun. Diparingi akhiripun manah sing bening menika ngraosaken nikmatipun ing pagesangan nglampahi-nglampahi pangibadan kanthi nikmat. Kanthi atmana ingkang bening menika saged ngraosaken nikmatipun rahmatipun Allah. Saged ngraosaken nikmatipun rizki-rizki saking Allah. Sehingga wong niku kok seneng poso Senin Kemis niku bakale kalian Allah dipun paringi manah ingkang
lembar engkang resik. Bening penggalianipun, ayam tentrem gesangipun, dipun paringi malih sehat lahir batinipun. Nah, mila para pamidanget. Niki teng donya. Dateng akhiratipun Gusti Allah paling ganjaran malih lil jannati bab yuqalu lahu aryanu la yadkhuluhu illa as-saimuna. Binjing wong-wong sing seneng poso sunah niku mlebune swarga niku diparingi dalan ki ambak lewat dalan sing enten lawange jenenge lawang Ar-Royan. Lawang Royan niku wong mlebu bleng teng lawang swarga Ar-Royan niku babar pisan ora krasa ngelak ngelih kaya dene wong ingkang nikmati nembe buka apa poso. Lah niki ingkang pengajeng-ajeng kita masyaallah masyaallah. Mila ayyuhal hudur para pamidanget. Monggo pilih kita kagungan rahmat saking Allah arupi dipunparingi benteng swarga saenipun derajat agung wonten ing swarga kanthi derajat saagung-agungipun a'la ilmin kanthi seneng poso sunnah. Mugi-mugi saged nindai menapa ingkang dipun tuntunaken sunahaken dening Kanjeng Nabi kados Kanjeng Nabi ugi nindai mekaten kita umatipun ugi saged itibak dhateng Kanjeng Nabi langkung caket lan cinaket dening Allah Subhanahu wa taala lan dados golongan dipun tiyang-tiyang ingkang min ahlil jannah. Matur nuwun mekaten semanten wonten kekirangipun nyuwun pangapunten wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sutresno budaya sampeyan kesambun titi wancinipun kumandhangan dan magrib kagem wewengkon kota Jakarta lan sakiwa tengenipun. Wekdal jam gangsal langkung 3:06 menit.

Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi,

hatinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji

Nuwun sutresno budaya ngatur pambagia wilujeng. Sugeng pepanggihan malih wonten ing kiaran serial Ringgit Purwo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika badhe ngaturaken lampahan Kumbakarna Senopati seri setunggal. Dipun tindakaken dening dalang Ki Hadi Sugito. Ing wusana katuraken sugeng midhangetaken.

Mastu silat meriwang jagat karono siran tondo kawisisan ing bisono. Sono sinau ngelangen ngelopai cuma selas tanto lampai ngudu dan turut-turut katulo tetilo merik berat pating kurdu. Winur sitong pomo param ini sikoro getum yang jaman kuru. Winar ditaming loloto mangkir tekawasan yang kumpito panggung kelambang matumpo tumpo panggung panggung panggung sang murweng koto.

Eko marang sawijadi marang linuwi dosa wilangan 10 purwaraning kawitan. Senajan tong upaya projo sing tanantu sadosa 100 biya bisa ngaturaken kekalen. Ingin pantos kinaryo purwaning kondo kacarita deging

ning gunung. Upama ta Kacandra pasang raketing Prajata Tilo kalempung mengkeraken pagunungan. Ngaranaken wolo ngiringaken ngawing-awing lakon banjaran aku. Senajan to akeh diteng jawuh to kang sinungga mringiwang pratiwi kasungan jining akoso.

kali pakatondro poro kawulo kang sami mapan wonten ing kuban kraton Ngalengka nirojo katon terjejel uyel-uyelan sekajan tokor papan ingkang wiyar dinulu ketingal rupa awis kakeng poro kawulo nganti

Iwo sumur datar menengang rumah soka cingang disengi meratinani kalam untuk agung dan ngeratu bisa paling pitungan marang poro kawulo kang ketemper kawulo panguripani nganti akeh poro kawulo monto projo kang samindiri kesang wontoi projo ngalengkon dirujo ingin pambukani katon popo sudro ngurang dore satu mah bisa mulio jati-jati temahan mulio Darto katon do poro kawulo kang sanyo remen ngingu rojo koyo maison buka mbangan ayam kudo mindo sapi nunggalan katon wintering ingang kilintangan kwin buya ulukang kinanggar Menurut sami toto gelar datang panganan yang lagi wangsul wan papan itu diwi-diwi katon gini soang-soangan kali sing durjono tilbiakan datang para muka cina ketakan meringkar harjan

remeng tindak sesengan pasulayan. Antut runtut rupun ngangkat koto katon permaning projongan tiaktif poro penjajah songo monto negari. Hingga sami mundur gelanggang colong melayu. Dasar pundaknya berlaku satu moro satu mati jalmo moro ke melayu. Songo ngiting raton marumah burung-burung ini burung jungkel kapisan pelak kami dulu. Kelak kuning migo katon piniak balet katon mangin peresna jantung manjur kangat dumanggung trak sami tumiu. Poin diri kaprat bar malam jepang masaning projo.

akeh para raja maharaja ning para ratu maharatu ing sanes sungkem tanpa sono ginebaging pancakara sabran tolar sanget laken pundutan ratu peni-peni raja peni guru bakal guru dadi tumraping tata gelar ngaturaken pisusum ngait batoyekti kalam untuk kayu yun lan jasar

pinunggil semanten lupakan ing projo gentio kang winarsita. Kota pengang tujungga montring dampar kentolo. Yang katondro doso namanya ratu sembung doso ilang sepuluh mawar sehingga kasih. Wanang dari tato ngagung ngalengkong dirojo jadilu prabu doso muko. Ya Prabu Rahwana Raja. Apa marmane dijiluk Prabu Dasamuka? Dasa ilang sepuluh muka wis ngarani. Kalau menawa ngagung ing Alengka Dewi Krama

itu jerawan alas rojo ratu. Putra Noto guru binatoro kangge kula semono. Babar wonten magyaring wono.

menggerakkan porabdi bedes mimpi manggung jadi pepitan Joko Kaloro-loro ingin sami ngampil putaran pisuanan banyak dalam saung gaya waldoan kelah badakan dikencono kacu mas. Kantor tos ini bakal ngelengang sinur kus kepala ngerasuk busono ngak makuto kentoro damang masung sutigo kinancing garudo marep niwah garudo mungkur sang-sang lo kemarang sang utata sinong keprobong koro sumping sering pati uncen-uncen tiba njojo ulur-ulur lo gerojo gilang kelapa gagang saru bergilang atas waro kampu cinepok rinendo cinawi. Dengan cinti puspito sinuatan berbadong giwang koro nganggar pusoko dalam dung tina tak tina tunggu dederung gak semi undak moto kitilan bonjo tina benar-benar manis koro ngelak geranya itimu kandalan kemalu tenetes kenong-kenong kasurutan meringwang pratonggup pabis

mulat pasti baning Purwonoro Prodyo wonten pagelaran Jawi. Sirta wonten kang samya sabawa. Roning maringi Buya Bamaruto datar lumampah. Mungkap pating kelesi ngewe samyo jinjarwo jinarwanan nyirka condro yaya durat mopo ingkeng manjing droning ketatun.

gula gending kemasan. Kinon songko ing setinggil biatur tokapir kapiar sopating jengling pating jengpil. Peran diri bisa amurwani asming bisawanan keraton ing alengkon dilujuk. Senajan wakil poroloro perdingin ujuan pasawanan. Datan menengkan para ngabian poro kejepingin putro. Satria yang dikukung rat.

0: kaget pinur gudok kang pinukul sari. Pilih tanding bisa ngedikri daerah dan bigorondo.
1: Tunggu-tunggu kok jeng bantola jika lah untuk kalapatan gini marak soang ngerasani puning romo.

Raden Bigono untuk menggerakkan istana di Mantri Muko Pangarso. Kurang kau dalam ngalang kau dirujur kira patih jomo mantri. Hingga minongko ganti nir kira patih Prahasto kang wis gugur. Sumrambahing Purwadya Bala kang wonten pagelaran Jawi. Kawis turun blabar. Nesuringin kurung pinatasu di mepet balur tikut bison jumplang jumplang lebeteng projo ngalengkuk.

Iya, tunggu cekat manik rojo diwati. Paman? Paman Patih Jomo Mantri. Mboten dadosaken kejeting penggalih Paman Kulatri Majing wonten Pasuwanan. Kula nuwun dhateng tampi mawi tangan kula kekalih pengendika dalem anak Prabu Ngarumentah dhateng pun boko. Saderengipun anak Prabu Lenggah wonten dampar kula sampun dipirampit wonten pagelaran jawi. Senajan tupun bapa kleres sepuh keparung aturaken pabekti kunjuk wonten sandhaping podo sinuwun. Kula tampi tangan kalih kapundi wonten mestaka minangka jejimat panganggenipun Paman Jomo Mantri. Keparung kula nyuwun prisa kados pundi kawontening para kawula ing kukuban Kraton Ngalengka Ndiraja. Ingetipun ingkang buku kados mboten wonten ing nglirwaken sedaya sampun sumadya wonten Pasuwanan. Malah ing kathah sami ngaturaken bulu bekti miwah glondong pangarengareng. Mekaten Kanjeng Dewaji, bae syukur bejo sewu. Mugi tumindakan utami menika kagem sak lami-lamipun kadosa contoning para kawula. Awit pripun Paman Jomo Mantri kami nengko dados gentosipun swargi pepunden kula Paman Patih Prahasta kula sedaya. Kepareng watu paling ginggah ngunisaken dawuh anak Prabu. Iko lho, kula nuwun wonten paring pangandika. Ora kaget ing pamikir ingsun timbali maju ana ngarsane ingsun. Mungkat tampi tangkali pengiriku dalam kanji romo yang ngaru mentah dateng putra dalam. Sakdiri pun romo wontering palgana kungkulo sampun ngadep wong Pisuwanan. Mbutu lesanis kepala ngaturakan pabukti kunjuk untuk ngadep podo kanji romo diwati. Tak tompo kanti bungah panas tutiku gagi tanpa noro. Mungkat tansang puceng menyuki dadus no jimat paripih. Anak kulanang ngirpi kolondo iyo. Kedobo songkoiku. Aduh tak cerake tak tak raket lagi. Ingkang perlu aku bakal pitakon. Kawusanane Prabu Rama rikala dikunjara. Ana ing Kraton Ngalengka Ndiraja marang adimu Buk Bismukasura. Apa wis tumeka ing pati? Apa Prabu Rama kalesmana wis diparingi pidana paukuman pati. Rama ngaturaken kedrawasan. Keparenga ngaturaken kawontenanipun Dimas Bubis rikala semanten. Ingin kangge jalaran pinanggipun Nara Trigangga kaliyan pun Anoman. Mboten nginten menawi Trigangga menika istanipun atmajanipun Anoman. Inggih Nara Trigangga ing saged ngedalaken Prabu Rama saking salebeting pakundaran tuwin Raden Lesmana. Ngantos ngawontenaken peperangan ageng wusananipun. Kadang kula Dimas Bukbis Mukasura majeng wonten palagan kathah Purwadya Bala Pancawati sami kapracondhang. Awit saking pangriku daripun Paman Wibisana dipun lepasi pusaka mawi kaca Benggala. Dasari kula semanten kadang kula Bubis Mukasura nuju ngangge pusaka ingkang awasta topeng waja. Kaca Benggala kapanteng dumateng Dimas Bubis Mukasura. Pecahing kaca ngepruk mukanipun Dimas Bubis Mukasura wusana. Topeng wajo pecah keng putra Dimas Bubis Mukasura Sirna Margolayu Kelagar Tawono.

0: Iya, tunggu rojaket manuk rojo diwat. Loh. Iki coro kepi kok dadi angger-angger Senopati ngalang kondirojo tekaning pati. Rikolo zaman semono tak tinggal nggoleki kembang Dewarkena. Angpoyo pati uripe munyuk-munyuk Poncowati. Aku kilangan pepundenku Paman Prasto. Pedang Mentowo ilang digawa wong Poncowati. Iya munyuk elek anilo. Nyinggi. Rikolo semono ngajakake Senopati para wadya bala ngaleng Kondiraja wil katak sini wil kampono. Iya mergo patine seko ketek-ketek Poncowati dendu. Bikono to kula Rama. Apa nganti aku temandang dhewe ngayunake kerjane wong Poncowati. Menawi Kanjeng Rama jengkar saking praja badhe manjing wonten payudan kula ngiman dhateng asmanipun Kanjeng Rama. Tanpa wonten ginanipun ingin putra tasih meger-meger kados tubuh manik arca mulan. Ladal anak Prabu Dusmuti Paman kulatri menggalih sedaya menika wistanipun ingkang lepat menika penjeningan piyambak. Awit penjeninganipun anak Prabu Rawono kumawantun ngerbat Rekyan Walasinta wonten ing praja ngaleng Kondiraja. Mongko terang menika sampun wonten ingkang amengku yih Prabu Rama Raden Regoro. Ingin mongko sakderipun menika panjenengan sampun ngrumaosi nelokaken para ratu-ratu manca praja. Menawi menika mancara Prabu mboten darat tur kula. Kula kinten badhe saged dados karangabang negari ngaleng Kondiraja. Kula badhe ngesti ngendikanipun paman nanging keparenga kula nyuwun prisa kados menapa ngendikanipun paman. Cuma wonten. Mboten wonten awonipun malah prayogi Rekyan Walasinta kula tringunduraken kemawon. Masraken dumateng Prabu Rama supados penyanipun anak Prabu ampun ngantos pepanggian peperangan mengsah kalian Prabu Rama sahandanipun. Malah saged kelampan binjing akhir tembi badi dados kadang sinar wedi ing langkung sae. Amet sewu sampeyan iku lek kula ndadekke patih durung sepiro. Ning aturi paman jaman riyen ngatem menika padha karo nyocok atine dosa muka. Saman ngerto murtos mboten yen padha muring. Nggih. Yen panjenengan mboten manut miturut kalian kula menika mangke saged kelampahan panjenengan kok kendeli anggenipun dados patih. Nggih ngestoaken dawuh. Panjenengan kula suwun dados patih ngentosi Paman Prasto. Supados ingkang langkung ngetingalaken kekendelanipun langkung bombong dhateng manah kula. Mboten kok malah nipisaken manah kula.
1: Nggih. Menawi anak Prabu Ndaratur kula wis semanten mboten nyemanggaken. Iku nuntu, kula nuwun wonten paring pangandika. Nyan ayu Baskara Titumangsa upama ta wong atuwamu iki mengko. Cilik ngejokake para putra-putra ngalengpo. Gedhe-gedhene nganti aku temandang dhewe. Kaya-kaya kurang prayoga. Nuwun ngestakaken dawuh timbang dalem Kanjeng Rama lajeng kados pundi. Wektu iki kok aja dikangelan. Tak utus suwano ana ngersane pepundenmu Dimas Kumbakarna ingkang luju mbangunake tapa turu ana ing kasatriyan lebur gongso. Diwungu supaya ngadep ana ngarepan aku matur prasaja menawa ta Dimas Kumbakarna bakal tak tetepake dadi Senopati Ngayuda.
2: Sosomuko titi brani

podo dal dalem Kanjeng Rama. Kepareng kula lajeng nyuwun pamit medal jami. Toto-toto mungu paman Kumbakarna anggenipun Tapa Nindra. Kadang-kadang putra Ngalengka podo didawi supaya sumadya toto-toto pacak baris ana sisih samudra loyo. Aja nganti ana kedadian cenguk-cenguk swela gil tekan Ngalengka. Ngestaken dawuh Rama. Paman, paman Jawa Mantri. Kulatri medal jawi. Kulatri nimbali keng rayi pepunden kula paman Jambu Mangli Mangliawan. Katetepno minangka dados cucing ajurit mancing paidan gempur barisan Swilogiri. Ngestaken dawuh sinuwun.

Sutresno Budoyo cekap semanten kiaran serial Ringgit Purwo wekdal menika. Mugi-mugi saged kagem panglipur sawetawis. Keluarga ageng RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisan. Mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Kampung Ciron Beteng. Ciron Beteng. Istilah ini sudah akrab di telinga masyarakat Yogyakarta pada khususnya. Arti harfiahnya adalah kawasan yang ada di dalam Beteng. Dalam hal ini, tentu saja Beteng Keraton Yogyakarta. Dengan kata lain, Ciron Beteng merupakan kawasan yang ada dalam kompleks Keraton Yogyakarta. Nama kampung di wilayah Ciron Beteng umumnya berdasarkan keahlian serta profesi abdi dalamnya atau para pelayan Raja Keraton Yogyakarta. Sebab kampung-kampung itu dulu merupakan tempat tinggal abdi dalam yang sehari-hari menangani urusan rumah tangga keraton. Sebut saja Kampung Musikanan. Para abdi dalam yang dahulu berprofesi sebagai penata musik atau pemusik berdomisili di kampung ini. Tentu saja, nama Musikanan berasal dari kata musik sesuai dengan profesi abdi dalam yang menempatinya. Kampung Musikanan terletak tepat di sebelah kanan atau timur bangunan keraton. Begitu juga dengan Kampung Namburan, yang berasal dari kata tambur, salah satu alat musik perkusi. Namburan yang terletak di timur Keraton Yogyakarta merupakan tempat tinggal abdi dalam yang bertugas memainkan gamelan, karena memang musik gamelan Yogyakarta menggunakan tambur sebagai salah satu alat musiknya. Minuman teh memang menjadi salah satu ciri khas suguhan atau hidangan kalau kita bertamu di Yogyakarta. Begitu juga dengan keraton. Ada beberapa abdi dalam yang juga khusus membuatkan teh maupun minuman lain untuk keluarga maupun para tamu keraton. Dan para abdi dalam ini akhirnya bertempat tinggal di Kampung Patehan. Berasal dari kata teh, mendapatkan awalan pa dan akhiran an. Sementara di sebelah selatan keraton dan berdekatan dengan alun-alun selatan, kita akan menjumpai Kampung Gamelan. Warganya dulu merupakan abdi dalam yang berprofesi membuat tapal kuda. Begitu juga di sisi tenggara keraton Yogyakarta, kita bisa menjumpai Kampung Siliran. Siliran berasal dari kata silir, karena beberapa abdi dalam bertugas menyalakan lampu penerangan di keraton. Di kampung ini, awal mulanya merupakan tempat tinggal para abdi dalam silir yang berprofesi menyalakan penerangan di Keraton Yogyakarta. Ciron Beteng merupakan wilayah yang kaya akan filosofi, termasuk juga nama-nama kampungnya yang ternyata juga mencerminkan profesi para abdi dalam yang menjadi penghuninya.

Gending Ketawang Sekartejo, Laras Lindro Pathet Manyura. Gending Ketawang Sekartejo mujudaken gending pakurmatan tata upacara temanten gagrak Surakarta. Gending menika kangge ngurmati temanten putri miya saking Panti Busana saksampunipun paripurna ngadi busana tuwin ngedi salira. Kairing Gending Ketawang Sekartejo ing pangajap mugi saged mimbuhi sulistyaning warni temanten putri kados dene Sekar ingkang mawa tejo. Gending Ketawang Sekartejo.

0: Uyon-uyon Hadiluhung. Uyon-uyon Hadiluhung adalah rangkaian gending-gending Jawa yang selalu dibunyikan di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat untuk memperingati hari kelahiran raja yang sedang bertahta menurut neptu atau hari pasaran dalam kalender Jawa. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Uyon-uyon Hadiluhung diadakan setiap malam Sabtu Pahing. Sedangkan pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono X diselenggarakan setiap malam Selasa Wage. Menurut Mas Penewu Susilo Madyo, terdapat beberapa gending yang disajikan dalam Uyon-uyon Hadiluhung.
1: Ini ada dua gending harus, itu pambuko sama panutuk. Jadi pambuko itu untuk mengiringi kedatangan Sultan, itu Ladrang Prabu Mataram Slendrasono atau Ladrang Raja Manggala Pelok 6. Lalu untuk mengiringi undurnya Sultan itu Ladrang Pedak Saking Pelok Barang atau Ladrang Sri Kundur Slendro Manyura.
0: Dahulu pagelaran ini hanya diperuntukkan bagi kerabat keraton saja. Namun saat ini terbuka untuk umum dengan diwajibkan mengenakan pakaian adat Keraton Yogyakarta. Seiring perkembangan zaman, Uyon-uyon Hadiluhung dikolaborasikan dengan pertunjukan seni tari Gagrag Yogyakarta.

Pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Butoyo, Pengurus Nasional Karang Taruna utawi PNKT ngawontenaken roadshow Bulan Bakti Karang Taruna BBKT 2016 kanthi kegiatan Karang Taruna Idol ing Kabupaten Kulon Progo. Wontenipun kegiatan menika minangka wadah kagem para wiranem anggenipun ngedalaken bakat lan ugi kreativitas. Kejawi saking menika, Bulan Bakti Karang Taruna 2016 ugi minangka srana supados para kadang kaneman langkung aktif wonten ing kegiatan sosial lan ugi kemasyarakatan. Pawartos salajengipun Universitas Negeri Yogyakarta utawi UNY kanthi wontenipun program pengabdian masyarakat nerapakan teknologi tepat guna kagem penguatan usaha jamur Lingzi Jamal Farming ing Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman. Program pendampingan mriko katindakaken kanthi pengembangan alat, ningkataken kemasan produk, soho pemanfaatan pemasaran digital. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

0: Lintaing Swasono Dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sedherek putri panjenengan tasih nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lan wonten ing dalem menika tasih sareng kalian kula Semi Prabowo
2: kalian Beti.
1: Nah, dalam ini kos tersebut ya pinangki wonten ing sejenak kenangan bersama. Dan untuk malam hari sudah kita siapkan beberapa koleksi lagu terbaik ya dari salah satu penyanyi top Indonesia yang juga boleh dibilang melegenda. Lagu siapa yang hari ini akan kita hadirkan, Betty?
2: Skabernya bersama Bimbo.
1: Bimbo tersebut ya. Mungkin ya, juga sebagian dari kita lebih taunya kalau lagu-lagu Bimbo itu lagu-lagu religi semua. Ternyata banyak juga lagu-lagu beliau yang bukan lagu religi, ada beberapa lagu keroncong dan lainnya. Baik, kalau begitu kita siapkan dulu satu koleksi lagu pembuka untuk kebersamaan kita di Skaber kesempatan malam hari ini. Kali ini saya pilihkan koleksi lagu Lek-Lekan.

0: Satu sahabat ya, lelean malam hari ini. Kira-kira kalau malam hari ini lelean kenapa ya? Tapi kalau lelean besok hari Rabu malam Kamis cocok ya Bet ya, karena
1: cocok sekali.
0: Ada apa kegiatan dalam rangkaian dari hari ulang tahun Kota Yogyakarta, ulang tahun ke-270 ya toh. Hari Rabu malam itu ada apa namanya?
1: Wayang
0: Jogja Night Carnival ya toh. Jadi akan ada apa namanya semacam kayak karnaval begitu di sepanjang jalan Malioboro. Yang mau lelean lah ya sumonggo ya toh. Malam Kamis.
1: Lelean itu artinya apa?
0: Lelean itu enggak tidur ya toh.
1: Oh iya, kebiasaan begadang.
0: Begadang ya jam gampangnya. Oke, ada informasi dari untuk Bimbo ini Betty.
1: Oke. Bimbo adalah grup legendaris Indonesia, dikenal fleksibel dalam berkarya. Kemudian genre musiknya ada keroncongnya juga, ada popnya juga, dan religi juga. Kemudian Bimbo ini merilis karya bernuansa musik Jawa dan juga pop daerah. Musiknya lebih terkenal religi yang syarat makna ya. Tetapi ternyata ada juga yang lagunya bahasa Jawa. Seperti yang berjudul tadi itu lelean, kemudian sopo kuwi juga ada, dan juga keroncong telomoyo.
0: Ya, jadi beberapa koleksi lagu dari Bimbo ini juga yang bukan lagu religi, banyak sekali koleksinya. Baik, kalau gitu kalau tadi ada lelean, berikutnya kita siapkan lagu berikutnya ada Telomoyo dan juga nanti dirangkai dengan koleksi lagu Sopo Kuwi. Tetap bersama kami di Sejenak Kenangan bersama Pro 4 RRI Yogyakarta.

0: Karirnya dengan ratusan lagu, Bimbo tidak hanya terpaku pada pop Indonesia atau balada Sunda juga, tetapi juga elemen musik etnis Nusantara seperti tadi nuansa tradisional Jawa dan keroncong. Jadi Bimbo ini grup musik asal Bandung Indonesia nggih. Ya, yang didirikan sekitar tahun 1966. Kemudian Bimbo terdiri atas 3 bersaudara kakak beradik juga.
1: Jadi satu keluarga begitu kakak beradik kemudian membuat ya membentuk satu grup ya, ada Bimbo, ada siapa aja, ada Sam Bimbo, ada Acil dan juga ada Jaka ya kalau nggak salah ya toh. Dan memang kalau bagi saya yang paling saya tahu lagu-lagunya lagu-lagu religi yang memang itu lagu-lagu yang tidak pernah pudar begitu ya, atau tidak pernah mati di apa, tidak pernah lekang oleh zaman begitu. Baik, dan juga kita punya koleksi lagu-lagu lainnya dari Bimbo, di antaranya juga nanti akan hadir untuk Kanas tersebut tuh yo. Ada lagu Terkenang-kenang, kemudian juga Adakah Suara Cemara, dan juga nanti ada lagu Bunga Mawar ya, semuanya dari Bimbo. Dan tentu lagu-lagu yang kita putarkan ini semoga bisa menjadi satu lagu yang mengingatkan Anda dengan salah satu talenta bermusik Indonesia yang juga melegenda yaitu Bimbo ya, bersaudara. Baik, untuk itu tersebut ya, terima kasih sudah bersama dengan kami menikmati koleksi lagu-lagu Bimbo di Sejenak Kenangan bersama kesempatan malam hari ini. Semoga bisa menjadi penghibur tersendiri bagi Anda. Untuk itu, dari Skaber, saya Semi Prabowo pamit.
0: Betty Damayani pamit. Ya,
1: terima kasih, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan matur nuwun.

0: Sutresno budaya ngaturi pembagi lujeng sugeng pepanggian malih wonten ing kiaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno budaya mugi-mugi kabagas swarasan kawilujengan tansah kasaliro. Sutresno budaya wonten ing pundi kemawon. Lan wonten ing wekdal menika Bangun Desa badhe ngaturaken babagan kegiatan kelompok pencapir ing Lumbung Mataraman 2016 wonten ing Jogja Agro Park Kemiri Wiji Mulyo Nanggulan Kabupaten Kulon Progo sesarengan kalian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga kita bidangetaken lan tumuju wonten ing papan Lumbung Mataraman sesarengan kula Titik Renggani Anggir Sukisno Tuwin Markun.
1: Iki tak takoki. Saiki iki mongso kepiro to? Tak jelasno ngono. Lha nek saiki iki menurut hitungan Jawa iki mongso papat. Aku tak takoki, bare tak buka nang ngendi iki jane kalender to? Jarine saiki mongso apa ngono? Mongso Oktober. Mongso Oktober. Mongso wae paham mongso apa ora? Wah, mongso iki apa to?
2: Mongso iku musim. Nek wong petani-petani kuwi mesti paham.
3: Jadi booming begitu. Nah, di kelompok pencapir itu
2: sambung rasa seperti saat ini sambung rasanya.
3: Ini
2: spesial Pak Aris ini menggunakan mic saya saja. Ana tulisane sebabe RRI Yogyakarta lho disiarke bangun desa ya piye to? Ini Pak,
3: kita lagi ngasih ada.
2: Ini petani milenial saking ora pahami, tidak pernah bertanya-tanya sama petani yang lebih ngerti ilmunya. Saya pikir kalau tanya sama si Angger tercolai soh, wong Angger kuyo megratul-gratul nek babakan pertanian.
4: Apa ya sampean isa Mang Suli?
2: Aku ya podora. Ya, berkaitan alih fungsi lahan. Sebagai petani milenial kadang-kala banyak yang tidak semangat ini Pak. Ini kayak Markun ini, tidak semangat ini. Terus ini bagaimana cara menumbuhkan petani milenial ini biar bahwa dunia pertanian itu adalah menjanjikan untuk kehidupan yang akan datang.
5: Ya jelas di Jogja itu sebenarnya kalau petani milenial, kalau Mbak Titi, Mbak Tanger, itu lebih dari 2.300 dengan aktivitas di pertanian yang macam-macam. Terus ada yang memang bergerak di tanaman pangan, horti, yang peternakan, perikanan dan lain-lain. Kalau kemudian kita bicara tentang bagaimana menumbuhkan semangat, mereka itu kalau ditanya, apakah kemudian mereka itu nanti mau jadi PNS? Sekarang banyak yang kemudian menolak untuk kemudian menjadi petani. Salah satunya anak saya soalnya.
2: Ternyata salah satunya putranya loh.
4: Jelentrenya pripun Pak?
5: Jelentrenya bahwa sekarang ini potensi untuk kemudian mendapatkan hasil itu bisa melalui usaha di pertanian apapun gitu ya. Yang paling penting bahwa kita mau belajar. Di Jogja Brobang ini kebetulan di sini juga ada petani milenial yang anaknya sedang jalan-jalan nih kok.
2: Oh,
5: itu dan juga nampilkan namanya Jamal Farm.
2: Jamal
5: ya,
2: Farm.
5: Ya, Jamal Farm ini kebetulan dia mengembangkan nanas di dalam galon. Dan ini kalau kemudian yang milenial bisa melihatnya di YouTube. Tetapi yang harus saya beri garis bawah di sini, sebenarnya itu hanya salah satu saja dari teman-teman yang jumlahnya ribuan.
2: Oh gitu. Pokoknya iso menginspirasi pengunjung-pengunjung apalagi milenial yang datang ke sini. Dan selain itu banyak kelompok-kelompok anak-anak muda yang kepengin jadi petani bisa belajar di sini juga nih Pak.
5: Iya. Termasuk Yun Sebu di sini pun juga wonten tanaman stroberi. Tanaman stroberi ini kan dulu terkenalnya mesti dataran pun tinggi.
2: Iya, yang tinggi-tinggi.
5: Yang khusus di sini stroberi dataran rendah dan bisa dilihat apakah buah atau tidak, besar atau kecil, enak atau tidak. Terus ini juga salah satu petani milenial juga yang kemudian berada di sini juga membantu kami.
4: Padahal dulu Pak, yang namanya anak muda suruh jadi petani itu susah. Mestinya ditakoni kayak putrane Pak Nasiran iki ya ngono kuwi. Sesuk arep dadi apa nek gedhe? Setidaknya dokter,
2: ya.
4: PNS.
2: Terus
4: orang no sing cita-cita dadi petani.
2: Oh, kamongko awak dhewe iki nek domaen kuwi sing ngasilke sapa? Petani lho. Dan saat ini pas sekali Pak Aris, ini di antara petani-petani ini ada permasalahan. Monggo silakan, mumpung ada Pak Aris, silakan. Yang pengen bertanya langsung saja tunjuk jari di sambung rasa klop pencapir. Yang jelas ini bekerja sama juga dengan Radio Republik Indonesia Yogyakarta di program 4 disiarkan melalui siaran Bangun Deso. Monggo silakan yang pengen bertanya.
6: Ye, langsung mawon nggih.
2: Sebutkan nama dari mana?
6: Oke. Amin kula mau stipen saking Gunung Kidul.
2: Nggih.
6: Dados teng kendala teng dene kula nika dados kula ini termasuk pengelola greenhouse Pak. Untuk saat ini niku kendala di Gunung Kidul itu pH-nya sangat tinggi. Kemarin dicek pakai alat pH meter menika niku kisaran 9-10 pH-nya. Nah itu di situ untuk air bakunya itu kan untuk selalu mengairi melon. Nah di situ efeknya itu di pertumbuhannya, Pak. Dimulai dari penyemaian itu serasa itu yang biasanya kalau di usia-usia itu bisa cepat seminggu udah daunnya udah tumbuh 3 daun. Nah ini kayak lama meleteknya namanya, Pak. Terus di masa pembuahan juga itu buahnya sampai pecah-pecah gitu. Nah itu kendala di kami.
2: Kendalanya. Lah terus sekarang kepengen minta solusinya atau bagaimana?
6: Ya, solusi untuk gimana caranya biar pH air di tempat kami menika saged medun mungkin enten apa pripun.
4: Normalnya pinten Mas pH airnya?
6: 6-7.
4: 6-7.
6: Nah, ini sampai 9 dan 10. Wis
2: pokoknya sopo? Oh, nggih.
5: Monggo,
2: Pak.
5: Nggih, matur nuwun. Ini teknis banget nih. Dan kebetulan ini di Agro Center ya. Ini di Agro Center. Dan panenan dia, teman-teman di sana sebenarnya udah bagus. Panenannya, sampun panen pinter nih, Mas.
6: Sudah ke 7 ini, Pak.
5: Ah, panen ke 7, bagus banget.
2: Tapi
5: tadi disampaikan ya tentu kalau kaitan dengan apa pH-nya tinggi dan sebagainya tentu harus ada perlakuan. Yang perlakuan itu nanti mungkin sudah teman-teman cari. Dan sebenarnya dari teman-teman BPP itu dekat.
7: Apa kamera pada ya?
5: Sedang ini penyuluh-penyuluh yang kono. Waktu saya itu yang harus belajar nanti.
6: Sudah ditanya Mas ini.
5: Aman.
6: Kami sudah pakai diadon, cuman harganya itu sangat tinggi, Pak.
5: Oh, akhirnya ketahuan.
2: Akhirnya.
5: Kulon ini memang batin.
6: Sakon, cuman kurang jalan ini untuk periode ini kok panen ini kurang sae. Di akhirnya gini merugi.
2: Terima kasih. Saya ibu itu saja ya. Ini saya kabinet dan Richard
8: Kandini.
2: Silakan pertanyaannya. Pertanyaannya Pak, bagaimana caranya bisa mendapatkan umbung?
5: Mbak Lur, saya selalu menyampaikan di mana-mana bahwa sebenarnya tubuh Mataraman itu secara anoba pokok ada dua. Satu itu berupa kelompok. Kelompok dan sampai sekarang ini jumlahnya hampir 300-an. Tapi ada juga yang melalui kelurahan yang penjaringan satu. Kelurahan itu jumlahnya sampai sekarang 21. Untuk 21 sama 300-an. Dan saya selalu sampaikan Bapak Ibu tidak usah mengejar lumbung Mataraman untuk berapa. Tadi sempat salah satu contohnya utat. Utat ini tidak lumbung Mataraman, tetapi beliau menggunakan BKT pertanahan, bantuan khusus untuk pertanahan. Itu gimana? Intinya memanfaatkan tanah milik Kerso Dalem atau Kanjeng Gusti yang bisa untuk pertanian. Intinya BKK pertanian itu sebenarnya rintisan menuju lumbung Mataraman.
2: Kita mulai untuk dalam pencapaian Festival Lumbung Mataraman tahun 2026. Pertanyaan wajib akan kita bacakan dulu untuk regu yang pertama, yaitu Kabupaten Sleman. Pupuk urea merupakan contoh pupuk organik yang berfungsi menambah unsur hara nitrogen. Salah atau benar?
9: Salah.
2: Yuri?
9: Jawaban benar.
2: Okay.
4: Pertanyaan berikutnya. Ayam ras petelur yang dipelihara tanpa ayam jantan, seorang gulanangan, tidak akan mampu menghasilkan telur sama sekali. Jawabannya?
9: Benar. Jawaban salah, nilai nol.
2: Selanjutnya adalah kelompok Bantul. Program Cetak Sawah Rakyat atau CSR dan optimalisasi lahan OPLA difokus memfokuskan Kementan khusus untuk meningkatkan produksi tanaman perkebunan tebu dan karet. Pernyataan itu adalah benar atau salah?
9: Salah. Jawaban benar, nilai 1.
1: Pertanyaan kedua, berikutnya yang keempat. Semakin kuat El Nino, semakin besar potensi berkurangnya curah hujan di sebagian wilayah Indonesia. Betul atau salah?
9: Salah. Jawaban salah, nilai 0.
2: Selanjutnya, pemilihan varietas tahan kering saja sudah cukup untuk menjamin tanaman tidak gagal panen saat El Nino. Benar atau salah?
9: Benar. Jawaban salah, nilai 0.
2: Selanjutnya, dalam pelaksanaan PMAAS, padi harus selalu ditanam dengan metode tanam pindah menggunakan bibit dari persemaian.
9: Salah. Jawaban benar, nilai 100.
1: Berikutnya,
2: nomor 7.
1: Lumbung Mataraman dapat menjadi salah satu pendekatan untuk memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat. Benar atau salah?
9: Benar. Jawaban benar.
1: Nah, benar ya.
2: Smart farming merupakan konsep pertanian yang memanfaatkan teknologi informasi dan data. Benar atau salah?
9: Benar. Jawaban benar, nilai 100.
1: Kurmanya benar-benar baik, tapi kok ya benar adalah Dolomit dapat digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan pH tanah yang masam. Jawabannya benar atau salah?
9: Benar. Jawaban benar.
2: Selanjutnya, semua kelas benih mempunyai warna label yang sama. Salah atau benar?
9: Salah. Jawaban benar, nilai 1.
1: Ya, sementara biar mereka tidak kemerungsung, bisa diumumkan juri perolehannya. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5.
9: Kabupaten Gunung Kidul 200. 200. Kota Yogyakarta 200. Kabupaten Sleman 100. Kabupaten Bantul 100. Kabupaten Gulonrogo 100.
1: Inilah kenapa sebabnya tadi per kelompok hanya dua pertanyaan. Nek nganti salah kaben benora kok yang kacae kok kancane. Mbak Titi, ini masih pertanyaan berikutnya, lemparan. Sudah understand?
2: Soalnya multiple choice atau pilihan. Pertanyaan lemparan dari regu nomor 1 dulu. Tanaman kedelai memiliki kemampuan bersimbiosis dengan bakteri. A. Rhizobium. B. Lactobacillus. C. Saccharomyces. D.
1: Escherichia.
2: Gitu. Jawabannya A.
9: Jawaban benar 100.
1: Salah satu tanaman pangan yang termasuk kelompok serealia. Serealia adalah A. kedelai, B. jagung, C. kacang tanah, D. ubi kayu. Jawabannya
9: B. jawaban benar, nilai 100.
2: Sekarang kelompok Bantul, siap-siap. PHT merupakan singkatan dari A. pengelolaan hasil tanaman, B. pengendalian hama terpadu, C. pengolahan hasil terpadu, D. pengembangan hortikultura terpadu.
9: Jawaban benar, nilai 100.
1: Untuk kelompok Bantul, ini agak panjang pertanyaannya, mohon diperhatikan karena tidak kami ulangi. Pada hewan ternak ruminansia seperti sapi dan kambing, karbohidrat kompleks selulosa, hemiselulosa dari rumput tidak dicerna secara langsung oleh enzim pencernaan sapi itu sendiri, melainkan ditransformasi di dalam rumen. Hasil akhir utama pencernaan mikroba rumen yang menjadi sumber energi utama bagi ternak adalah A. asam lemak terbang, volatile fatty acids, VFA seperti asetat, propionat, dan butitrat. B.
4: glukosa murni dan fruktosa. C, asam amino esensial dan peptida. D, gliserol dan asam lemak jenuh rantai panjang. Jawabannya adalah
9: jawaban C. Jawaban salah.
2: Kita lempar.
9: Jawaban D salah.
2: Lempar lagi, lempar lagi.
9: C salah.
4: Terakhir tidak dilempar.
2: Pak Yuri jawabannya apa?
9: A.
2: Jawabannya A, asam lemak jenuh. Pertanyaan lemparan. Dalam mengukur tingkat keberhasilan diversifikasi pangan dan mutu gizi, konsumsi masyarakat di Indonesia termasuk penerapan strategi penganekaragaman pangan lokal B2SA di daerah istimewa Yogyakarta. Indikator utama yang digunakan pemerintah untuk mengukur keanekaragaman dan juga keseimbangan asupan gizi secara kuantitatif adalah A. Food and Security Experience Scale atau FIES. B. Skor Pola Pangan Harapan dalam kurung PPH. C. Nilai Tukar Petani dalam kurung NTP. D. Angka Ketersediaan Beras Per Kapita dalam kurung AKBPK. Jawabannya? Silakan, Kulon Progo.
9: D. Jawaban benar.
2: Selanjutnya,
4: seorang petani padi menerapkan sistem pemupukan NPK berimbang di sawah irigasi. Pada saat tanaman padi memasuki fase inisiasi primordia bunga atau pengisian malai atau sekitar umur 35 hingga 45 HST, kebutuhan unsur hara spesifik meningkat drastis untuk menentukan jumlah bulir berasnya pengisian gabah serta ketahanan batang agar tanaman tidak mudah roboh. Untuk hara utama yang paling krusial ditambahkan pada fase tersebut beserta alasan agronomisnya adalah unsur nitrogen N dosis sangat tinggi tunggal agar daun padi tumbuh memanjang dan rimbun hingga menutupi seluruh piringan tanah. B. Unsur kalium dan fosfor untuk mendukung pembentukan karbohidrat pengisian gabah yang maksimal serta memperkuat dinding sel batang padi. C. Unsur kalium cair konsentrasi tinggi disiramkan ke tanah agar tanah sawah menjadi sangat keras dan mengunci perakaran. D. Unsur sulfur tunggal untuk mempercepat proses pembusukan sisa-sisa jerami di dalam tanah secara mendadak. Jawaban yang benar adalah
9: D. Jawaban benar nilai 100.
2: Yaitu sekarang Gunung Kidul. Tanaman kacang-kacangan seperti kacang tanah dan kacang kedelai sangat menguntungkan bagi kesuburan tanah karena akarnya memiliki bintil akar atau dalam kurung nodul yang bekerja sama dengan bakteri baik untuk menyerap titik-titik-titik. A. Gas karbon dioksida dari udara. B. Unsur nitrogen bebas dari udara. C. Unsur kalium dari udara. D. Logam berat dari dalam tanah. Jawabannya adalah
9: D. Jawaban benar nilai 100.
4: Sistem tanam jajar legowo pada tanaman padi pada prinsipnya bertujuan untuk A. Mengurangi jumlah tanaman sebanyak mungkin. B. Mengatur posisi tanaman agar populasi dan pemanfaatan ruang tumbuh lebih optimal. C. Membuat seluruh lahan tergenang terus menerus. D. Menghilangkan kebutuhan penggantian pengendalian gulma.
9: B. Jawaban benar nilai 100.
2: Yogyakarta. Pertanyaannya, dalam kondisi ketersediaan air terbatas, langkah yang paling tepat adalah A. Menggunakan air sebanyak-banyaknya. B. Membiarkan lahan tanpa pengaturan air. C. Mengatur waktu tanam dan penggunaan air secara efisien. Dan D. Menghentikan seluruh kegiatan budidaya. Jawabannya adalah
9: C. Jawaban benar nilai 100.
4: Petani memiliki lahan dengan sumber air yang dapat dialirkan menggunakan pompa agar pemanfaatan PM AAS optimal. Tindakan yang paling tepat adalah A. Menanam tanpa memperhatikan jadwal tanam. B. Menanam sebanyak mungkin tanpa memperhitungkan kebutuhan air. C. Menyusun pola tanam berdasarkan ketersediaan air dan kebutuhan tanaman. D. Menggunakan pompa sepanjang hari tanpa lare.
9: C. Jawaban benar, nilai 100.
4: Untuk total sementara bisa langsung diumumkan agar mereka tidak tertidur.
9: Nilai sementara Kota Yogyakarta 400, Kabupaten Gunung Kidul 350, Kabupaten Sleman 300, Kabupaten Kulon Progo 250, Kabupaten Bantul 150.
2: Iya, tepuk tangan dulu ini. Untuk rebutannya dicoba dulu, belnya.
4: Saya tak abani. 1, 2, 3.
2: Ya, pertanyaannya Mas Anggir, silakan.
4: Alat yang digunakan untuk memanen padi sekaligus merontokkan gabah namanya adalah kelompok 1 ya.
9: Sleman, silakan. Combine harvester.
4: Betul, nilai 100.
2: Oke, selanjutnya siap-siap. Pertanyaan selanjutnya. Kandungan nitrogen dalam pupuk urea adalah
9: 46%.
4: Betul, nilai 100. Berikutnya, penyakit hawa daun pada tanaman padi disebabkan oleh apa?
9: Bantul bakteri Santomonas.
4: Betul, nilai 100.
2: Selanjutnya ya, pertanyaan. Berdasarkan ketetapan Menteri Pertanian yang berlaku sejak 22 Oktober 2025, HET pupuk NPK adalah
9: 90.000. Salah.
2: 50, Pak.
4: Oh, 50.
9: Oke.
4: Upaya mengganti konsumsi beras dengan sumber karbohidrat lokal lain seperti singkong atau jagung disebut apa?
9: Sleman, silakan.
2: Diversifikasi pangan.
9: Betul, nilai 100.
4: Bisa langsung diumumkan?
2: Silakan.
9: Kabupaten Sleman, kilok total 500. Kota Yogyakarta 400, Kabupaten Gunung Kidul 350, Kabupaten Bantul 300, Kabupaten Kulon Progo 250.
4: Dan ini sudah urut, Pak Titi, rankingnya?
2: Sudah diurutkan itu rankingnya. Ya, itu tadi sudah diumumkan oleh Dewan Juri untuk pemenangnya, dan hadiah akan disampaikan sekarang.
4: Kalau hadiahnya di kemudian waktu, semuanya maju foto dengan Dewan Juri kali ini. Berkat kerjasama segenap panitia dengan Lumbung Mataram yang telah mendukung swasembada pangan melalui pangan lokal sehat dan berkualitas.
2: Dan tak lupa terima kasih kepada RRI Yogyakarta Program 4.
4: Salah satu baris.
2: Dan terima kasih sekali kepada para peserta dan juga supporternya. Saya Titi Renggani mengucapkan terima kasih, dan
9: saya Margon,
2: dan juga ada rekan saya
4: Anger. Anger.
2: Matamu, terima kasih.
0: Seterusnya budaya cekap semanten atur kiaran bangun desa wonten ing wekdal menika babagan kegiatan klompen capir ingkang dipunaturaken lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Mugi-mugi saged murakapi lan ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing kiaran bangun desa candhakipun. Nuwun.

Ingkang kapiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

menang tanpa ngasorake. Tembung menang tanpa ngasorake iki mengku teges menungso kudu darbe watak anda pasor jroning pasrawungan kanggo gayuh kasiling kegayuhane ora kudu dadak nganggu ngarani nguciwani lan nguasani wong liya. Kaajab menungso tansah ajen kinajenan sak temah bisa runtut lan rukun lakune tanpa darbe rasa duwe mungsuh utawa dimungsuhi.

Ingkang kapiyarso menika biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Sanggar Suara Angkasa RRI Yogyakarta mempersembahkan drama legenda dengan judul Asal Usul Sendang Sibeji dan Sendang Simole. Naskah dan sutradara Titik Renggani dengan para pemain. Kiai diperankan oleh Yosa. Nyai diperankan oleh Umining Prianti. Dibantu Sukaca. Narasi Putri Arnisia. Teknik dan montase Halistia Putri dan Jordan Talaksoro. Selamat mengikuti.

Pada zaman dahulu kala, di desa Jepitu, daerah Tepus, Gunung Kidul, tinggallah sebuah keluarga yang sangat miskin. Keluarga ini terdiri dari suami, istri, dan dua orang anaknya, seorang laki-laki dan seorang lagi perempuan. Suami istri itu bernama Kiai dan Nyai Goa Soka, sedang anaknya yang laki-laki bernama Guru Soka dan yang perempuan bernama Andan Sari.

0: Nyai, hidup kita semakin miskin setelah dua anak kita lahir, Nyai.
1: Terus bagaimana ini? Apa yang bisa kita lakukan?
0: Nyai, izinkan aku untuk bertapa. Dan aku titip anak-anakku untuk kamu didik supaya kelak menjadi anak yang baik dan membanggakan orang tua.
2: Setelah beberapa bulan Kiai Gua Soka meninggalkan anak istrinya untuk pergi bertapa, dan selama itu pula keluarganya tak pernah sekalipun mendengar kabar beritanya. Hal ini membuat anak istrinya merasa cemas. Tiap hari Guru Soka dan Andan Sari selalu menangis dan mengajak ibunya segera mencari ayah handanya. Mendengar kedua anaknya yang selalu merengek tersebut, Nyai Gua Soka akhirnya tidak tahan juga dan mengajak mereka untuk mencari Kiai Gua Soka.

Setelah beberapa hari berjalan, akhirnya mereka berhasil juga menemukan tempat pertapaan Kiai Gua Soka yang terletak di Sendang Sureng. Pertemuan ini sangat mengembirakan mereka berempat. Beberapa hari kemudian, setelah pertemuan itu dirasa cukup, maka Nyai Gua Soka bersama kedua anaknya lalu kembali ke Jepitu. Sedang Kiai Gua Soka tetap meneruskan tapanya.

0: Ini sudah 1 tahun suamiku Kiai Gua Soka, tapi kenapa belum juga kembali? Aku harus mencari suamiku lagi. Iya, harus ku cari ke Sendang Sureng.
1: Sampai di Sendang Sureng, mereka merasa heran karena Kiai Gua Soka tidak ada di situ. Dalam keheranan dan sekaligus kebingungan, tiba-tiba mereka mendengar suara Kiai Gua Soka, tetapi tidak melihat orangnya.
2: Sudahlah, jangan cemaskan aku. Mulai hari ini, kalian tetaplah menunggu di tempat ini. Akulah yang akan mencari sandang dan pangan untuk kedua anak kita, serta untukmu juga, Nyai.

Setelah suara itu menghilang, Nyai Guasoka dan kedua anaknya tiba-tiba melihat wujud Kiai Guasoka. Selanjutnya Kiai Guasoka lalu membawa istri dan anaknya menghilang ke suatu tempat. Sejak itu penduduk desa Jepito tidak dapat melihat lagi wujud Kiai Guasoka dan sekeluarga. Mereka menganggap Kiai Guasoka sekeluarga telah menjadi gaib atau kajiman.

0: Anakku, Guru Soka dan Andan Sari, pergilah ke sendang-sendang yang ada di Gunung Kidul dan hitunglah jumlah sendang itu. Dan sendang yang terakhir yang kamu hitung, haruslah kamu tinggal di situ.
1: Guru Soka dan Andan Sari lalu berangkat melaksanakan perintah ayahnya untuk menghitung jumlah seluruh sendang di Gunung Kidul. Setelah semua sendang yang ada selesai dikunjungi, maka diketahuilah bahwa jumlahnya ada 31. Pada waktu itu untuk menyebut angka 31 dipakai istilah beji yang berasal dari kata behji. Sendang itu oleh Guru Soka kemudian dinamakan Sendang Beji. Dan di Sendang Beji inilah Guru Soka akan menetap untuk selamanya, seperti yang diperintahkan oleh ayahnya. Sesampai di Sendang Beji, Andan Sari ingin pulang atau bahasa Jawanya mulih. Sejak itu, sendang terakhir itu disebut Sendang Mulih.
0: Ayo Nyai, kita cari kedua anak kita, Guru Soka dan Andan Sari.

Bertahun-tahun kemudian, setelah wilayah Gunung Kidul menjadi ramai, Sendang Mule dan Sendang Beji pun banyak dikunjungi orang. Melihat hal ini, Guru Suka memberi wangsit pada seorang penduduk yang bertempat tinggal di dekat Sendang Mule dan Sendang Beji, yaitu bernama Ki Serah. Dalam wangsit itu, Ki Serah diberi kepercayaan untuk menjaga kedua sendang dan melayani segala kehendak atau permintaan orang-orang yang datang. Sejak saat itu, Ki Serah lalu menjadi juru kunci di kedua sendang tersebut.

Ginda dengan judul Asal-Usul Sendang Beji dan Sendang Simole. Naskah dan sutradara Titik Renggani. Teknik dan montase Halistia Putri dan Jordan Talaksoro. Produksi Sanggar Suara Angkasa RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Nun Sutresno Budoyo ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran mirunggan lagu pop Jawa Kus Plus Mi Kus Plus program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika kepareng kula sugimantu winur seta ingkang dereaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged damel renaning penggalih. Raroncan lagu-lagu pop Jawa Kus Plus kacawisaken. Mugi dumateng panjenengan ingkang pareng rawuh. Lumantar telepon katampi wonten ing gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo. Mugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 408 songo gangsal 0 setunggal sekawan sekawan setunggal 066. Inggih monggo ingkang kepareng rawuh lumantar telepon langkung rumiyin sampun kacawisaken sugeng dalu Mi Kus Plus.
1: Sugeng dalu Mi Kus Plus.
0: Ji sugeng dalu Butuh Ijo monggo.
1: Tuan mbok pilih kepareng pun paringi lagu kopi susu Mas.
0: Kopi susu. Kopi susu kok mboten-mboten nggih ingkang Kus Plus nggih.
1: Nggih Sarina mawon.
0: Sarina nggih.
1: Salam-salam nggih Mas.
0: Monggo.
1: Adem Rama Hadi Nabiono biayi kweni manggola tulegono Rama Roslan Rama Heri Sardono Pak Cita Inti Kumbo Karno Mami Sardika Bopo Kasiono biayi Jalan Paris Nak Wajianti Bukri Ardi Butarni Nak Ijen Diatun Wijian Ini Dasi Nutrisi Mas Bila Mbah Noyo Yusiru Mbah Mus Tanjung Pinang Mas Bambang Soekarno lan Prayogi kagem sedaya Sutresna Budaya wonten ing pundi kemawon ingkang dalu menika. Dadi kalian Mas Iman wonten acara Mikat. Dalu makaten Mas Iman.
0: Ngaten.
1: Pun sanget sugeng dalu.
0: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun nggih Butuh Ijo sawingingipun sugeng dalu Mi Kus Plus.
2: Sugeng dalu Mi Kus Plus.
0: Sugeng dalu monggo Mbah Noyo nggih.
2: Damar Wulan Mas.
0: Damar Wulan nggih.
2: Kagem ingkang kesembah Budi Ijo wonten Bu Kiyanti Bu Supriyanti Bu Yasin.

0: Dimana Roma Jengadi, Roma 7, Roma Yuwono, Nato Indro, Mami Sartika, yang Sasmito Modi, Pak Dipa Imin, Ajeng Wonten Buwati, Ngawonten Palian, Wonten Pak Kang Gilas, Kari Yugopra, Ajeng Wonten Pak Kasyono Bulawen, Mbah Yono, Mbah Kumbokarno, Kang Gilas, Kari Mbah Mus, Tanjung Pinang, Kirupun Wedo, Ajeng Wonten Pak Mbah Bapak Sagio, Pak Setupar, Mbah Giman, Ajeng Wonten Pak Damaskus, Prais Ki Kagem Sulaiman iki Mas.
1: Nggih.
0: Iki kula sampeyan delok bal Mas iki Mas.
1: Oh nggih.
0: Kal niki.
1: Ngaten.
0: Ngaten iki mawon Mas Mas Giman sing tugas.
1: Matur nuwun. Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Mbah Noyo sawingkingipun sugeng dalu Mikus Plus.
2: Sugeng dalu Mikus Plus.
1: Nggih, sugeng dalu Bu Yayu.
2: Wah, Budwijo, cepet banget.
1: Cinta.
2: Iya, nembe radi, kelerep-kelerep.
1: Oh, inji-inji.
2: Lo lagu wajib mawon nak, Mas?
1: Kodok.
2: Iya?
1: Iya.
2: Kodok apa kontal kanti, Derek?
1: Iya.
2: Derek kenton-kenton, iya?
1: Iya.
2: Kalau mau, Mas, terus bangun, Budwijo. Lo tututi. Asin juar si anti.

taman, ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luwe

0: Tasih wonten ing giaran mirunggan lagu pop Jawa Kus Plus Mikus Plus program 4 RRI Ngayogyakarta. Lan sarengan kalian kula Sugiman Dwinur Seto ingkang dhereaken ya. Salajengipun halo sugeng dalu Mikus Plus.
1: Mikus Plus sugeng dalu Mas Sugiman Dwinur Seto.
0: Sugeng dalu Pak Kasiono.
1: Laweng

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: Tak sih penting kiaran mirunggan lagu-lagu pop sabakus plus mikos plus program 4 RRI Yogyakarta dan saringan kalian kulus gimana tuh minur saya tau yang diari akan selat singi pun yang kepareng rawo. Halo sugeng dalu mikos plus.
1: Halo sugeng dalu mas gimana tuh minur saya
0: tau sugeng dalu mbak Ijem monggo
1: mikos plus. Niki Mbak Ijem Mbak Betampiwa berarti ngerek-ngerekengakan mikus plus lagune mengke nyuwun Bapak Tani kali kentun-kentun kentune kagem Pak Didalina wantaneng Semuyo terus Mbak Yani Pendem Mbak Niken Mbak Rup terus kagem Pak Yanto se Pak Yanto Bu Yayu se Bu Yayu Bu Sri Utami Bunda Twijo Bunda Wagianti lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken mikus plus dalu menika
0: nggih
1: kagem Mas Sugiman Dwinur Seto sugeng tugas ngantos paripurna mangke matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ya rawuhipun Mbak Ijem. Saking Pak Jam Hari wonten ing Jumeneng nggih. Kinten kagem Kirsi Seto Mas Adi Ponco Bu Mudo Mbak Srian Pak Sunardi lan kagem Mas Giman sugeng tugas nggih matur nuwun. Sawingkingipun dalu, sugeng dalu.
2: Assalamualaikum Mas, bagaimana Sito?
0: Waalaikumsalam Yusiru.
2: Gedeng kene Mas, lagune direngkang sampun cemawis. Matur salam kemawon kagem Bunda Dwijo Mbah Noyo, kalian Pak Tupar, Mas Adi Konco Sari. Rayo kita kagem sedoyo nggih Mas, matur nuwun kali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Upacara adat Mitoni diperkirakan muncul pada saat agama Islam mulai merambah di Kerajaan Majapahit. Upacara adat Mitoni tersebar secara turun-temurun. Perlengkapan yang dipersiapkan antara lain kursi tempat duduk calon ibu, air kembang setaman yang ditaruh di bokor, serta tempurung atau siwur untuk gayung siraman. Selain itu ada boreh sebagai pengganti sabun, juga kendi dan telur serta kelapa gading yang digambari tokoh Kamajaya dan Dewi Ratih atau Kamarati, dan juga kain tujuh lembar. Siraman di upacara adat Mitoni dilakukan oleh sesepuh dari calon ibu atau calon bapak. Siraman dilakukan pertama kali oleh ayah calon ibu, lalu dari ibu dari calon ibu, dan dilanjutkan oleh para sesepuh. Selesai siraman, dilakukan calon ibu yang memakai kain putih dan prosesi memasukkan telur ayam kampung ke dalam kain yang dipakai calon ibu, dan itu dilakukan oleh si calon bapak hingga telur itu pecah. Prosesi ini mengharapkan calon ibu akan melahirkan bayinya dengan lancar.

Ingkang kapiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta, gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Nuwun sutresno budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu. Sugeng pepanggihan wonten ing ngatur pasugatan Uyun-uyun Monosuko lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wedal menika kepareng kula Sugiman Dwinur Seto ingkang dhirihaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saged ndamel renaning penggali. Rajian gending-gending Jawi sesarengan kalian keluarga kesenian Jawa RRI Ngayogyakarta tumuli kapiarso. Sutresno budoyo badhe katuraken rajian gending Ramban setunggal. Kapiarso gending Tejonoto laras pelok padat limo jangkep lampah bedayan. Kulambali ingkang badhe kapiarso gending Tejonoto laras pelok padat limo jangkep lampah bedayan. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: neng kene krungu kanca-kancane dok. Teng gruduk.
1: Kok teng gruduk pripun ta, Mas?
0: Gembruduk le dok. Uyan-uyan mana suka iki rasamu piye tinimbang kowe iki nang omah gunek mulo tak jak mrene ta.
1: Kula stane nek teng gruduk le ajeng napa?
0: Nek kanca-kanca karawitan ki teng gruduk ledo tumandang gawe caos panglipur kok para pamirsa. Ora kok teng gruduk arep sambatan ngunjuk kempiak.
1: Anak sesuk niku ngunjuk kempiak, Mas.
0: Kapan?
1: Sesuk.
0: Nggone sapa?
1: Hah?
0: Nggone sapa?
1: Wah, niki kakang kula lho niki. Enten sik nyaut kok, Mas.
0: Wong urip sesrawungan kuwi baku ngono. Sebab tambahing kawruh, tambahing ilmu kuwi mergo srawung.
1: Nggih.
0: Kowe ngerti apa tegese ilmu?
1: Hah?
0: Ilmu ki apa kowe ngerti?
1: Napa, Mas?
0: Oh.
1: Oh, kula niku nek urung ngerti ra nggih perlu takon kali sampeyan supaya ning ngerti ngoten lho. Ilmu napa, Mas, ngelmu?
0: Ngelmu kuwi penemu. Ngono. Penemu ki ya ngelmu, ngelmu ya penemu. Ha, penemu utawa ngelmu ki maneka warna.
1: Oh, nek niku entuk tempat ngelmu iku. Niku apa, Pak?
0: Ah, kae pocong.
1: Ah, nika pocong.
0: Lelakonte kanthi lagu. Lagu ning wong golek ngelmu ki pancen kaya ngono kuwi. Ngono nganggo sesrawungan. Lah ilmu kuwi nek diperang werna-werna. Ning sing baku loro.
1: Napa loro niku?
0: Ilmu sangkan turunan.
1: Kok sangkan turunan?
0: Sangkan turanan ki tegese ngelmu kuwi entuk penemu sing seko uwong.
1: Oh.
0: Utawa seko buku.
1: Seko piyayi sepuh. Kok seko buku?
0: Ha, seko pitutur-pitutur iki padane wong wulang reh. Eta seko widotomo. Pitutur-pitutur seko asal buku sing digawe karo para winasis pujangga biyen. No kuwi. Seko omong-omonganing wong, kuwi nek nang jagongan bayan wong tua-tua domong kae. Kuwi tok sadap ilmune kuwi.
1: Kok nganti kaya napa mawon disadap to jenengane ku?
0: Dilebokke ning ati sanubari kuwi lho.
1: No. Ditampa, dilebokke ning ati, aja di apa dilebokke ning kuping tangan, ditakke ning kuping kiwa. Ngoten apa iku? Wah, nggih, kaya ngendikane Mas Marjin iki nggih kula gatekke tenan, Mas niku sebab napa niku pitutur becik to.
0: Terus sing siji ilmu sejati. Ngono kuwi. Ilmu sejati ke ilmu saka ngersane Kang Murba Jagat. Ha gurune awake dhewe. Sing diwulang ya awake dhewe, piwulange alam sing ana.
1: Nggih.
0: Karo lakone dhewe. Aku kok nglakoni ngene iki ora bener to? Sesuk diwahi. Kok tak lakoni ngene iki ora kepenak, sesuk sing kepenak piye diwahi.
1: Niku yo nganggo dikandani, Mas, nek ora dikandani yo ora ngerti kula.
0: Oh, iya kuwi iki dalane kaya ngono kuwi ya, sing ngandani kowe dhewe.
1: Mas?
0: Kowe dhewe.
1: Kok sing ngandani kula
0: dhewe? Awakmu dhewe kok kandani dhewe.
1: Oh, nek sing ngrasa niku
0: kuwi jenenge ilmu sejati ngono.
1: Oh, ilmu sejati niku ngoten niku. Nah, terus napa niki, Mas?
0: Sik.
1: Itu wae.
0: Nek sangkan turunan ki aku ngandani kowe ngono ki.
1: Nek sangkan turunan saka Mas Marji tenggan kula.
0: Ha, kowe tok kandake wong meneh ngono kuwi.
1: Nggih, ibu tenggan kula, ibu. Napa niku? Piyai sepuh, kena dienggo conto. Ngoten niku napa niku?
0: Lar tinular.
1: Lar tinular.
0: Ndan tinundan.
2: Sinambung, sinambung. Panti nampan.
0: Dol kinedol.
1: Nek kinedol niku nek Mas Marji dodol napa terus kula tuku terus kula dodol sinten malih
0: ngoten niku dodol kinedol ki tegese kulak njur didol meneh ngono jenenge dodol kinedol. Kuwi apa wae kuwi pancen jenenge ilmu kuwi migunane tumraping wong urip. Ilmu apa wae kuwi ngapusi ana ilmune kok.
1: Sampeyan niku pripun to Mas ngapusi
0: karo
1: ngapusi ilmu to niku yo.
0: Ngapusi
1: ki orang. Ngelmu pripun? Ngelmu ngapusi pripun ngelmu?
0: Ora saben wong iso.
1: Kula sesuk.
0: Oh. Wong golek sandrang pangan rezeki kuwi sing paling kepenak dhewe nek iso ngapusi. No.
1: Wes to sampean ki lek ngendika kok.
0: Lho ngapusi ki ana sing tumuju ning ngono ana sing apik. Aku etok-etok. Ha ta. Kowe dadi gondorno kira ngapusi to wong sudilah kok muni ngaku gondorno. Ngapusi apa ora aku?
1: Ngapusi kali pendengar ya.
0: Aku iki sudilah kok aku gondorno.
1: Nek jenenge ngapusi apik.
0: Neng nek lampu ngapusi ki pinter tenan kuwi nganti wong-wong ki siap diapusi aku apusana meneh. Neng nek le ngapusi ki ora tenan, wah jeluh aku eli gondorno ngono kuwi.
1: Diapusi wae tuman apik le ngapusi ki.
0: Tuman ngapusi ya. Ngono kuwi. Kulit kae muni Bathara Kresna ngono. Sing ngomong dalange kaya ngapusi. Kawah Candra dimuka pindho ki nebur kebur udan barat salamangsa. Ditakoni iki muni dalange ya ora ngerti nek Kawah Candra dimuka kaya napa. Kula dereng ngerti ya ngono. Kuwi iki ngapusi ya an. Ning nguripi aku. Kuwi malah
1: dogel. Nek ngapusi becik, ngapusi anak sing ngapusi elek pripun? Enak ngapusi elek pripun?
0: Hanya nyilih tanggane ya ora balekke ku.
1: Ngapusi elek, ngapusi apik ana beda. Oh ya wis kula sing ngerti sakniki.
0: Ngapusi sing becik kaya ngono. Malah dhek sab. Apusana meneh tak nek dhuwit sing akeh ngono malah kok. Kuwi nek le ngapusi iso. Kula sing angel iki nggon ngapusi.
1: Ngapus, ngapusi niku nggih.
0: Mak kowe dadi wong wadon ku sing iso apa-apa sinden ya iso. Kerawitan ya sing pinter. Ngono.
1: Niku ya ngapusi.
0: Ora. Ya ora nek kuwi wong kasunyatan nek. Supaya
1: kula stalin ya nek ngapusi sinden.
0: Nek perlu kowe sesuk dadi apa-apa iso.
2: Wah iki.
0: Sekolah pinter. Dadi menteri ya entuk ngono.
1: Nggih, tergantung ling ragate sekolah niku.
0: Lho, kejaba ragat ning karep wong urip iki.
1: Wong menteri niku ora enteng sanggane kok sampean.
0: Ning ya ana sing lakoni kok kepiye? Apa sebabnya kok wong wadon iso dadi menteri, dadi guru, dadi lurah?
1: Napa sebabnya?
0: Perjuangane Raden Ajeng Kartini.
1: Wah, nggih sok tanggal niku selikur niku.
0: Kula diingeti
1: kok ngono. Mulane niki Bu persiapan to niki gotong royong dinggo ngadepi niku.
0: Jadi
1: Hari Kartini niku.
0: Gondorno dadi senopati ya iso.
1: Nggih. Nek niku kurang apik lah kula ngapusi nggih. Kurang apik lah.
0: Apik karo ora iki gumantung sing pendengare iki. Kaya ngono kuwi mula wong wadon iso jajar karo piyayi kakung iki mergo perjuangane Raden Ajeng Kartini.
1: Nggih, nggih.
0: Mula kudu atur panuwun. Ya to atur panuwun ning ngersane Raden Ajeng Kartini. Lahir neng ndi?
1: Nah,
0: lahir neng ndi?
1: Ten ngono nika, pundi Jeparo.
0: Rembang.
1: Nah, langke daerah iki niku to.
0: Ayo daerah Jeparo.
1: Langke bener, bener Mas kula, Mas.
0: Aku pancen kaya ngono kuwi, kuwi jaman biyen ora entuk sekolah pinter barang ning mergo perjuangane dur iso dadi wong wadon-wadon ki sekolah dhuwur ya entuk. Dadi padha derajate karo piyayi kakung kaya ngono.
1: Antarané piyayi kakung karo piyayi putri padha.
0: Senajan kudrate ora padha. Wis di oe. Iki saiki wis tumapak pangkur jenggleng. Iki ora ngapusi nek iki tenan.
1: Mas Marji nggih niki.
0: Heeh.
1: Mboten ngapusi.
0: Ilmu. Oh, ngelmu. Tak jukuke sing ndi iki apik iki kok.
1: Lek mundhut ten pundi?
0: Lek
1: mundhut ten pundi?
0: Wah, ora tau tuku aku mung diparingi karo wong-wong sing do tresna kuwi. Alaning li kurang-kurang ya tak cekat.
2: Ya karem.
3: Kebali
0: alaning liyan.
1: Oh, liyan.
0: Nah, urung teruske kok.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Programa 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Trisnoputoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluluri Putoyo Jawi, Suara Budaya Jogja melalui frekuensi FM 106,6 dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara.

Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Perempat RRI, Ngeleluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat pagi Sugeng Injang Sutrisno Butoyo, kembali menyapa Anda pagi hari ini. Saya Jordan Talaksoro di hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Ini adalah hari Selasa pertama di bulan Oktober, Sutrisno Butoyo. Semoga kabar baik selalu bersama dengan Anda, dan di pagi hari ini Perempat RRI sudah siap untuk menemani aktivitas Anda dimulai dari pukul 5 pagi ini sampai nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan pagi hari ini Sutrisno Butoyo, segera kami akan hadirkan untuk Anda untuk mengawal di pagi hari ini bersama dengan program Babakan Niti Kabecean Buddha bersama dengan penyuluh agama Buddha Imade Atiana yang akan mengangkat tema bahasan sila dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Kami yang bertugas pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: adik-adik babagan Nitika Bejian program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Baik para pendengar RRI Pro 4 Batik dimanapun berada, kita bertemu kembali bersama saya, penyuluh agama Buddha Kabupaten Bantul, Imade Adnyana. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama akan membahas dhamma, ya, dhamma yang dimana diajarkan oleh Sang Buddha. Oleh karena itu, mari kita bersikap anjali. Semuanya, silamlah, terimalah salam kasih dalam dhamma, namo buddhaya. Babagan niti kabajikan. Nadhaya dandang putesu tasesu taware suca yona hanti nagaheteti tang ahumi brahmanang. Setelah meletakkan tongkat terhadap semua makhluk, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, ia yang tidak membunuh dan tidak menyebabkan orang lain membunuh, dialah yang kusebut seorang Brahmana. Syair Dhammapada ayat 405. Baik para pendengar RRI dimanapun berada, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mendengarkan, akan membahas tema yaitu sila dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Para pendengar dimanapun berada, dalam ajaran Buddha, sila berarti perilaku moral, disiplin atau latihan untuk mengendalikan perbuatan. Baik itu mengendalikan perbuatan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan. Tujuannya apa? Agar pikiran, ucapan, dan tindakan kita ini tidak merugikan diri sendiri maupun makhluk lain. Nah, sila, saudara sekalian, bukan sekedar aturan atau larangan, tetapi merupakan latihan untuk membentuk perilaku kita yang baik. Nah, dengan menjalankan sila, seseorang belajar untuk mengembangkan kasih sayang, kepedulian, pengendalian diri, dan juga tanggung jawab. Nah, salah satu dasar moral yang sangat penting adalah di dalam pandangan Buddhis, yaitu lima latihan moral yang kita kenal sebagai umat Buddha adalah Pancasila Buddhis. Yang mana Pancasila Buddhis ini yang dipraktekkan oleh upasaka atau upasika sebagai umat Buddha perumah tangga. Sila yang pertama yaitu tidak membunuh atau menyakiti makhluk hidup. Yang kedua, tidak mengambil barang yang tidak diberikan, yang berarti yang bukan menjadi hak kita atau milik kita. Yang ketiga, tidak melakukan perbuatan seksual yang salah atau asusila. Yang keempat, tidak berbohong atau berkata tidak benar. Yang kelima, yaitu tidak mengkonsumsi atau minum, ya, yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Nah, kelima sila tersebut memiliki hubungan erat dengan tanggung jawab terhadap lingkungan. Di dalam Buddhisme, manusia merupakan bagian dari kehidupan yang saling berhubungan. Kehidupan manusia itu tergantung juga pada alam. Sementara aktivitas manusia juga memberikan dampak terhadap alam. Nah, karena itu menjaga lingkungan dapat dipandang sebagai penerapan panya atau kebijaksanaan. Manusia seharusnya tidak memikirkan keuntungan untuk dirinya sendiri, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak tindakan terhadap manusia lain, hewan, tumbuhan, dan lingkungan secara keseluruhan. Nah, sila pertama yaitu tidak membunuh atau menyakiti makhluk hidup, yang berbunyi aku bertekad melatih diri untuk tidak melakukan pembunuhan atau menyakiti makhluk hidup. Dalam konteks lingkungan, nah sila ini mengajarkan penghormatan terhadap kehidupan, ya. Kerusakan lingkungan dapat menyebabkan banyak makhluk hidup kehilangan tempat tinggal. Ya, selain tempat tinggal, ya, makhluk-makhluk ini juga akan kehilangan sumber makanan, bahkan kehidupannya. Misalnya, penebangan hutan secara berlebihan dapat menghancurkan habitat berbagai jenis hewan di tempat itu. Nah, contohnya, ya, kita sebagai umat Buddha yaitu tidak menyiksa atau membunuh hewan tanpa alasan. Yaitu tidak juga melakukan perburuan liar, termasuk tidak merusak habitat hewan. Kita harus juga menjaga kelestarian hutan, tidak membuang limbah atau sampah ke sungai, ya, yang limbah-limbah beracun atau sampah-sampah ke sungai yang menyebabkan sungai itu menjadi tercemar. Kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan agar tidak membahayakan makhluk hidup. Nah, contohnya, ya, yang sangat sederhana, misal kita di tempat tinggal kita tidak membuang sampah plastik ke sungai karena sampah tersebut, kenapa? Dapat menyebabkan, ya, mungkin hewan-hewan di tempat itu nanti bisa memakannya, bisa menyebabkan penderitaan bahkan kematian bagi hewan-hewan di tempat itu. Nah, apa yang harus kita kembangkan sebagai umat Buddha untuk menjaga kelestarian lingkungan penerapan sila pertama? Yang harus kita miliki yaitu kembangkanlah cinta kasih atau metta. Yang kedua yaitu welas asih, karuna. Yang ketiga, cobalah untuk berusaha untuk tidak menyakiti makhluk lain, ahimsaka. Yang keempat yaitu coba kita untuk belajar menghargai kehidupan. Sekecil apapun makhluk itu, ya, makhluk itu semuanya mencintai kehidupannya. Tidak ada di dunia ini satu makhluk sekecil apapun yang ingin hidupnya berakhir, ya, dengan dibunuh atau pembunuhan. Nah, oleh karena itu, itulah dari penerapan sila pertama terhadap lingkungan, di mana sekarang kita lihat seperti Kalimantan kebakaran hutan. Nah, itu apa? Karena kita, ya, tidak menerapkan prinsip-prinsip sila ini dalam kehidupan kita, yang itu banyak sekali merugikan makhluk lain bahkan manusia itu sendiri. Nah, penerapan sila kedua, ya, tidak mengambil apa yang tidak diberikan atau bukan menjadi hak kita atau milik kita. Nah, itu mengajarkan seseorang untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Jadi, jika dikaitkan dengan lingkungan, sila ini dapat diterapkan dengan tidak mengambil atau mengeksploitasi, ya, sumber daya alam secara berlebihan yang kita lihat belakangan ini banyak terjadi. Nah, alam itu menyediakan air, ya. Selain menyediakan air, ya, di sana juga ada hutan, tanah, mineral, tumbuhan, dan berbagai sumber kehidupan manusia. Bisa kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Tetapi tidak seharusnya kita mengambil secara berlebihan atau disertai dengan keserakahan. Kalau kita mengambil secara berlebihan disertai dengan keserakahan, itu akan merugikan orang lain atau generasi kita yang akan datang. Nah, penerapan sila-sila ini, ya, bisa kita lakukan yaitu tidak melakukan penebangan hutan secara ilegal. Terus tidak mengambil hasil laut secara berlebihan. Atau tidak melakukan penebangan yang merusak lingkungan. Atau tidak mengambil tanah atau hewan yang dilindungi. Yang selanjutnya, kita harus menggunakan air sumber daya alam secukupnya, tidak berlebihan. Dan juga menggunakan sumber daya alam ini sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, contohnya Seseorang yang mempergunakan air bersih secara berlebihan, ya, ketika masyarakat lain mengalami kekurangan air bersih, merupakan kita meninggalkan prinsip tanggung jawab terhadap keadilan. Kita lihat sekarang cuaca, ya, kemarau yang sangat panjang, ya, dikenal dengan El Nino, ya, di mana kita yang berkecukupan dengan air, ya, coba kita gunakan sumber daya alam ini, air ini dengan bijak, jangan berlebihan. Saudara-saudara kita yang mungkin kekurangan air, ya, kekeringan, itu sangat membutuhkan sekali air bersih. Nah, itulah harus kita menggunakan sumber daya ini secara bijak. Sedangkan sila ketiga, yaitu menghindari perbuatan yang salah. Nah, sila ketiga mengajarkan umat Buddha untuk menghindari perilaku menyimpang atau seksual yang tidak benar. Nah, hubungannya dengan lingkungan memang tidak secara langsung, tetapi sila ini mengajarkan pengendalian diri dan tanggung jawab terhadap akibat dari perbuatan yang kita lakukan. Prinsip pengendalian diri dapat diterapkan dalam hubungan manusia dengan alam, yang merupakan di mana manusia tidak seharusnya mengikuti keinginan tanpa batas, ya, termasuk dalam menggunakan barang atau sumber daya alam, ya. Ini kisah kita terapkan dalam kehidupan kita, yaitu mengendalikan gaya hidup yang konsumtif, ya, atau tidak membeli barang secara berlebihan. Kita juga bisa menghindari pemborosan dan juga mempertimbangkan dampak dari pola hidup terhadap lingkungan. Kita juga harus bertanggung jawab atas konsekuensi tindakan yang kita lakukan. Nah, dengan kata lain, sebenarnya pengendalian diri merupakan salah satu dasar perilaku ramah terhadap lingkungan. Ini penerapan dari sila ketiga, bagaimana kita harus memiliki pengendalian diri. Nah, sedangkan sila keempat, yaitu tidak berbohong. Sila keempat ini mengajarkan kita umat Buddha untuk berkata atau bertindak berdasarkan kebenaran. Ya, seperti yang Sang Buddha ajarkan, Sang Buddha selalu mengajarkan apa yang Sang Buddha ajarkan, itulah yang Sang Buddha lakukan. Apa yang Sang Buddha lakukan, itulah yang Sang Buddha ajarkan. Ini hendaknya bisa menjadi teladan contoh bagi kita umat Buddha dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam masalah lingkungan, kejujuran sangat penting karena masyarakat membutuhkan informasi yang benar mengenai kondisi alam. Jadi kita menghindari seperti berita-berita hoaks atau yang tidak benar, yaitu semisal tidak menyembunyikan, ya, pencemaran lingkungan, tidak memberikan informasi palsu tentang dampak suatu kegiatan terhadap alam, ya, tidak memalsukan data lingkungan, berani melaporkan tindakan yang merusak lingkungan, atau kita juga bisa menyampaikan informasi lingkungan secara bertanggung jawab. Nah, semisal jika suatu kegiatan menyebabkan pencemaran sungai, seseorang tidak seharusnya menyatakan bahwa sungai tersebut, ya, aman hanya demi keuntungan pribadi. Jadi kita sering, ya, ada yang seperti itu, ya, hendaknya kita sebagai umat Buddha jangan melakukan hal-hal seperti itu. Nah, yang terakhir adalah penerapan sila kelima, yaitu menghindari minuman atau zat yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran. Nah, sila kelima ini mengajarkan umat Buddha untuk menghindari sesuatu yang menyebabkan kelengahan atau hilangnya kesadaran. Kesadaran sangat penting dalam menjaga lingkungan. Orang yang memiliki kesadaran akan mempertimbangkan akibat dari tindakannya. Dalam konteks lingkungan, prinsip ini dapat dikembangkan menjadi hidup dengan penuh perhatian dan tidak lalai terhadap dampak perilaku kita. Contohnya, ya, kita harus menyadari jumlah sampah yang kita hasilkan dalam kehidupan ini sebagai perumah tangga, berapa jumlah sampah yang kita hasilkan, ya. Yang berikutnya, kita bisa menyadari dalam penggunaan air atau listrik. Di rumah, gunakanlah air itu secukupnya, listrik itu secukupnya. Jika tidak perlu, ya kita matikan. Kita menggunakan itu dengan secukupnya. Yang selanjutnya, kita harus memperhatikan dampak penggunaan plastik. Ya, jadi, jika memang kita memberi makanan atau membungkus makanan, jika itu tidak perlu, ya jangan kita menggunakan plastik. Sekarang bisa menggunakan ya dedaunan seperti leluhur-leluhur kita dulu lakukan. Dan itu lebih baik, ya, karena itu bisa didaur ulang oleh alam dengan cepat, ya. Dan juga tidak melakukan tindakan berbahaya terhadap lingkungan ketika seseorang itu kehilangan kendali, ya. Dan juga membiasakan hidup sadar dan tanggung jawab. Nah, saudara sekalian, dari sudut pandang Buddhis, ya, tindakan yang dilakukan dengan keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin ini sesungguhnya dapat menghasilkan akibat yang merugikan. Namun sebaliknya, jika tindakan yang dilandasi dengan kebijaksanaan dan kepedulian akan membawa manfaat yang luas. Nah, sila Buddhis dan tanggung jawab terhadap lingkungan ini memiliki hubungan yang sangat erat sekali. Sila mengajarkan manusia untuk mengendalikan pikiran, ucapan, dan perbuatannya agar tidak menimbulkan penderitaan bagi makhluk lain. Ya. Melalui Pancasila Buddhis, manusia belajar untuk tidak menyakiti makhluk hidup, tidak mengambil sesuatu secara tidak benar, mengendalikan diri, perkataan jujur, dan menjaga kesadaran. Inilah nilai-nilai, ya, yang dapat diterapkan dalam menjaga alam melalui perilaku kita, seperti mengurangi sampah, menghemat sumber daya, melindungi hewan atau tumbuhan, ya, yang ada di sekitar kita, dan juga kita menjaga kebersihan lingkungan kita serta mencegah pencemaran lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, oleh karena itu, mari sebagai umat Buddha kita terapkan metta, karuna, ahimsaka, panya, ya, kebijaksanaan, sehingga kita dapat menunjukkan bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tindakan untuk kepentingan manusia, ya, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap seluruh kehidupan. Dengan demikian, menjaga lingkungan itu merupakan bagian dari praktek moral dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari, saudara sekalian, para pendengar RRI dimanapun berada, mari kita menjaga lingkungan seperti apa yang telah saya jelaskan, sehingga kita bisa hidup berdampingan dengan lingkungan, hidup bahagia untuk diri kita maupun untuk generasi kita yang akan datang. Demikian, terima kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbisata bhavantu sukhinah.

Rombat RRI Inge Lelur Butuh Jawi Suara Budaya Jogja Sutrisno Butoyo. Matur nuwun, Anda masih bersama dengan saya Jordan Talaksor di pagi hari ini pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya Uyon-Uyon Enjing akan kami hadirkan untuk Anda gending soran di pagi hari ini. Akan kami perdengarkan dari gending kelentung Laras Pelok Patet Limo Kagarap Soran Sugeng Midangetaken.

sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, ajang Sleman Creative Week hashtag 6 resmi dibuka oleh Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa. Kegiatan ini diawali dengan menerbangkan layang-layang pada rangkaian kegiatan Sleman Kite Fest atau Festival Layang-Layang beberapa waktu lalu. Danang Maharsa mengatakan, festival ini diharapkan tidak hanya menjadi tontonan bagi masyarakat, namun juga sekaligus menjadi pengalaman untuk membangun semangat kreativitas dan kebersamaan. Beralih ke informasi lain, transformasi organisasi perguruan tinggi harus berangkat dari tujuan yang jelas, serta diterjemahkan secara konkret melalui perencanaan jangka menengah hingga rencana aksi tahunan. Rektor UGM Profesor Ova Emilia melihat hal itu sebagai langkah krusial, sebab saat ini perguruan tinggi dihadapkan pada maraknya kecerdasan artificial atau AI, perkembangan teknologi digital, penyesuaian kebijakan pemerintah hingga tuntutan internasionalisasi. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi, Sugeng Injang Sutresno Budoyo. Apa kabar? Sehat selalu. Semoga ya. Udah wedangan belum ini pagi hari ini? Sudah sarapan belum pagi hari ini? Kalau belum, sama ya, nggak apa-apa. Tapi penting loh, ada dokter yang mengatakan, bukan ada dokter, tapi memang salah satu tips kesehatan dari umumnya dokter-dokter. Saya nggak perlu sebut spesialisnya apa ya, tapi umumnya dokter-dokter kesehatan Sutresno Budoyo. Ya jelas lah bahas kesehatan ya. Kalau misalnya kita itu baiknya untuk menjaga tubuh sehat, biasakan sarapannya itu digabung dengan makan siang. Kenapa Sutresno Budoyo? Karena ternyata sarapan itu yang bagi sebagian orang ya, ini tidak semuanya, itu tidak penting-penting banget gitu. Nah, tubuh kita itu diisi air putih boleh gitu, diisi minum teh boleh, kopi juga bagus, tapi sarannya kesehatan itu tanpa gula. Saya udah minum teh nih pagi hari ini tanpa gula. Walaupun kurang enak tapi ya udahlah, dibiasakan demi kesehatan. Karena kita enggak pernah tahu hal kecil yang sering kita lakukan sekarang Sutresno Budoyo itu besok memupuk jadi besar baru ngunduh gitu. Kok kena ini ya? Coba diingat-ingat lagi dulu waktu muda kebiasaannya kayak gimana. Kalau kebiasaannya begitu ya udah tinggal diunduh aja gitu ya kan. Ngunduh sakitnya. Nah, makanya mulai dari sekarang coba deh mulai biasakan. Kalau saya mulai biasakan enggak sarapan pagi tapi sekalian makan siang. Ternyata bagus gitu ya untuk saya, tapi enggak tahu untuk orang lain. Semoga bagus juga. Jangan dipaksain karena semua orang berbeda. Ada yang bisa, ada yang tidak. Yang penting sesuaikan aja dengan kebutuhan diri. Kalau saya kebetulan bisa gitu ya. Pokoknya saya doain sehat selalu. Karena kesehatan itu dimulai dari apa yang kita makan Sutresno Budoyo ya. Mulut ini gerbang penyakit. Nah, dalam tanda kutip. Jadi kalau misalnya gak dikontrol makanannya, otomatis sakitnya nanti tinggal nunggu aja nih. Mau sakit jadi apa gitu ya. Pagi-pagi udah serem dah horor. Enggak sih. Ini untuk mengingatkan saja bahwa kesehatan itu penting sekali Sutresno Budoyo untuk kita, termasuk kesehatan mental dan juga pikiran. Yang stres-stres pagi hari ini, mendingan dengerin Mato Gato biar stresnya setidaknya berkurang sedikit gitu ya. Karena kita bakal olah pikir di pagi hari ini. Saya masih ajak untuk Sutresno Budoyo tebak logika. Semoga udah bisa ketemu polanya dan bisa menjawab pertanyaan di pagi hari ini. Masih sama kayak hari Minggu kemarin. Ini saya bikin agak lebih mudah ya. Agak lebih mudah. Tinggal ditemukan polanya, nanti akan ketahuan jawabannya Sutresno Budoyo. Ini bukan ngabur ya, ini ada jawabannya. Kalau bisa melihat polanya. Kalau nggak bisa melihat polanya, ya wes, mesti jawabannya ngawur gitu ya. Dengarkan baik-baik yang udah komentar di IG, kok di IG lagi kan? Di WhatsApp, di statusnya Perompat RRI, matur nuwun ya. Yang belum save nomornya WA Perompat RRI, di save dulu nomornya 0895-0144-1066. Teleponnya di 0274-55-2219. 55-2219, oke? Pertanyaannya di pagi hari ini adalah, coba, tebakan logika ini bisa kamu jawab atau tidak Sutresno Budoyo. Yang pertama soalnya gini. Budi makan donat, Ujang makan nastar, Rian makan apem. Saya ulangi lagi ya. Budi makan donat, Ujang makan nastar, Rian makan apem. Nah, maka pertanyaannya, kalau Agus makan apa nih Sutresno Budoyo? Kalau misalnya saran saya, mendingan dicatat supaya nanti bisa dibaca ulang-ulang dan ketemu polanya ya. Budi makan donat, Ujang makan nastar, Rian makan apa, maka Agus makan ... Monggo tak buka teleponnya kalau bisa jawab ya. Halo Sugeng Isuk Maru Getuk.
1: Halo Sugeng Isuk Maru Getuk.
0: Acaranya tuh baru mulai ini kok udah ditanyain aja soalnya.
1: Lah tak pikir siaran ya.
0: Oh, saya udah denger loh panjenengan di situ. Wah, ternyata banyak sekali ya.
1: Ya, tumben diberi kesempatan. Ini belum jeda toh?
0: Belum lah, baru mulai.
1: Iya.
0: Kok wes dijeda ya opo
1: iki? Biasanya nek aku masuk iki kita jeda dulu.
0: Oh, udah apal ya?
1: Iya. Makanya aku tak disi. Nah, ya siap-siap nomor 2.
0: Nah. Coba Bu, jawab Bu.
1: Jawabku mbuh salah mbuh bener. Ini aku logikane Agus. Agus tau iki ya?
0: Iya.
1: Apa?
0: Agus, Agus.
1: Agus
0: makan, agak gundul sedikit.
1: Agus makan bika Ambon.
0: Oke, siap.
1: Makan bika Ambon, kopi susu anget.
0: Oke.
1: Mangga Bu Tepia mlebet.
0: Nggih.
1: Apa Bu Dwijo?
0: Ya nggih mbok menawa enten nggih mboten apa-apa.
1: Nomor 1 nggih Budwija.
0: Matur nuwun nggih Bu Sriwi. Sugeng esuk manut getuk. Halo. Halo. Mana ini orang ini? Walah diolah halo ya wis. Halo sugeng esuk manut getuk.
2: Ini semua tuh ketuk. Indonesia juara.
0: Alah, wes ra ngaruh.
2: Ngaruh banget ta kan
0: ini. Emang nek udah juara njok piye, Kong?
2: Ah, ya melu seneng toh.
0: Oh, alah tak pikir ki njok opo yon.
2: Oleh opo ngono toh, oleh seneng wong
0: nonton. Akhirnya ya, setelah sekian lama enggak pernah juara, juara juga.
2: 35 tahun.
0: Ya. Elok tenan.
2: Supply Mas Jordan jadi RRI penyiar RRI jadi juara toh.
0: Oh, oh ya.
2: Ono pengaruhe dadi ini. Padha wae karo iki Agus. Agus mergane mangane sate.
0: Oh, sate. Gimana berarti totoan menang iki ya?
2: Oh, ning ora totoan, tapi sate apa bakso kuwi senengane Agus.
0: Gelo iki ora menang totoane.
2: Salam go cucuku yo. Salam kan India yo. Matur nuwun.
0: Salam kembali, matur nuwun. Waalaikumsalam, Pak Yanto. Wah, nek totoan menang akeh iki. Sugeng isuk karo gethuk.
3: Bu Sriwi, aku nutupi mikrofon.
0: Budi Bio. Monggo Budi Bio.
3: Matur nuwun wonten nami serep.
0: Ini bukan Budi Bio, Bu Sriwi, namanya Bu Suyat.
3: Wes pokoke sapa-sapa gelem aku. Ya. Sapa bae manut.
0: Gusti Allah, sehat Bu?
3: Kula aku tak manut sing dhuwur wae. Nggih sehat. Kagem panjenengan sak klagak nggih sehat to.
0: Sehat sedaya.
3: Alhamdulillah.
0: Ini kalau sehat sampai usia tua berarti waktu muda dijaga kesehatannya.
3: Oke, memang begitu.
0: Begitu. Mangga Bu.
3: Nggih, kula batin derek jawab. Makan nasi bae.
0: Oh my. Iki maknanya ganda loh makan hati itu. Oke.
3: Arep niru Bu Sriwi kok.
0: Oke, rombongan mumet.
3: Keduburan.
0: Heeh. Nggih.
3: Matur nuwun Bu Sriwi, matur nuwun.
0: Sami-sami.
3: Sugeng
0: enjang. Nggih. Pokoke seneng karo seneng. Halo sugeng isuk marang gethuk.
4: Sugeng isuk matur gethuk.
0: Wah, entuk salam ya Pak Dirjo ning radio tetangga.
4: Kholasrullah.
0: Acara Saritaman
4: yang penting di sana.
0: Elenan ya. Wis dadi punggawa di Saritaman to Pak iki, Pak.
4: Di mana?
0: Wah, aku ngekek rungokke. Wah, iki wah iki wah mlebu kabeh iki.
4: Oh, tertib.
0: Wah, domo ramai.
4: Lah kepiye iki, Pak? Siti. Wendono
0: kok. Oh, oh makane aku wis tak catet lho iki sapa wae. Makane mlebu iki langsung tak der iki.
4: Iya, Mbak Siti kepiye? Wis mari le gerak jenenge.
0: Jenengan target pertama wis tak der iki. Sehat, Pak?
4: Ora tede ngaling-aling.
0: Nah, sing penting jujur ya.
4: Iya.
0: Sehat to niki?
4: Alhamdulillah wis mubeng-mubeng iki
0: monggo. Monggo jawabannya apa?
4: Agus makan apel.
0: Apa? Wah, elit ya.
4: Elit.
0: Elit tenan iki.
4: Wah, buah saya dari Malang ya, piye ta?
0: Manganane elit, ekonomine sulit iki.
4: Apa, Mang?
0: Nggih, matur nuwun ki.
4: Alhamdulillah, matur nuwun.
0: Sami-sami, kamsalam. Yo, sek morama mlebu meneh tak der iki. Halo, sik ngesuk mari gethuk.
5: Duel.
0: Ah, nek iki urung ketemu ya.
5: Ora, ora. Sira
0: aku. Hah?
5: Lah aku sawiji kuran aku.
0: Oh iya enggak apa-apa jane iki. Bebas jane iki.
5: Tekan Mas Ipul iki lara nang dindi aku.
0: Kok njok takon Mas Ipul iki ya apa iki?
5: Lah iya. Pas sepai men.
0: Nggih.
5: Biasane kok nomor 1 kok.
0: Yo ngasih kesempatan lainnya toh ya Mbak Noyo.
5: Mbak Siti tak tunggu Pak Siti.
0: Ini sehat toh Mbak Noyo Daniel Waluyo?
5: Sehat.
0: Alhamdulillah.
5: Jordan yo sehat to.
0: Doanya ka. Monggo, Mbah.
5: Wis mari urung putrane.
0: Udah. Ya, alhamdulillah.
5: Bisa ngopo?
0: Kenapa?
5: Wis iso ngopo?
0: Wah, iso ngepruki bapak.
5: Nembung ngadi urung.
0: Wah, nek kuwi wis tak ajar aja.
5: Diadeni wae.
0: Wah, ya apa to iki?
5: Ora nakal.
0: Oh, gitu to. Wah, malahane kewalik mengko iki.
5: Oh, iya ta. Okay. Iya, salam saka Pak Naryo Purbasari.
0: Salam kembali.
5: Nggih. Aku tak jawabe sawo wae.
0: Sawo? Oke.
5: Oke ya.
0: Nggih.
5: Tunggu Pak Dipaimin, salam sehat selama 4 merdeka.
0: Merdeka, matur nuwun. Halo juga ngesuk matur getuk.
2: Tumben bolo ku ora ngampiri kae mau.
0: Wah, iki kok ya mlebu-mlebu suarane alon to, Pak?
2: Kurang seru.
0: Bukan kurang seru mlebu kok ya wis nesu-nesu iki ya apa?
2: Ora bolo ku kamu lho biasane ngampiri kok ora ngampiri rong dino.
0: Ya wis ganti kok bolone kok ya. Soalnya jenengan wis morama saiki.
2: Ra.
0: Hah?
2: Aku kok morama.
0: Lah, nek ho ya ra apa-apa kok.
2: Emangnya kowe krungu ngendi radio ngendi?
0: Ya aja lah, enggak etis ngono kuwi.
2: Kowe meneng ngarang ya kowe iki.
0: Loh, ya penyiar kok ya gaweane.
2: Iya.
0: Anak
2: kowe nek ngrungokke jam 7 sore bengi. Iki bulan do ngendil nang ngono ta aku ya ngrungokke kuwi.
0: Sik to, 7 iki sore apa wis bengi e?
2: Ya bengi nore jam 7 de.
0: Lah momong kok 7 sore bengi ya apa iki?
2: Aku ngrungokke kuwi lah do kendilan nang kene to aku.
0: Do kembol bujono neng kono. Gimana Pak? Sehat apa sakit iki?
2: Sehat no, mosok sakit kok nelpon.
0: Ya apa mungkin ya pikiran gitu ngerti ya ndra apa to?
2: Lara pikir kan bendino
0: berarti iki urip. Ku tanda-tanda nek wong urip ki pikirane ki mesti ya ngono kuwi.
2: Timbang no randai pikiran aja dong, gue pikiran.
0: Ya, siap. You lagi udah berangkat?
2: Udah dong.
0: Oh ya, semuanya sehat-sehat ya, berdua ya.
2: Tunggak besok tanggal songo balik neng gombong, wis mono kuih.
0: Ya, yang penting ojo nakal mau dibedil lu.
2: Orang.
0: Dilebok kayak barak lu.
2: Aku rame lu kok aku.
0: Orang dilebok kayak barak karo putune. Jawabannya apa Pak?
2: Iki Pak, pertanyaan aku ya rung gendah iki mau iki.
0: Wah, ya cetok jenengan mesti kuwi.
2: Kuwi nek wani sik tanggal 17 ana nang Semanu.
0: Ah.
2: Wani ra.
0: Ana apa toh?
2: Nyanyi bersama kok.
0: Oh, gitu.
2: Nah, ketemu kuwi mau Tony Booster kuwi mau sesuk.
0: Aku tak ning gombong wae. Ayo, jawabannya apa?
2: Jawabane iki yo Agus mangan apa yo? Man ramangan wae lah poso kok.
0: Oh, poso Selasa Kamis ya? Iya. Nggih.
2: Ya, sudah gitu aja.
0: Matur nuwun sami-sami. Sugeng Enjang, Pak Yanto Pahit ya. Sehat-sehat pokoknya. Halo Sugeng Esuk Maru Getuk.
6: Halo Sugeng Esuk Maru Getuk.
0: Nah, ini yo. Oh.
6: Ayo saiki nek aku ketemu Nondi.
0: Ini mau tak bilang mantan.
6: Ora ketemu ta nek aku golek ana ora kelakon ketemu saiki.
0: Ah, soale ndelik-ndelik iki.
6: Ora, ya ming ning Mbah Noyo ngerti janjane wong Mbah Noyo kae yo iya. Ya dadi siji soale kae muni ora. Nah, aku iya.
0: Pokoke siang yang nganyar-nyar tak dor nek itu kan pemain lama.
6: Ya Mbah Noyo saja yo ming malam Minggu kok wedo aku.
0: Aduh, lucu tenan ya Pak Rimbang tak rungokke karo waduh lucu iki. Tak catet iki siji.
6: Aku nek maune pancen rono rene saiki ora kok.
0: Nah, makane kan mantan.
6: Lah ayo betul mantan. Dadi nek do ngomongke kono kene aku ora kritenan
0: lagi. Sehat semua to Pak?
6: Ono apie lho Mas. Bisa memperbandingkan lho.
0: Iya enggak apa-apa. Bebas
6: itu. Ayo iso bandingke kono kene dadi no kene iki ora. Nggih ngono lho.
0: Nek saya kan cuman buat lucu-lucu aja Pak.
6: Nah, iya ya. Lah iya.
0: Sehat semua to Pak Rimbang?
6: Alhamdulillah, semoga anak jodoh dan keluarga juga sehat.
0: Doanya Pak, matur nuwun. Oh,
6: iki aku jawabnya yang lucu ya.
0: Ya.
6: Mungkin dua demam siapa mungkin?
0: Budi makan donat, Ujang makan nastar, Rian makan apem. Agus.
6: Agus, aku ini wong sing kira gue panganan kira Rian, payah, jadinya makan payah, payah. Aku lucu. Ini aku jawabnya yang bener ki. Agus sing bener aku lho. Iku jawaban salah. Agus makan makarel.
0: Makarel.
6: Apa kata-katane gede.
0: Oke, siap. Makarel. Siap. Tak catet. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Rimbang. Enggak apa-apa, ini namanya berpikir ya toh. Ada jawabannya, cuman bisa ketemu enggak ya? Halo, si Gengisuk mare gede.
7: Wilu jeng enjing matuk gaduh.
0: Is morama meneh.
7: Morama. Bakoyo tak tututi kepuntal puntal e.
0: Nek iki ora mung morama, koordinator nek iki wis
7: ana. Nggih, sehat to, Mas.
0: Sehat jenengan sehat to kalih Budi Kati?
7: Alhamdulillah bregenggeng kados ki rukun werda. Pak Sakirman kok tetep sehat kok
0: nggih. Ngaten niku. Nggih, nderek dinyah.
7: Niku wau ya morama IMC betul cowek edek ben.
0: Wah iya kan mantan.
7: Sok maringi hadiah sing penyiar-penyiar niku. Tong IMC niku le betul cowek sak gawan buat niku lo kelingan.
0: Kangge napa niku cowek?
7: Diparingke sing do seneng-seneng niku do nyanyi joget-joget niku.
0: Kangge nyambel.
7: Angge mergo sambel karo gudeg.
0: Nah, cocok. Mangga Pak De komen jawabanipun.
7: Gudeg.
0: Oke, siap. Sami-sami Pak De komen. Juga ngisuk marah getuk.
8: Sungi cuma tuh getuk kayak kan Mas Jo.
0: Nek iki arep morama pora tetep tak duor pokoke.
8: Aku ora seneng morama kok.
0: Nek iki ora perkara morama, perkara yo ora seneng ya tak duor pokoke. Gemes soalnya. Yo kalah Gusti.
8: Eh alah, nawang guys, esok-esok guys.
0: Koyo ngene wae payu acarane iki wis.
8: Aku ketemu Gusti ku ngati

0: Mak pelengah. Jawabannya apa?
1: Jawabannya tahu basem.
0: Saking lembu mete lo iki.
1: Orang lagi kan ngadepe aku ya tahu basem.
0: Oh, ngaten.
1: Apa wong liyane ya ayame wis kan jelek.
0: Oke, siap.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Dadah Budhe, sehat semua pokoknya ya. Halo Sugeng esuk mari getuk.
2: Halo Sugeng Endang Mas Gadok Mas Irjan.
0: Iki nggih punggawa teng riko. Nggih ta, Ma? Wis tak catet pokoke.
2: Nek paribang niku wau anu sering liatin IMC.
0: Wah, iki kok do bongkar kabeh iki wis.
2: Angge tengah wengi ae.
0: Enggak apa-apa, Ma, malah lucu.
2: Ya, memang. Anu, nek tengah wengi kan perempuan pun menghindar.
0: Iya,
2: heeh. Kalau monitor putih-putih.
0: Saya cuman lucu aja dengerinnya itu lho.
2: Betul, betul.
0: Nggih, Romo sehat?
2: Alhamdulillah. Sehat wong bali penalti menang.
0: Wah, iki gara-gara bal-balan jadi sehat semua ya, Ma?
2: Betul, betul.
0: Alhamdulillah kalau gitu. Monggo jawabannya napa Bapak Semar?
2: Iya, anu makan nasi lawon.
0: Siap.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami, matur nuwun. Romo Sukabjo, Sugeng esuk mareng getuk.
3: Alhamdulillah.
0: Nah, gimana Pak Morama?
3: Hai.
0: Nah, padha wae pokoke. Ah. Podo bawe sami mawon.
3: Nah. Sami mawon.
0: Mangga.
3: Mangga dinteni kancane.
0: Ya.
3: Budi wis wau makan ati nggih.
0: Heeh.
3: Kota makan ayame mawon.
0: Oke, mboten rempel.
3: Mboten.
0: Oh, nggih, siap. Matur nuwun Pak Bambang Sutarno. Sugeng isuk mari getuk.
4: Sugeng getuk. Gatuk matuk Mas Durdan.
0: Nggih, nek niki mboten sah dicek pun jelas nek niki.
4: Ora.
0: Kok ora piye? Arep tak dudu buktine apa?
4: Kaya di mana?
0: Wah, yes, aja disebutke lah ora penak lah. Jangan enggak boleh disebut.
4: Kalasan
0: saya
4: itu di
0: kalasan Barat. Nah, gimana Pak? Sehat, Pak?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Katanya udah hujan di kalasan Barat.
4: Hujan setempat.
0: Hah?
4: Halaman.
0: Oh, karena disiram air kayaknya ya.
4: Iya.
0: Hujan buatan nek niku. Mangga Pak Muji.
4: Agus makan bakwan.
0: Oke, siap.
4: Terima kasih.
0: Matur nuwun Pak Muji Graita sugeng isuk maru getuk. Waduh. Kok gaung iki?
5: Injang matuk kado masurkan bala soru.
0: Inje Ibu Morama.
5: Ya Morama. Eh, padahal dere jawab.
0: Lho kok cepet banget. Sehat
5: Bu.
0: Oh, sehat. Tapi sehat ya Bu.
5: Matur nuwun kali.
0: Lho kok cepet banget to yo. Nggih, matur nuwun Bu Sri. Wah, selak wedi rek iki. Ala sugeng ngesek war getuk.
6: Kulanuun.
0: Nah, monggo, inggih yeah. Ibu Morama, silakan.
6: Ora, kok kene sawiji
0: yo. Ora jeng, iki ora Morama iki Bu Narasumber, cing.
6: Wah, ora iki lho aku gawe.
0: Kok wegah pripun wes?
6: Ya amin, amin, amin.
0: Kan fakta to, Bu?
6: Iya, alhamdulillah.
0: Gimana Ibu Narasumber?
6: Nah, ini kalau saya ya itu toh terus siapa sing kari dhewe sik
0: Agus
6: si
0: Agus
6: iya Agus ki maem nganu wae getuk apa nek api esok ki ya karo gorengan karo iki lho gula batu sama cur gitu
0: gula batu kali nggih
6: gula batu sama
0: batu kali
6: Teh, karo getuk karo gorengan wis kuwi wae kok gak
0: pokean wis matur. Siap, matur nuwun. Waalaikumsalam. Puyan masih sugeng esuk matur getuk.
2: Sugeng esuk matur getuk. Wah, nanti pun 10 tenan ya Mas.
0: Ora sah ngono to iki yo tak der yo an iki. Morama
2: yo. Ora apa lah iki. Asli mek.
0: Wah, niki jenengan asli Bantul.
2: Hah?
0: Asli Bantul.
2: Oh ya
0: cetak. Oh cetak ya. Untuk iki deng siang sitok nih.
2: Lo ya

0: nek paspor ini akeh dopo si pancen akeh pendengar
1: berarti pendengarnya senang didopo sih ya mas ya.
0: Oh, mulai terus jenengan ya ini oleh dopo sekolah kan.
1: Si aku pokoknya sinaun dopo sih, pokoknya sinaun dolop ya.
0: Oke lo mas malah.
1: Lah ya pokoknya serius ojo guyu. Nah aku mesti akeh dokler kena kui. Wah, pokoknya serius ojo guyu lo. Orang maksudnya ki men bisa dolop ngono kui lo, kudu serius. Ojo nganti guyu.
0: Aneh engko nganu jot rampung.
1: Oh gitu acarane. Oh iya.
0: Ora do mlebu.
1: Sehat Mas Yudi?
0: Alhamdulillah, Mas Yudan sehat juga ya.
1: Doanya monggo.
0: Ya.
1: Agus makan apa ini?
0: Pak Agus alba mopo iso-iso lho
1: nek. Apa mangan beling?
0: Pas hati ya. Agus makan dondong Mas Yudan.
1: Oke, siap kula catet Mas Yudi.
0: Enggo
1: ketot-ketot
0: nggih. Ya. Selamat pagi.
1: Pagi, matur nuwun Mas Yudi. Kita jeda dulu setelah sudah jam 6.30 waktu Indonesia Barat. Nanti saya kembali lagi. Jangan lupa dijawab tuh si Agus makan apa ya.

0: Sutresno budaya, kulo gali juangkring. Sampun kesupen lu, suko sami suko. Kulo suko, panjenengan suko, lan sedoyo sami suko. Sumangga berhuk yahuk yagur sama. Saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM. Utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil oleh
1: Kulo Suwarno Dwijonagoro. Monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabuh 8 dalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh Budaya Nuswantoro. Program 4 RRI Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
2: Endaing swasana enjing Program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Setersambutnya saya mau ajak tebak-tebakan dulu, siang hari ini bakal panas banget atau enggak? Kalau misalnya Anda bilang panas banget, nah, benar sih jawabannya. Kalau Anda milih itu ya, tapi kalau milih yang lain, ya nggak tahu deh. Kenapa saya bilang benar? Ini habis saja saya tadi baca dari BMKG Yogyakarta bahwa DIY itu diprediksi bakal berkisar antara cerah hingga berawan tanpa hujan seterusnya butuh. Tapi nanti informasi lengkapnya di jam 7.30 ya. Ini informasi awal aja. Jadi buat yang mau beraktivitas di siang hari, apalagi menggunakan kendaraan roda 2 yang mudah terpapar oleh sinar matahari, jangan lupa gunakan jaket gitu ya. Pakai krim apa namanya itu? Pelindung wajah dari sinar matahari apa namanya? Saya lupa ya. Sunscreen gitu ya. Dan juga pakai masker supaya untuk melindungi kulit kita seterusnya butuh dari paparan matahari yang cukup terik dan juga abu-abu dari kendaraan bermotor itu tidak bagus dalam jangka panjangnya ya. Katanya sih suhunya nanti bisa mencapai berpotensi sampai 35 derajat Celcius seterusnya butuh siang hari ini panas banget gitu ya. Ini karena ada fenomena udara kabur atau haze sebutannya khususnya di Sleman yang dapat menurunkan jarak pandang juga bagi pengguna jalan. Jadi hati-hati ya seterusnya butuh yo. Buat Anda yang tinggal di Sleman, apalagi yang dekat dengan pegunungan, dekat Merapi, ada potensi haze atau udaranya itu kabur gitu. Kayak kabut tapi dibilang kabut juga bukan kabut ya. Pokoknya hati-hati aja. Dan diprediksi bisa sampai 35 derajat Celcius untuk keseluruhan daerah istimewa Yogyakarta. Aduh, jangan harap Anda main-main ke puncak yang tinggi, dingin begitu ya. Tau-tau gosong badannya. Nggak kerasa kebakar. Oke, seterusnya budaya. Itu dia informasi terkini yang bisa saya bagikan untuk Anda. Sekarang saya mau bacain dulu untuk kiriman jawaban yang sudah dikirimkan lewat WA di 0895-0144-1066. Pertanyaan logika pagi hari ini adalah, jika Budi makan donat, Ujang makan nastar, Rian makan apem, maka Agus makan. Yang nggak ketemu, jangan pusing ya. Jangan ngomel-ngomel. Karena ini ada jawabannya. Kalau polanya Anda bisa temukan ya. Kita cek dulu, ada yang bisa benar nggak ya. Ada yang pertama, Mas Pri di Pelayan. Makan semua. Ya, manusia adalah omnivora, pemakan segalanya ya. Kang Dirjo, apa nih? Singosaren bangun tapan Bantul. Apa nih? Karo tengah jam. Maksudnya piye itu ini? Enggak dong saya. Mbak Anggun udah apa namanya? Kerja. Oke, makan ati, siap. Romo Yuwono absen. Ada Mas Teo jawabannya kue. Pak Amin jawabannya makan sus. Sus apa ini? Pak Untung jawabannya nasi. Pak Sutarno makan nasi. Bu Mami jawabannya makan salah. Mbah Mudi Giri Mulia jawabannya telo bakar. Lestari budayaku salah budaya. Pak DPMN sudah tadi. Bu Widya makan sagu. Mbak Cio makan apa nih? Si Agus apel katanya. Pak Fran jawabannya makan meniran. Mbak Mus makan pempek mas. Oke. Pak Tejo jawabannya makan cookies. Cookies ki opo iki cookies ya. Pak Agus Prastowo jawabannya Kalau aku Agus tadi makan roti empuk panjang. Bu Titin gesian jawabannya makan bakpia. Ibu Uti jawabannya Sleman nasi padang. Buwit Surabayan Agus makan donat dan nastar Mas, kalau makan apem dia enggak suka. Ada Basar Jiman ini jawabannya makan getuk. Uti Diah jawabannya Agus tidak makan apa-apa karena pertanyaan jika Mas. Oke, siap. Pak Bambang Sutarno tadi sudah. Mbak Suro jawabannya ubi rebus minum kopi. Oke. Bagaimana Agus makan bakso? Ibu Eli Pramita jawabannya Agus makan arem-arem bikin kenyang Mas Jordan. Ada Pak Sutrisno makan bubur. Oke. Romo Tujo absen. Ibu Sarmiatun adrem jawabannya. Pak Sunaryono Muntilan jawabannya risoles. Pak Giman jawabannya Agus puasa rien. Pak Gading jawabannya makan kerupuk. Oke, kita putarkan dulu voice note ya. Ada Pak Ferry.
4: Gus trimo makan angin wong ora duwe apa-apa.
3: Makan angin. Lengunya kepiye mangan angin iki? Mas Adi gamelan jawabannya ubi. Kang Min.
5: Sugeng esok matok katok sugeng enjang Mas Jordan talak soru kula Kang Min saking jajaran kulon. Jawaban kula ngeten Mas. Nek dipikir-pikir iki saya mumpet ya Mas malan tadi nek tak sik simpel wae. Kula jawab rebayek. Bahan dasare kuwi saka tepung beras ngono wae Mas kabeh-kabeh. Ketok ayo pengiku isanane mikir nggun matur nuwun.
3: Nggih, sami-sami Pak Bardan Imogiri.
6: Sugeng enjang matur gatuk sugeng enjang Mas Yordan. Jawaban kula Agus makan sate. Katen matur nuwun.
3: Nggih. Lanjut lagi Mas Kowor.
7: Wagi Mas Jordan, geng esok, geng tugas.
3: Nggih.
7: Agus ya maem moci Mas. Sumpahnya 4 huruf. Oh no, esok-esok ceria ini. Timnas menang malam penalti. Oke Mas Jordan.
3: Nggih, mantap pokoknya.
7: Geng ngayai tugas ya selalu Mas Jordan.
3: Nggih. Matur nuwun. Lanjut Pak Kasiono.
8: Matuk gatuk sugeng injing Mas Jordan. Kula Pakasyono Mbulawen badhe ngaturaken jawaban uniki kalian jalan-jalan pagi. Jawaban kula Agus menika makan nasi. Mengaten Mas Jordan sugeng injing berkah dalem.
3: Berkah dalem ugi. Lanjut Pak Tupar.
9: Sugeng injing matuk gatuk sugeng injing Mas Jordan talak lirih.
3: Nggih.
9: Tak lirik jawab. Agus makan apel. Mboten mawon jawaban kula matur nuwun.
3: Sami-sami Bu Yayu.
10: Halo penyiarku.
3: Nggih.
10: Aku langsung jawab bae ya. Agus makan soto gitu wae semangat pagi.
3: Siap. Matur nuwun. Bu Supriyati 125 cc.
11: Sugeng enjang matur gatok Mas. Mas Jordan, ada
3: Juli
11: bawa pasipun adik cantik. Sehat selalu ya nak.
3: Amin.
11: Sehat selalu. Berkahi pun melumintu terus jumateng keluargani pun Mas Jordan. Kula badhe jawab akan nasi kemawon matur mbak nuwun. Wisita sambil kai.
3: Inje, matur nuwun. Lanjut kita ke telepon ya. Monggo 0274552219. Halo, sugeng isuk matur getuk.
12: Sugeng isuk matuk getuk.
3: Wah.
12: Sehat Mas Jordan.
3: Sehat Mester.
12: Alhamdulillah.
3: Kabarnya cuaca gimana? Redup. Kenapa?
12: Cuaca redup.
3: Oh, cuaca redup ya?
12: Iya.
3: Siap, nanti tak lapor BMKG biar didupin.
12: Kita jawab Mas Jordan.
3: Monggo Mester.
12: Anu si Agus mangan opo niku?
3: Makan Mas apa?
12: Saya Agus niku rakus.
3: Wah, duh.
12: Niku Agus yo mangan temi mawon. Pokoke jawaban lo lain dari padang yang lain.
3: Memang agak unik yang satu ini ya.
12: Nggih, nggih, mboten Pak Daryono ngluntung.
3: Matur nuwun, Master.
12: Matur nuwun sugeng sinjing.
3: Sugeng sinjing. Nganti bingung dhewe. Sugeng esuk matur gethuk.
12: Sugeng matur
3: gethuk. Walah lah, iki arep poisno apa ora iki?
12: Oh,
3: kowe sing teh ra diwaca-waca
12: tak
3: adiwe. Lah yo sabar to yo.
12: Agus niku. Makan
3: Oke. Nggih, siap, matur nuwun. Lanjut. Halo, sugeng isuk matur gethuk.
13: Sugeng jeng matur gethuk.
3: Apa meneh to ya iki? Apa?
13: Tadi Agus malah beli ngene, Mas. Agar-agar.
3: Oke, siap. Matur nuwun. Yo ngalah. Sugeng isuk matur gethuk.
14: Sugeng enjing matuk gedung.
3: Nggih, monggo Pak Mariono alias Ki Rukun Werda.
14: Bergenggeng.
3: Bergenggeng. Jawabannya apa?
14: Kulo Agus niku mangan ongol-ongol.
3: Ongol, siap.
14: Ngempuk.
3: Ah, matur nuwun. Sami-sami. Sugeng isuk manuk gedung.
14: Mantu ini kalau mas putus asa
3: lagi mau tak bilang kalau enggak masuk putus asa ini. Aduh, mesake iso gedruk ra mulih iki. Ditinggal lungo. Pangestunipun panjenengan nggih sehat ugi to, Pak?
13: Sehat. Tadi jawab
3: ngomong apem. Oh, nggih, siap.
13: Matur
3: nuwun. Matur nuwun. Meng arep jawab Agus mangan apa wae dadak antri ya. Halo, sugeng isuk marang gethuk.
15: Sugeng isuk Mas Jordan.
3: Wah, dur. Kemarin tak dengerin lho. Ketahuan.
15: Aduh, san wes. Bahaya iki.
3: Jalan-jalan ke taman air.
15: Aduh.
3: Lah kok aduh piye to, Mbak? Wong ora kenapa-napa aduh iki.
15: Wah, lah konangan iki.
3: Lah konangan lah akeh telingane kok ya nek ndi-ndi.
15: Wah, saya iki, Mas.
3: Telek sandi ku tak tanem di sana sini woe. Sehat, Mbak?
15: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat. Yo jam 3 lah ayo to.
15: Wah, ya payah iki.
3: Kok ditakoni jam piro kok kene iki ngru kok kene kok iya.
15: Ah wis ana.
3: Jawabane apa?
15: Jawabane akhir-akhir wae sing anyes lah.
3: Oke, siap baik. Sami-sami. Halo, halo. Belum ya? Silakan 0274552219. Sugeng esuk mari getuk. Halo.
13: Wis makan udang.
3: Walah, wis apa menah iki wis. Jan, halo, sugeng esuk mari getuk.
16: Halo.
3: Ya ini dor iki yo omo rama iki.
16: Ah, jalan ngene ampe kepenak. Jam ra iso mlebu ya nek.
3: Ra apa-apa mengko jam 3 mlebu lho.
16: Jam 3. Jam 3 kan siaran to.
3: Ora ning kono kuwi lho. Jebule yu muda iki omo rama iki yo kalah Gusti, Gusti. Konangan. Monggo yu muda jawabane apa?
16: Ah, jawabane mangan apa ya?
3: Mangan apa?
16: Esok lawan pas sore to.
3: Iya bebas pokoke.
16: Mangan es krim bae.
3: Oke, siap.
16: Salam sehat.
3: Salam sehat ugi matur nuwun. Yu muda irama morama. Sugeng isuk mari gethuk.
17: Sugeng enjang Mas Yudan.
3: Monggo. Kenapa Pak Muji?
17: Alhamdulillah sehat jenengan iki sehat iki.
3: Doanya matur nuwun.
17: Ale masuk.
3: Monggo Pak Muji.
17: Makan roti.
3: Oke, siap.
17: Lapane roti.
3: Oke, siap baik. Matur nuwun. Sami-sami, matur nuwun. Sugeng esuk mari gethuk. Halo.
16: Lewat tok ngono tok gitu tok ya.
3: Iki arep tak sebutke radione pora iki.
16: Amane?
3: Ya moramane.
16: Aku wis ora nang morama wis jelas.
3: Wah, ala padahal alumni. Ya
16: alumni wis gawe.
3: Sehat Mbak Ana?
18: Alhamdulillah sehat dan waras. Aku mau lali nek dino Selasa leh kun nyetel wis munjul telu-telu. Alhamdulillah wis taulah aku diizinkan untuk Mas.
3: Nah, gitu dong. Wis jawabane apa iki salah entek wektune.
18: Ya jawabane yo mergo si Agus iki karo kancane Dora dine yo dhek jadinya makan hati. Terima kasih sayang cintaku.
3: Dadah. Oke, satu lagi. Monggo 0274552219. Enggak ada? Ya wis, kita baca WA dulu ya. Seterusnya butuh tak baca cepat dulu, ada Pak Joko Kadilopo. Agus makan semuanya, Mbak Finae makan ubi, Mbak Ani jawabannya kambil, Pak Budi Santoso jawabannya ubi, Mbak Kakung makan angin, Bu Pipit mangan getuk katanya, Pak Untung klepon, Mbak Wakiran roti, Bu Partina jawabannya roti, Kang Aji Sanden jawabannya ubi, Pak Mujiarto pelayan jawabannya cemplon, Pak Wariso jawabannya nastar, Agus makan sosis, Pak Trimoyadi jawabannya bakpao, Budi-Budia jawabannya lucu-lucuku ya Mas Jordan, Agus makan adrem katanya, yos gak apa-apa, Buning sih jawabannya makan nasi, Pak Barno jawabannya selondok, Romo Projonolo Husado jawabannya seadanya, Bu Salama makan nasi katanya, Bu Tarmi jawabannya Agus makan bakwan, ada Pak Kasim Mangunrejo makan ubi, Umi Narti jawabannya makan sayur, Pak Rusdianto jawabannya udang, bener kali ini katanya. Bu Siti bangun taman tadi sudah, Bu Saginem jawabannya makan nasi, Pak Supardiono jawabannya hati, makan hati, Pak Siharjono jawabannya lemper Mas, Ki Juaraya jawabannya makan growol, Mbah Lan jawabannya makan nasi gudeg, Mas Arif jawabannya ubi, Pak Sudarmono jawabannya jagung, Mbak Cindy jawabannya ubi, Pak Tulano roti, Mbak Sri Maharani jawabannya makan nasi, Mbak Saridi jawabannya nyimak mawon, Bu Asir Lembah Sunyi jawabannya Agus makan nasi goreng, Bu Sugiyarti jawabannya domblong. Bu Naomi jawabannya apa nih? Nembe sakit, oh lekas sembuh ya Bu, absen ya, siap. Pak Cayadi lumpia, Mas Guru Kadipiro jawabannya Agus makan apa aja bosku, Bu Wagimo jawabannya Maem getuk, Mbah Mulyo jawabannya makan sate, Bu Sesugiyarti tadi sudah, belum ya, tempe gembus katanya, siap. Ini masih ada voice note tadi Mbak Grandi sudah, Bu Hana kita dengerin.
19: Sugengnya sok matuk kato, sugeng itu Mas Jordan, ini Bu Hana di Marangkir Trita di Sleman. Mas, jawabanku maka Agus makan tela.
3: Tela, siap.
19: Salam sehat, salam budaya.
3: Lestari budayaku, Pak Suryo.
20: Sugengnya sok matuk kato Mas Jordan. Agus makan bakmi, begitu Mas Banggi, sehat semangat. Salam budaya.
3: Lestari budayaku, Pak Widodo.
21: Sugeng Enjang Matuk Gado.
3: Injing.
21: Sugeng Enjang Mas Jordan. Agung Widodo Berbah Timur Derek jawab. Jawabanipun Agus makan kambing wedhus.
3: Siapa supaya?
22: Sugeng esok matuk gaduk, sugeng esok Mas Jordan. Salam sehat nge, salam budaya, salam sejahtera, salam damai kesarasan dengan lan rezeki. Jawaban kulo nedi wajib mawon Mas kesenengan kulo. Lupa jangan ngapunten. Buyu uratuku keplok uratobo, tetap semangat, tetap gus. Nggih Mas Jordan, matur nuwun.
3: Sami-sami. Nggih, cukup ya seterusnya butuh semua udah tak puterin voice note dan udah tak bacain WA-nya. Telepon cukup. Sekarang kita akan cek jawaban yang benar apa ya. Nah, jawaban yang benar adalah satu lagi Pak Rujalso. Jawabannya makan kerupuk bulat. Oke. Siap. Kalau gitu, jawaban yang benar apa nih seterusnya butuh yo? Ini ada polanya ya. Jika Budi makan donat, Ujang makan nastar, Rian makan apa, maka Agus makan titik-titik-titik ya. Yang benar dulu deh, tak kasih tahu baru, tak kasih tahu caranya ya, yang benar dulu. Selamat buat yang menjawab makanan apapun yang huruf depannya U itu benar. Mau ubi, ya, udang, ya, terus apa lagi nih? Usus crispy yo boleh. Itu jawaban yang benar. Jadi Agus makan yang hurufnya dari U. Kok bisa? Polanya dilihat lagi seterusnya Butoyo ya. Polanya kalau dilihat gini. Budi makan donat. Donat itu awalnya dari D kan? Budi. Terus Ujang, Ujang kok bisa makan nastar awalnya N. Rian makan apem awalnya A. Kalau dilihat polanya, makanannya di huruf awalnya D, N, dan A. Kalau Budi makan D itu dari mana? Huruf ketiga dari si Budi itu tadi. Budi kan 4 huruf. Huruf ketiganya D, donat. Atau apapun lah yang makannya dari huruf D. Ujang kok bisa nastar? Berarti huruf keempat. Ujang kan 4 huruf ya. Nastar. Rian itu juga 4 huruf. Ujang tadi 5 huruf. Sorry, Rian yang 4 huruf. Rian makan apem. Huruf ketiganya apa? A, apem. Boleh A yang lain juga boleh. Nah, sekarang si Agus nih. Agus juga sama polanya. Berarti di huruf ketiga seterusnya Butoyo ya. Yang menjadi patokan untuk dia makan apa. Karena Agus huruf ketiganya adalah U. Jadi makanannya diawali dari huruf U. Baik ubi, udang, usus crispy, dan lain sebagainya ya. Itu yang benar, mantap. Yang benar cuma beberapa aja nih. Keren. Udah bisa ya menjawab pertanyaan logika kayak gini. Yuk kita tes lagi besok ya dengan soal yang lain. Semoga bisa menambah imun ya. Seterusnya Butoyo. Mohon maaf yang belum sempat gabung karena waktu yang terbatas. Saya Jeran Talser pamit. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Sampai ketemu di acara Parian ya. Dengerin terus Perempat RRI ngeluluri Butoyo Jawi, suara budaya Jogja. Dadah.

kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, pemerintah Kabupaten Kulon Progo menambah alokasi anggaran belanja tidak terduga menjadi 6,9 miliar rupiah untuk mengantisipasi potensi kekeringan akibat fenomena El Nino hingga akhir tahun 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kulon Progo Setiawan Triwidodo menyatakan,